0: dari pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan

0: Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
1: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
0: Yvonne Mewengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
1: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
0: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
0: Yvonne Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
1: Dalam kunjungan ini,
0: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
4: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti ya, kami, baik, kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: kotak penalti.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe memberikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat

0: saudara-saudara. Satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Perancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kecelakaan. Buruan panggil ambulan, Woi, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

0: Morning Music dari Noah Bintang di Surga nih pendengar. Masuk flashback kembali di tahun 2000-an ya, ketika waktu itu masih bernama grup band Peter Pan. Nah, sekarang bertransformasi menjadi nama Noah pendengar. Meski dengan banyak kenangan atau juga experience yang pernah dilalui lewat lagu-lagu Noah ini pendengarnya, mengusung kembali masa lalu dengan banyak kenangan, dan mungkin salah satunya Anda yang pernah ketika itu memulai pagi hari dengan lagu-lagu Noah. Semoga semangat dan juga tetap ceria selalu ya. Selamat pagi dan selamat mulai aktivitas di hari Jumat ini 10 Juli 2026. Kita update dulu informasi untuk cuaca hari ini pendengar, di hari Jumat ini. Untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Info cuaca kami awali dari Kampar. Hari ini diperkirakan berawan untuk wilayah Kampar, kemudian Indragiri Hulu cerah dengan suhu untuk hari ini 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Bengkalis berawan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Indragiri Hilir cerah dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius. Sementara itu Pelalawan hari ini berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Begitu juga Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan juga Siak hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Kuantan Singi cerah dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan juga Kota Dumai. Maksud kami Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru hari ini diperkirakan berawan. Sementara untuk Kota Dumai, hujan ringan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026.
1: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pa. Maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju,

0: tinggal HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak. Papa.
0: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
3: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
4: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
5: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
6: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

Terima kasih pendengar, anda masih bersama RRI Bengkalis. Tepat pukul 8 pagi ini kami akan ajak anda untuk mengikuti program selanjutnya dalam dialog interaktif Pekanbaru Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Illuminando
1: inspirasi. Ah, ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: selanjutnya. Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar dan salam olahraga jaya. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Saya Khairan Januari ini kembali hadir bersama Anda dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini di hari Jumat, hari ke-10 ya, di bulan Juli 2026. Baik, kita ketahui pendengar bahwa gelaran Piala Dunia ini semakin memanas, semakin mungkin euforia dari awal hingga saat ini terus ya bergema ya di hati para pecinta sepak bola. Dan apalagi sekarang sudah masuk 8 besar Piala Dunia dan semakin menunjukkan siapa yang berkualitas dalam semakin mengecilnya kerucutnya ya untuk gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, kita ketahui bahwa dini hari tadi ya Prancis melawan Maroko ini juga salah satu persaingan yang sengit ya antara kedua negara, dan bagaimana hasilnya mungkin sudah memuaskan Anda sebagai pecinta timnas Prancis ya, yang bisa masuk ke babak 6 besar ya Bang ya. Kalau sudah 8 besar berarti
2: 4 besar.
1: Wow, ini semakin kecil, semakin mungkin masyarakat juga semakin apa ya, menebak-menebak siapa yang akan menjadi sang pemenang Piala Dunia 2026 untuk tahun ini. Baik, kita akan membahas terkait dengan Piala Dunia pendengar ya, yang masih gelarannya masih berlangsung hingga saat ini. Piala Dunia inspirasi bagi pecinta sepak bola. Kita sudah bersama dengan salah seorang narasumber kita, yakni pelatih SKO Riau, Bung Yulnedi Tanjung SP. Assalamualaikum Bung Yulnedi, salam olahraga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.
1: Apa kabar Bung?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
3: Amin.
1: Amin. Masih melatih juga ya Bung ya?
3: Ya, insyaallah sepanjang beri kesempatan Allah.
1: Masih melatih hingga masih saat latih. Ini ya, karena memang bola itu udah darah daging ya Bung ya.
3: Insyaallah.
1: Baik, kita membahasnya terkait dengan Piala Dunia dan mungkin kita kaitkan dengan bagaimana pembinaan di SKO Riau sendiri ya, dalam hal ini adalah sepak bola, karena memang di SKO sendiri di tahun ajaran baru ini yang paling mendapatkan atau siswa terbanyak ini kayaknya dari sepak bola ya, dari cabur sepak bola, bukan begitu Bung?
3: Dia di SKO. Mm-mm. Kuotanya sudah ditentukan.
1: Iya.
3: Jadi kalau di sepak bola kemarin itu kuotanya jatahnya 11 orang. Kalau dibanding dengan cabur lain mungkin agak lebih dia.
1: Agak lebih terbanyak ya. Ya.
3: Karena cabur itu ada 21 enggak salah.
1: Baik. Berarti ini untuk pelajaran baru di SKO sudah mau dimulai nih Bang Yulnedi.
3: Udah masuk hari tanggal 6 kemarin. Tanggal 6.
1: Baik. Baik, kita untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami persilahkan di 0761-25111 atau di 0811-767391 ya. Kita membahas tentang Piala Dunia, mungkin di babak 8 besar menuju 4 besar ini, bagaimana mungkin prediksi Anda, Anda juga bisa bergabung nanti bersama kami. Mungkin timnas mana yang paling Anda idolakan dan mungkin cara taktik permainannya juga kita bisa sharing di sini ya. Baik, Bung Yulnedi, ini babak 8 besar, tadi kita sudah melihat bersama, mungkin Bung juga menonton, menyaksikan saksi langsung Prancis melawan Maroko. Ini seperti apa? Sudah masuk 8 besar, bagaimana pandangan Bung sebagai pecinta sepak bola dan juga pelatih sepak bola nih Bung?
3: Pertama saya mengucapkan terima kasih kesediaan RRI mengundang saya di acara ini, sangat apresiasi sekali. Kemudian saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kepsek sudah mengizinkan, saya minta izin dulu ya. Kemudian juga terkait dengan Piala Dunia, khusus 8 besar tadi malam saya tidak mengikuti, cuma habis sholat subuh saya saya mau menggeser mobil, setel radio RRI rupanya sudah mengudara. Alhamdulillah, saya kaget sekali, luar biasa. Nah, karena tidak nonton tapi RRI saya nikmati. Jalan pertanding malah agak lebih apa kita, lebih
1: terasa. Tadi mendengarkan langsung
3: dari RRI. Gol kedua itu saya dengarkan langsung. euforianya sangat luar biasa dengan lewat apa dari RRI ini.
1: Alhamdulillah. Baik, berarti seperti apa mungkin Bung melihat perjalanan sampai hingga ke delapan besar ini, Bung?
3: Ya, oh, tim-tim yang jadi unggulan itu nampaknya di menjelang delapan besar ini yang masih bertahan ya seperti Prancis, Argentina, kemudian Spanyol, ya diprediksi dari awal itu sudah masuk ke delapan besar minimal mereka itu. Cuman tim-tim kejutan seperti apa?
1: Tanjung Verde
3: juga ini Maroko yang sudah mulai bertumbangan karena mungkin kedalaman squad menentukan juga. Tidak bisa hanya sekedar pemain yang baru-baru masuk ke baru-baru tampil sementara kelasnya Piala Dunia.
1: Berarti negara-negara yang memang tidak diprediksi itu sekarang bangkit itu bagaimana menunjukkan kualitas mereka yang semakin baik atau seperti apa nih, Bung?
3: Jadi sepak bola itu sekarang kan udah global, udah mendunia. Jadi tidak bisa dia terfokus kepada tim-tim satu apa juga. Ada kejutan-kejutan seperti Tanjung Verde, tapi tidak terlepas juga pemain-pemain mereka sudah merumput di liga-liga top dunia. Sehingga dampaknya ketika tim nasional tampil itu sangat bagus sekali. Tapi tentu tidak bisa secepat itu, ada proses. Negara-negara debutan itu.
1: Oke, bagaimana kalau Bung melihat Brazil yang sudah tumbang juga dan negara-negara besar lainnya seperti negara asal Ronaldo? Nah, bagaimana, Bung?
3: Brazil, yang jadi pertanyaan saya, Brazil itu biasanya dia tidak mau mendatangkan pelatih-pelatih dari luar. Yang saya jadi perhatian, mengapa dia mendatangkan seorang Ancelotti? Sementara mungkin pada prinsipnya mungkin karakter sepak bola yang dibawa Ancelotti mungkin kalau menurut saya ya pribadi agak kurang nyambung dengan karakter sepak bola Brazil. Ancelotti ini orangnya kan dari Italia. Sementara Italia ini dia lebih cenderung dengan sepak bola defense. Sementara Brazil ini sepak bola attackingnya lebih cenderung menyerang. Mungkin itu mungkin salah satu yang penyebab tidak menyambungnya keberhasilan Brazil di fase-fase awal nih.
1: Fase-fase awal. Berarti memang taktiknya kurang atau seperti apa nih menurut Bung Junedi?
3: Taktik yang diinginkan tuh sesuai dengan kemauan pelatih. Mungkin pelatih ini lebih cenderung dia bagaimana anaknya menekankan pertahanan, tetap menyerang. Persentasenya mungkin waktu latihan mungkin lebih cenderung ke pertahanan, mengutamakan pertahanan. Sementara Brazil itu sendiri orangnya dia sukanya ofensif, suka menyerang anak-anak pemainnya rata-rata. Mungkin itu jadi kendalanya. Perlu penyesuaian mungkin.
1: Okay, baik. Tapi jangan mungkin menyepelekan negara-negara mungkin yang seperti Tanjung Verde yang mungkin banyak orang nggak mungkin akhirnya mereka menunjukkan kualitas mereka, begitu ya, Bung ya. Baik, kita juga buka line telepon ya, silakan di 0761-25111 atau di 0811-76739-91. Baik, sudah ada yang bergabung, mungkin kita sharing juga terkait dengan Piala Dunia gelaran 8 besar kali ini. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi Rani, salam olahraga Pak Atong.
1: Iya Pak Atong, selamat pagi. Apa kabar nih Pak Atong?
4: Sehat Rani, sehat.
1: Baik Pak Atong, silakan mungkin berbagi informasi terkait dengan babak 8 besar kali ini Pak Atong. Bagaimana Pak Atong melihatnya Pak Atong?
4: Selamat pagi dulu Bung Narasumber, Bung nama belakang aja Bung Tanjung.
3: Alhamdulillah, selamat pagi Pak Atong, sama-sama.
4: Iya, itu kalau Pak Atong, Pak Atong jujur, kalau Pak Atong sangat memfavoritkan Jerman, tapi kan udah pulang, jadi selain tim Indo, selain tim nasional kita, Pak Atong sangat menyukai Jerman dari 1986 angkatan, kalau Pak Tanjung juga ngerti itu, angkatan Rudi Poller sama Karl Heinz Rummenigge, jadi sangat cinta dengan Jerman. Jadi Pak Atong, yang mirisnya orang serampangan bilang anak FIFA, cucu FIFA, cici FIFA, apa kepentingan FIFA itu terhadap Argentina gitu kan. Jadi Argentina itu dia kalau negaranya lebih miskin dari negara kita, membayar FIFA pakai apa dia untuk nyogok FIFA, kalau Mesir itu pintar, dia parkir bus sampai menit 90 plus itu dia bakal menang, tapi dia berani bertarung menyerang. Jadi yang itu pertama. Yang kedua, kalau Pak Tong menilai kalau Brazil itu rataan usianya, Pak Tanjung, rataan usia back Brazil itu rataan usianya 30 ke atas. Jadi diajak sprint sama Erling Haaland habis dia. Norwegia itu strikernya dia pasang 3 di depan, dia 4-3-3 kan. Di depannya Alexander Sorloth, Antonio Nusa sama Erling Haaland itu. Oh, kecepatan larinya tidak mampu dikejar oleh Marquinhos sama Douglas Santos, Pak Tanjung. Jadi enggak, rataan usia beda. Brazil itu rataan usia sekarang enggak ada di bawah 27. Itu saja, Rani, Pak Tanjung. Tolong dikomentari.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Atong. Baik, Pak Atong, ini memandang sepak bola juga ini ikut antusias ya untuk Piala Dunia ini. Baik, bagaimana mungkin? Oke, sebelum ditanggapi Bung Nur Yulnedi, kita kembali buka line telepon. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Selamat Pak pagi. Atong. Salam. Hah? Pak Atongnya sudah menutup telepon, Pak. Selamat pagi, salam olahraga, Pak.
5: Salam olahraga.
1: Dengan siapa, Bapak? Di mana?
5: Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi.
6: Pak Atong sudah menutup telepon, Pak. Selamat pagi, salam olahraga.
5: Halo.
6: Pak.
3: Halo.
6: Dengan siapa, Bapak? Di mana?
5: Pak Suhaimi Bengkalis. Ini sama Bapak, apa nih Pak, yang begitu?
1: Pak Yulnedi.
5: Iya, mau nanya ini Pak, ya, masalah sama. Itu Pak, yang kalah tadi malam itu Pak, yang kalah tadi malam itu kata Pak Atong, cuma di bawahnya tak kuat. Mm-mm. Orang-orang di bawahnya tak kuat, apakah itu salahnya? Kemudian yang saya apa kan, promosi yaitu Argentina itu bisa juara satu tuh Pak, kalau tak salah saya.
1: Prediksinya
5: itu sudah berapa kali juara itu. Terima kasih Pak, tolong Pak sebentar kan.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan di belakang Pak Suhaimi di 0761-25111 atau di 0811-76736991. Baik, pandangannya seperti apa? Mungkin menanggapi pandangan dari pendengar kita nih, Bung Yulnedi, silakan.
3: Ya, pandang dari Pak Atong tadi, dia favoritnya Jerman.
1: Udah pulang kampung.
3: Tapi Jerman dah dulu angkat koper. Ya, dalam sepak bola itu hal-hal yang wajar saja. Karena sepak bola di Piala Dunia itu sudah bicara level tinggi. Di sepak bola level tinggi bicaranya setiap lawan itu memanfaatkan kelemahan lawan. Ketika salah sedikit itu jadi senjata bagi lawan untuk membunuh. Itulah mungkin salah satu kelemahan dari tim-tim yang cepat pulang seperti Jerman. Tim yang banyak melakukan kesalahan akan mengalami kekalahan. Kemudian masalah pemain Brazil, ada yang umur mungkin udah di atas 30. Ya. Kemudian pemain-pemain dari lawannya mungkin umurnya mungkin di bawah 30. Memang ada pengaruh secara
1: fisik.
3: Apa ya? Kecepatan pasti yang muda-muda pasti lebih cepat daripada yang tua. Namun itu bukan suatu hal yang harus mutlak disalahkan di situ, karena kalau sepak bola itu 28-30 itu masih batas golden hit istilahnya, usia emas setiap orang itu.
1: Oke. Okay. Kalau dari pernyataan dari Pak Suhaimi tadi bagaimana nih Bung Yulnedi?
3: Oh, apa tadi itu?
1: Yang permainan tadi malam, yang di sisi belakangnya itu tadi kurang, dan Argentina ini diprediksi akan menjadi pemenang di Piala Dunia. Seperti apa mungkin pandangannya nih, Bu?
3: Ya, kalau kita kan tadi malam kan mendengar lewat radio. Dengar radio. Kalau saya dengar radio tuh lebih banyak penguasaan bola tuh dikuasai oleh Perancis. Perancis sering menekan pertahanan Maroko. Dan ingin secepat mungkin Perancis ini membuat bikin gol, namun baru bisa di babak kedua. Nah, setelah ketinggalan di babak kedua, ya Maroko tidak mau lagi lalai, lengah. Dia lagi coba lagi menyerang secepat mungkin. Namun disitulah celah yang dimanfaatkan oleh Perancis. Perancis ini mempunyai pemain yang cepat, Mbappe, kemudian siapa lagi yang satu lagi yang depan bagus-bagus. Jadi mungkin kelalaiannya di situ kira-kira.
1: Oke, okay. Kalau prediksi dari Bung sendiri, kalau Bung Suhaimi ini adalah Argentina. Kalau Bung apa nih Bung?
3: Kalau saya
1: Indonesia.
3: Tetap Indonesia nomor satu.
1: Nomor satu.
3: Kalau saya membayangkan tim-tim yang bakal apa tuh mungkin Prancis.
1: Prancis.
3: Bisa sampai ke final mungkin, sampai ke final ya.
1: Sampai ke final ya. Tapi kita tunggu saja ya bagaimana nanti di babak empat besar dan empat siapa besar yang menjadi pemegang Piala Dunia untuk tahun ini ya. Tapi Bung Yuledi, Piala Dunia 2026 ini kan menyajikan pertandingan yang berkualitas. Nah, menurut Anda ini pelajaran apa yang paling bisa dipetik oleh pemain muda Indonesia di turnamen ini, terutama mungkin khususnya di SKO nanti yang akan diberikan pelajaran terkait dengan Piala Dunia?
3: Yang paling bisa kita ambil dari apa itu, dari pelajaran dari setiap pertandingan ke pertandingan itu, bagaimana pemain sepak bola profesional itu mengemas dirinya betul-betul, disiplin yang ditanamkan.
1: Mm-mm.
3: Karena awalnya semua di situ. Tampil mereka bagus itu karena dia disiplin.
1: Mm.
3: Ya. Kalau sementara untuk kita pemain-pemain muda, kelemahan itu kadang cepat puas. Sampai baru main tingkat kabupaten, udah merasa hebat. Cenderung anak-anak sekarang pemain bolanya cenderung yang penting apa, foto. Udah foto sebarkan di apa,
1: sosial media.
3: Nah, sosial media. Tapi setelah itu dia enggak menyadari bahwa dia tuh kalau mau bagus ya tentu harus disiplin. Latihan dan latihan lagi. Nah, padahal di Piala Dunia itu bisa kita ambil bagaimana waktu rehat. Kan rehatnya itu, Bu, dari satu ke pertanding itu 3 kali 24 jam.
1: Nah,
3: dia bagus lagi kondisi fisiknya. Mengapa bisa bagus lagi tampil? Ya karena dari awal dia udah pemeliharaan maintenance sudah bagus. Itu kira.
1: Oke. Memang berarti kekalahan atau kelemahan pemain Indonesia ini seperti itu ya berarti ya?
3: Iya, salah satunya di pemain di kelompok umur kita tuh cepat puas. Saya kan mengalami. Saya melatih, saya dah boleh katakan dah tua di kelompok umur. Banyak pemain-pemain berbakat udah saya tampil kan, tapi seiring tamat SMA dia hilang, Bu. Tak kemana, terpengaruh dengan kawan-kawan. Ada kita dari Kampar itu pemain sudah menjadi kapten timnas U15 tahun 2005 dimain di kejuaraan pelajar ASEAN di Malaka. Pulang dari situ sampai di PON cuma gelarnya. Sampai di pon terakhir 2012 enggak muncul lagi.
1: Oke. Tapi kalau terus diasah terus di ini, Indonesia bisa masuk jajaran Piala Dunia begitu ya, Bung ya. Tapi ya ini memang disiplin kita yang kurang. Tapi kita terima dulu line telepon kembali. Halo. Oke, terputus. Silakan di 0761-25111 atau di 0811-763-991. Tapi Oke. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
7: Salam olahraga, Rani, Patong lagi.
1: Patong lagi, silakan Patong.
7: Jadi, Bang Tanjung, Abang sama Rani salah dengar tadi. Salah dengarnya itu Pak Suhaimi itu, Patong bantu luruskan, Patong bantu. Dia yang dibilangnya usia tua back-nya itu back Brazil tuh. Jadi, kalau Prancis tuh back-nya muda-muda. Ibrahim Konate, Zulkondi, muda-muda back-nya. Dia yang mau di sampaikannya itu tadi tuh.
1: Oh,
7: jadi
1: jelaskan
7: itu mungkin tak terdengar sama Bang Tanjung itu aja.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Atong, sudah diluruskan ya. Baik, kita untuk Anda juga nanti yang ingin bergabung, ingin share atau ingin berbagi mungkin pandangan terkait dengan Piala Dunia kita pada saat ini sudah gelarannya sudah 8 besar pendengar, dan mungkin Anda juga bisa mengatakan siapa prediksi Anda ya untuk masuk 4 besar atau bahkan mungkin yang menjadi juara Piala Dunia 2026. Silakan di 0761-25111 atau di 0811-763-991. Kita break sejenak, Bung Yuledi. Kami akan segera kembali pendengar setelah yang berikut ini. Tetap di sini di Program 1 RRI Pekanbaru.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
10: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
11: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
9: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
10: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
11: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
13: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
12: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
13: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
12: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
13: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
14: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Anda masih bersama kami pendengar dalam dialog interaktif Riau Menyapa Spesial Olahraga ya. Kita masih membahas terkait dengan Piala Dunia. Ini gelaran yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola. Dan ini juga semakin mengerucut ya, 8 besar menuju 4 besar. Nah, siapakah mungkin jagoan atau prediksi Anda di 4 besar nanti, atau bahkan yang menjadi pemegang Piala Dunia 2026? Silakan di 0761 25 111, atau di 0811 76 7399. Kita masih bersama dengan Bung Yul Nedi Tanjung ya, pelatih SKU Provinsi Riau. Bung Yul Nedi juga bukan hanya seorang pelatih SKU, tapi juga salah satu
1: Dirtek Kampar Junior.
0: Dirtek Kampar Junior. Nah, mungkin Anda nggak asing lagi mungkin dengan kelompok sepak bola ini ya, yang mana Ibu Bung Nila menjadi peran dari kesuksesan Kampar Junior
1: FA.
0: FA ya, oke. Okay. Baik, Bung Yul Nedi, ini anak-anak sekarang kan juga semakin banyaknya, atau gelaran Piala Dunia ini juga semakin terus digulirkan. Jadi banyak yang antusias untuk bermain sepak bola setelah menyaksikan Piala Dunia. Nah, bagaimana Anda melihat dampak turnamen ini terhadap minat generasi muda saat ini, Bung?
1: Terutama di daerah, di lingkungan saya dulu yang paling kecil mungkin di Kampar. Mm-mm. Itu mulai Piala Dunia aja tuh, orang tuanya setiap lari latihan tuh ada yang ngantarkan anaknya, Bu. Itu dampaknya, dampak positifnya dulu. Ada 2-3 orang, hari ini sudah datang lagi. Mungkin pengaruh Piala Dunia tuh salah satunya magnetnya itu ke anak-anak yang umur-umur grassroot ya. Jadi idola pemain-pemain sepak bola itu.
0: Oke, dampaknya positif berarti ya untuk anak-anak kita.
1: Positif. Ada orang tua tuh kan bilang itu, di rumah main ini aja dia, Pak, katanya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau sampai di lapangan kan 2 jam, 1 jam, 2 jam tuh kan hilang apanya. Hilang di lapangan dia main latihan, di rumah dia ada kecapean, dia hilang, lupa lagi, Bu. Itu dampak positifnya. Sepak bola itu kira-kira. Kalau dia latihan olahraga lah pada umumnya.
0: Oke, okay. Memang sekarang perkembangan juga SSB juga semakin di Provinsi Riau juga semakin banyak ya, Bang ya?
1: Banyak, Bu. Di rata-rata di Kampar itu SSB kalau kita data sekitar 40-an ada.
0: 40-an. Hanya di Kampar saja.
1: Itu yang kita data baru kan, di Kampar belum, di Pekanbaru nih. Di kabupaten lain. Cuma kendalanya kan itu belum ada kompetisi yang SSB itu yang reguler, yang teratur kan. Nah, itu kendalanya. Baru paling turnamen-turnamen lepas itu banyak tuh, sampai ke tingkat nasional. Kemarin kami SSB kami juara Garuda Anak Indonesia U10, 11, 12 tingkat Riau. Main di Lampung baru 17 kemarin berangkat. Mewakili di Lampung juara 3 nasional.
0: Juara 3 nasional. Oke, baik. Dari sisi kepelatihan, aspek apa yang paling menonjol dalam permainan tim-tim peserta Piala Dunia 2026 ini, Bang?
1: Dari segi kepelatihan yaitu saya mengambil mengimbau kepada pelatih-pelatih muda khususnya Riau, Kampar itulah, belajar, ambil manfaat dari Piala Dunia itu. Pelatih itu baik tampil dia karakternya ataupun ilmu yang kita dapat dari jalannya pertandingan. Karena di sepak bola ini dia kan ilmu sosial berkembang terus. Ketika kita tidak mengikuti perkembangan, kita tertinggal. Contoh aja, saya kemarin kan dipanggil dari Lampung, saya langsung ke Jogja. Dipanggil kursus coach educator di Jogja. Itu rupanya udah ada yang baru lagi ilmunya. Barusan ini kita pelajari, kemarin udah tampil lagi yang baru. Jadi harus pelatih-pelatih harus cepat mengupdate, mengupgrade ilmunya cepat mungkin.
0: Oke. Karena memang semakin hari semakin berkembang ya, ilmu-ilmu yang ada di pesepak bola begitu ya. Oke, ada. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami kembali ya. Tapi Bang Yul Nedi, apa ada tim atau pelatih di Piala Dunia yang menurut Anda mungkin layak dijadikan contoh dalam pembinaan sepak bola di Provinsi Riau nih, Bang?
1: Iya. Oh, rata-rata tuh pelatih-pelatih top. Ya, kalau saya ilmu mereka itu sangat luar biasa semuanya. Namun yang kita ambil dari mereka itu mungkin ketika sikap dia waktu menonton itu bisa bagaimana, sedang memimpin pertanding itu gimana karakternya. ada yang meledak, ada yang tidak. Itu yang bisa kita ambil contoh pemain dari kebaikan mereka itu.
0: Oke, dari fisik, mental, dan apa juga mentalnya juga, mental disiplin harus ditanamkan juga.
1: Iya, dia juga, juga dia ngomong nanti itu di konferensi pers, bagaimana dia tidak meledak-ledak, tidak menyalahkan ini, tidak menyalahkan itu. Sportivitas tinggi.
0: Oke. Baik, kita bawa kembali di line telepon. Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Bapak Ari, Bu, lagi mobile.
0: Pak Ari, hati-hati. Pak Ari di jalan. Silakan, Pak Ari.
2: Ya, aman, Bu. Sudah pakai masker SP. Iya. Silakan. Saya apresiasi, Bu, untuk kawan-kawan kita yang di daerah banyak-banyak sepak bola. Semalam saya mendengar pidato Pak Presiden di beliau kecewa, kenapa kita dari sekian banyak tidak pernah masuk dalam ajang kompetisi Piala Dunia. Di mana kita selama ini, kita rakyat terbanyak di dunia nomor 3 atau nomor 2, tapi menjaring sebelah seorang susah. Di mana letak kesalahan kita itu ya. Apakah karena kita nyasi bergaduh aja? Kalau kita tengoklah kemarin di Kanjuruhan itu, antar supporter berkelahi, antar pemain berkelahi. Jadi gimana merubah itu? Itu saya minta daripada pada Bapak tadi, pelatih maupun coach itu, bagaimana untuk merubah karakter mindset kita buat jangan berantem lagi. Karena kalau Bapak dengar kemarin tidak tuh terjun kecewa deh bilang, sampai Erick Thohir di pintu. Jadi apa solusi dari pihak-pihak pelatih untuk dapat membina anak-anak kita bisa ikut di ajang internasional. Saya dulu pernah juga jadi komite sepak olahraga. Ada di yaitu klub bola kakinya sampai juara 1 untuk Asia Tenggara. Cuman kok jadi dilanjutkan ke skala internasional begitu. Demikian, Bu, apa solusi dan saran-saran dari coach untuk sepak bola anak-anak kita? Demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari yang lagi mobile. Silakan di belakang Pak Ari 0761-25111 atau di 0811-76-73-991. Selamat pagi, salam olahraga.
3: Halo, selamat pagi. Olahraga Mbak Arang ya.
0: Ya, siap Bapak. Dengan Bapak
3: dari
0: siapa di mana? Pak Pandu di mana, Pak Pandu?
3: Di Pekanbaru.
0: Pekanbaru, silakan Pak Pandu.
3: Ini mau ngomong sedikit, saya kurang ahli juga lah. Tapi waktu Paraguay lawan Amerika itu saya ditelepon dari pertiga loh. Ramalan saya itu 2-1 untuk Paraguay. Kenapa? Ya Paraguay daripada Amerika. Ternyata mainnya 3-2 kalau nggak salah ya. Lupa ya, Bu. Kemarin itu Mesir lawan Argentina. Kan dalam olahraganya kita harus sportif, tapi tipu daya dan tipu muslihat boleh loh. Menurut saya setelah 2-0 itu Mesir itu nggak usah bernafsu untuk menggolkan lagi, kan buang-buang bola aja, tendang keluar kan habis waktu menang kan begitu. Harap PSVS ya nanti kalau lawan apapun, Persija lawan PSP Padang, PMS Medan itu. Kalau udah dapat angka duluan itu ya buang-buang bola aja lagi, jangan cari kemenang lagi. Karena kita kemenang udah sama kita kan. Sayang sekali kemarin tuh Mesir lawan Argentina itu. Kalau dia udah dapat 2-0 dia buang-buang bola aja lagi kan. Ini kan nggak bagus. Tapi kan taktik untuk tipu daya lah begitu supaya menang kan.
0: Tapi Pak Pandu mengidolakan siapa nih?
3: Bagaimana?
0: Prediksinya siapa nih?
3: Kurang dengar.
0: Pak Pandu prediksinya siapa di 4 besar nanti akan masuk negara mana?
3: Yang mana?
0: Untuk 4 besar Pak Pandu. Maksudnya negara mana yang Pak Pandu akan prediksi ya, masuk
3: Prancis,
0: di 4 besar?
3: Prancis. Uh-huh. Ya, Argentina. Dan sebenarnya negara mana lagi?
0: Oke, negara-negara
3: tapi
0: kuat ya.
3: Sampai kepada PSVS ya. Teori saya ini sampaikan kalau udah 2-0, 1-0, kalau kita udah menang dengan angka gol itu, untuk berikutnya kan berjuang lagi untuk menggolkan, untuk buang-buang bola aja gitu. Tapi apakah ini baik atau tidak, nanti Pak Tanjung sudah minta pendapatnya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu di Pekanbaru. Baik, sebelum kita mungkin buka yang lain, kita tangkapi terlebih dahulu ya Pak Ari tadi di yang lagi mobile dan Pak Pandu di Pekanbaru. Silakan Bung Yolong Dedi.
1: Ini menarik ini. Tadi Bapak pertama tadi bilang Pak Prabowo presiden kita kecewa kok kita sebanyak ini tidak bisa tampil kepada dunia. Jadi ada salah satu terobosan, kemarin saya pulang dari Jogja saya dapat ilmu itu, terobosan. Jadi prestasi itu tidak bisa hanya ditengok dari satu teknis, satu sisi aja, banyak unsur bagaimana mencapai prestasi. Nah, salah satu tidak hanya pemain, Bu, juga supporter, masyarakat, ya, orang tua. Nah, salah satu caranya FIFA sekarang ada namanya lisensi online. Kalau dulu kan enggak, lisensi itu kan cuma harus cepat-cepatnya lisensi harus diambil langsung dulu, kita ikut kursus. Sekarang online. Jadi online itu boleh seluruh masyarakat, Bu.
0: Oh, oke. Okay. Lisensi untuk
1: Seluruh masyarakat.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di PSSI nanti akan muncul lisensi E, D yang sudah DE kan?
0: Mm-mm.
1: Ada lisensi E. Lisensi E itu PSSI nanti memberikan semacam buka dari si lewat link. Silakan orang tua ngisi itu. Siapa saja. Apa tujuannya? Supaya masyarakat ini tahu bahwa sepak bola ini yang dibutuhkan. Jangan cuma menyalahkan ini segala macam, pembinaan tuh begini, kelompok umur tuh gitu, sehingga orang tua betul-betul ada ilmunya tentang sepak bola di grassroots tuh. Nah, dia dapat nanti dari si kuesioner, dikasih dapat dia lisensi online-nya itu dari PSSI, kalau kami pelatih dari FIFA.
0: Oke. Okay. Itu gunanya untuk apa tuh?
1: Ya, itu kalau orang tua semua sudah paham tentang sepak bola, masyarakat tentang paham sepak bola, kira-kira apa yang akan tampil? Tentu dia support anaknya. Yeah. Dia tidak mau menyalahkan ini, sepak bola itu supaya main itu bagus apa? Perlu gizi.
0: Betul.
1: Perlu apa? Perlu istirahat yang betul. Gizi itu apa? Perlu didukung oleh air. Ini sudah latihan, tidak ada minum air. Berapa kebutuhan air saja tidak tahu dia. Tapi kalau sudah ada ilmu itu, orang tua akan mempersiapkan hal itu untuk anaknya, mendukung anak-anaknya. Nambah kecintaan dia kepada sepak bola. Itu salah satu terobosan dibuat FIFA, dan PSSI insya Allah akan memperlakukan itu ke depan. Lisensi E namanya. Ibu Rani juga bisa besok jadi dapat sertifikat lisensi E.
0: Jadi berarti bukan hanya yang terjun langsung aja ke sepak bola, tapi yang mendukung juga, supporter juga di belakangnya, ya, juga harus
1: ada lisensi dia.
0: Lisensi.
1: Okay. Berarti dia enggak asal ngomong. Karena di link itu nanti beberapa diisi pertanyaan kuesioner penjawab tentang sepak bola.
0: Oke. Okay. Berarti dari mentalnya dulu ya, pengetahuannya dulu,
1: itu literasinya itu,
0: mindset, dulu ya.
1: Mungkin mindset itu lah kan, mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Pemahaman tentang sepak bola. Itu mungkin itu.
0: Tapi kalau dari menurut Bung Junedi, ini kesalahan dari kita sebagai timnas Indonesia ini apa sih, Bung? Apa kelemahan kita yang tidak bisa kita menerobos ke Piala Dunia nih, Bung?
1: Ya, seperti saya bilangkan tadi, secara teknis tuh banyak mungkin faktor teknis ya. Teknis, kemudian ada apa namanya, program itu harus berkelanjutan salah satatunya. Memang sekarang PSSI kan sudah menerapkan Pilanesia. Filosofi sepak bola Indonesia. Nah, selama ini kan enggak ada arah tujuan tuh enggak ada. Tapi kan baru Pilanesia itu baru 2015 baru atau 2016. Kalau sudah ada filosofi itu nanti semua keseragaman. Seragam. Nanti dipolasi setiap tahun apa kekurangannya, kelebihannya. Itu salah satu jalannya, Bu. Tapi kan tidak mungkin, baru 2015 tidak mungkin kita petik sekarang. Mungkin 2030 atau 2045 nanti. Mungkin saya tidak ada lagi.
0: Berarti prediksi kita untuk bisa masuk ke jajaran Piala Dunia itu di tahun berapa nanti, Bung?
1: Ya kalau dengan kita bermaterikan pemainan anak lokal kita, mungkin agak sulit kita prediksi. Tapi sepak bola sekarang tidak ada salahnya pemain-pemain abroad itu lagi. Karena rata-rata pemain Perancis saja orang-orang Eropa, pemainnya banyak enggak, bukan orang kulit putih. Orang imigran semua kan. Maroko juga gitu. Maroko tuh bagus pemainnya, pemain-pemainnya berkompetisi di luar negeri, keturunan-keturunan. Jadi enggak ada salah. Tapi ya kita harus siapkan pemain-pemain lokal kita ini, lokal pride kita ini juga harus siap. Jadi tidak berharap dari pemain-pemain luar kita kan.
0: Oke, tidak naturalisasi lagi,
1: tidak
0: ya.
1: Naturalisasi.
0: Dengan memang asal dari
1: satu lagi infrastruktur. Itu yang sangat menentukan di kayak di lapangan kita, di lapangan rumput enggak ada, tanah aja rata-rata. Mau dia mengurus SSB itu udah syukur itu. Nah, itu kelemahan kita Indonesia. Kita kan luas, Bu, itu masalahnya.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan ya ini semakin apa kita benahi satu persatu ya. Mudah-mudahan juga sepak bola Indonesia juga semakin baik untuk timnas kita terutama ya. Tapi terkait dengan dari Pak Pandu di Pekanbaru tadi, memandang permainan tadi Uruguay, Amerika, Mesir tadi ini seperti apa nih, Bung?
1: Ya, dia bilang Mesir kalau udah menang 2-0 apa cetak lagi kan gitu. Ya. Filosofi pelatih itu kan begitu, enggak sama semua kan. Dia sepak bolanya menyerang, ya menyerang, mau udah menang 2-0 dia tetap meningkatkan serangan terus, dia ingin tekan terus. Kelalaiannya mungkin di situ. Ya, sebetulnya enggak ada masalah juga. Ya, kemudian Paraguay. Kalau Paraguay daerah negara-negara bagian Amerika Selatan atau Amerika Utara itu dia cenderung mainnya apa? Agak apa karakternya keras, kerja keras orangnya. Nah, menghadapi tim-tim dari Eropa dia, sementara Eropa ini banyak mengandalkan talenta-talenta bermain. Itu kira-kira itu.
0: Oke. Baik. Memang kita ketahui memang ya dari kita nih memang sepak bola ini banyak yang harus dibenahi ya. Tadi kata Bung Yunedi, Yunedi adalah dari infrastruktur, mental, disiplin pemain ini juga harus ya. Bukan hanya saja pemain tapi dari pendukung seperti orang tua ya, ini juga harus mengetahui banyak literasi tentang sepak bola ya, sehingga ya kalau itu diterapkan nanti lisensi E ya.
1: Itu bagus sekali.
0: Maka banyak yang banyak yang mengetahui tentang seluk-beluk nanti terkait dengan mencetak bibit-bibit baru yang ada di Indonesia sendiri. Tapi Bung, seberapa penting menanamkan disiplin, kerja sama tim dan mental juara sejak usia dini seperti yang ditunjukkan para pemain Piala Dunia nih, Bung?
1: Ya. Jadi disiplin kita, ketika kita menerapkan disiplin ke anak-anak itu dari awal, itu disiplin itu buahnya nanti kan kebiasaan atau habit istilahnya. Nah, salah satu contoh aja, Bu. Saya tekankan kepada adik-adik saya atau anak saya, rekan-rekan pelatih, kita kadang lalai. Padahal itu sedikit tapi manfaatnya sangat penting sekali untuk protektor kita. Contoh, pelatih tidak menengok anaknya pakai daycare, tidak. Ibu silakan Bu survei SSB yang ada, di mana ditengok, diingatkan tidak pelatih, kadang tidak ada pakai daycare, pakai kaos pendek lagi ke lapangan. Kalau saya tidak, saya tidak SKU. Jangan coba-coba anda pakai deker, saya pukul pakai batu, tulang kering. Mana kuat tulang kering kau dengan sepatu ini? Kau sedang sadar dipukul bisa kau menahan kan? Tapi ketika kau sedang bermain, kau dalam luar pengawasan sadar.
0: Fatal akibatnya.
1: Itu kan salah satu kecil. Jadi disiplin, kemudian disiplin dia bawa air minum ke latihan, ke lapangan terapkan pakai sepatu box, pakai sepatu cat. Ini ke lapangan pakai kaki ayam. Pemain bola itu sudah sampai tingkatnya, sudah sampai selebriti, Bu. Harus sudah tata dari bawahnya itu. Dia ke lapangan tuh pakai sepatu kit. Kan enggak tentu di lapangan tahu hujan. Kita enggak latihan bolanya dulu, latihan pakai sepatu kit jogging. Nah, pelatih harus menerapkan hal itu. Air, dia harus bawa air minum sendiri ke lapangan bawa bola. Nah, mental itu sudah dibangun dari bawah dulu. Kehadiran aja berapa sudah hadir. Itu salah satu bentuk.
0: Oke. Kalau sudah mental dilatih sejak dini, ini pasti akan terbentuk lah mental-mental juara berikutnya. Nah, begitu ya. Juara, ya. Dan jangan puas ya, jangan cepat puas ya. Bung Iladi. Oke, baik. Baik, kita juga kembali untuk Anda, silakan 0761251111 atau di 0811776739. Kita break kembali, Bung Yulnedi. Kita kami akan segera kembali pendengar setelah yang berikut ini.
4: Sama tanam supaya tumbuh rambutan.
5: Oke, Asia.
6: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
7: Warna merah melambangkan apa?
8: Beranilah.
7: Kalau putih?
8: Ya pasti suci.
7: Nah, kalau warna ungu?
8: Sorry, warna janda kan?
7: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa. Pendengar, masih membahas terkait dengan gelaran Piala Dunia yang memang semakin antusias banyak. Ini juga ditunjukkan dengan banyaknya pembelian jersey-jersey timnas Piala Dunia yang ya mungkin kalau bisa kita bilang negara-negara besar ya. Negara-negara besar yang sudah eksis di Piala Dunia dan sekarang juga masih bertahan ya. Ini juga masih diincar oleh penikmat atau pecinta sepak bola Indonesia terutama di Provinsi Riau. Baik, kita masih bersama dengan Mung Yul Nedi Tanjung, masih membahas terkait dengan gelaran Piala Dunia dan mungkin pembinaan di sekolah olahraga di Provinsi Riau, kalau bisa kita bilang di SKO Riau ya, yang mana memang bola ini komitmen untuk melahirkan bibit-bibit baru untuk pesepak bola Provinsi Riau. Mung Yul Nedi, saat ini sepak bola modern menuntut kemampuan teknik dan fisik yang seimbang. Nah, bagaimana SKO Riau menerapkan hal tersebut dalam program latihan ini, Bung?
1: Ya, kita di SKO sekarang jadwal latihan kita ada 3 jam sehari, Bu. 3 jam itu Senin sampai Sabtu. Rehatnya cuma 1 hari aja. Hari Ahad aja kan. Itu kita bagi, ada yang jadi dalam, kalau kami yang buatkan sistemnya tactical periodization namanya dalam program pelatihan itu. Hari Sabtu itu namanya hari pertandingan. Kemudian hari Ahadnya dia recovery, Senin recovery aktif, Selasa ada lagi, Rabu. Nah, itulah rangkaian-rangkaian kegiatan supaya kondisi fisik dengan teknik itu berimbang. Yeah. Nah, jangan enggak ada perimbangan antara kemampuan fisik dan teknik nanti. Itu yang kita lakukan.
0: Itu yang dilakukan sampai saat ini. Dan kalau untuk dari anak didik kita, bagaimana mungkin kualitas anak didik kita hingga saat ini nih, Bung?
1: Ya, sejauh ini kita alhamdulillah kita coba terapkan itu. Alhamdulillah hasil terakhir yang dapat kita buktikan, tim Popnas Riau kemarin itu 7 orang pemain dari SKO. 7 orang berarti dari 18 berarti kan udah persentasenya kan cukup tinggi, dan bahkan itu jadi kaptennya dari SKO Riau. Nah, berarti kan mungkin di prestasi piala, kan prestasi ada beberapa piala, ada tim belum dapat, Popnas kita dapat medali emas, tapi anak-anak SKO jadi tulang punggung dari tim Popnas Riau. Itulah bentuk keberhasilannya.
0: Oke. Kalau dari pemain-pemain muda sendiri di Provinsi Riau, ada, apakah ada memiliki potensi untuk berkembang hingga ke level nasional atau bahkan internasional nih, Bung?
1: Banyak sebetulnya anak-anak Rio itu potensi, Bu. Potensi sekali. Mengapa saya berkata potensi? Sekarang ada anak SKO tuh yang namanya Ilham Pato. Ilham Pato itu sekarang dia merumput dengan PSPS, itu anak tamatan SKO, anak Kampar.
0: Ilham Pato nih?
1: Ilham Pato ini anak Kampar. Itu kapten Kampar di Poprov Riau. Okay. Juara Popda Riau, dia juga kaptennya. Okay. Juara Suratin Riau SKO, dia juga suratinnya. Nah, dia sudah dipanggil di timnas itu, Bu. Timnas U23 sama Kut Indra Sapri. Berarti kan ada potensi. Nah, cuma apa ya kendalanya itu tadi mungkin, oh kalau untuk yang pemain-pemain lain, oh kompetisi di tingkat umur kita di Provinsi Riau ini belum ada tertata secara rapi. Ada tapi masih sebatas turnamen-turnamen biasa. Ya perlu melahirkan pemain itu kan lewat kompetisi, beda dengan turnamen kan.
0: Tapi apa tantangannya nih coach? Sebelum dijawab mungkin kita terima dulu line telepon. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
8: Selamat pagi, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
8: Samsul Hilal di rumah, Mbak.
0: Oke, silakan Pak Samsul Hilal.
8: Iya. Selamat pagi, salam olahraga. Halo, Mbak.
0: Iya, silakan Bapak.
8: Di Dumai sudah ada tuh anak kita sekarang di Kalimantan, tapi mau ditarik ke Malang katanya. Waktu dia main di luar negeri waktu itu bapaknya meninggal, jadi insya Allah dia tambah berkembang, tambah bagus Mbak, sudah mantap kan ya untuk Dumai dan pelatihnya itu. Jadi katanya bulan-bulan Juni Juli ini ditarik ke Malang, atau pemain Malang. Saya namanya nggak ingat, saya keponakan juga tuh. Jadi saya apa-apa, terima kasih Pelatih Riau memang serius lah dalam hal olahraga ini, karena bola kaki ini termasuk yang tertinggi minat masyarakatnya. Terima kasih banyak Mbak atas disiarnya radio RRI ini tentang timnas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Hilal di Dumai. Berarti tadi menunjukkan memang kualitas terutama anak-anak di Provinsi Riau ya, memang kualitasnya sangat luar biasa. Terbukti memang di Provinsi Riau ini banyaknya SSB, banyaknya kepelatihan sepak bola, dan minat masyarakat terkait dengan sepak bola juga ini ya tersebar luas di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau ya. Bahkan mungkin di Kampar sendiri itu banyak sudah menjadi ya juara-juara atau pencetak, udah masuk-masuk di kelas nasional ya. Bahkan mungkin daerah lain dan terbukti ini. Nah, mungkin bisa ditanggapi Bung Nil Dedi.
1: Ya, tantangannya kemarin tadi Ibu tanyakan tantangannya itu di sepak bola itu apa, money
0: hepeng kalau kata
1: hepeng kita orang kita kan

0: terakhir contoh SSB atau Suratin, siapa Liga 4 ke bawah, bisa diambilkan dari situ. Tergantung kepala daerah berani tidak lagi. Seperti di Periaman itu dia menganggarkan 250 juta setiap tahun dari APBD-nya untuk sepak bola. Sampai ke final Persikopa Periaman itu. Kan luar biasa itu, Bu. Nah, kita di daerah di Riau belum ada yang begitu. Tergantung kebijakan bupati kepala daerahnya. Kalau itu jalan sepakat semua nih bagus-bagus ini daerah ini bersaing. Kemudian juga mungkin yang jadi saya sampaikan lewat wawancara ini, mungkin akan ada gelaran Piala Presiden. Yeah. Kalau maunya saya, Piala Gubernur juga ada, Piala Bupati juga ada, keperlu sampai Piala Kecamatan. Nah, ini namanya Piala Presiden yang merebutkan pialanya orang-orang pemain-pemain top, pemain Liga 1 aja. Kapan orang di daerah ini sampai merebutkan Piala Presiden? Pilihan presiden itu harus direbutkan sama pemain yang dari daerah, siapa juara kabupaten, siapa juara provinsi,
1: ya, yang sudah seleksi, ya kan?
0: Puncaknya pilihan presiden, kan lebih bagus itu pandangan kita, kan?
1: Oke, apa yang diharapkan nih ke depan untuk pesepak bola Indonesia khususnya di Provinsi Riau?
0: Ya, untuk semualah, semua insan sepak bola terutama yang membina adik-adik, yang membina SSB, tetap jangan pernah menyerah. Ya, saya kalau saya secara pribadi, selagi saya masih kuat, saya diberi kekuatan, saya tidak akan pernah berhenti mengurus sepak bola ini. Karena apa? Sepak bola bagi saya sudah memberikan mendarah daging, kemudian mengangkat harga diri kita. Pada orang tua, kalau dia serius membina anak-anak sepak bola, bisa mengangkat harga diri. Akan bisa menjadikan sekolah segala macam, mau jadi cari pekerjaan lebih bisa bagus, bisa dapat dengan dimudah dengan serius sepak bola. Kita harap juga kepada orang tua, mari berikan support, ya, support baik itu material, mungkin dukungan moral juga, supaya anak-anak di grassroots ini lebih banyak lagi bermain sepak bola. Kemudian kepada pelatih-pelatih muda, jangan cepat puas. Di Riau ini kita terbatas pelatihnya, Bu.
1: Iya.
0: Bayangkan kita
1: pemegang lisensi.
0: Kita belum ada apro yang ditinggi itu di Indonesia itu apro. Di Sumbar apronya ada 8.
1: Di kita Riau.
0: Sumbar.
1: Kalau di Riau?
0: Di Riau kita baru A. Baru A kita ada Kut Philip, saya, Kut Misardi, baru Amrizal baru ambil A. Bayangkan itu.
1: Apro belum ada.
0: Belum ada. Mengapa kendalanya? Kendalanya mungkin juga dana. Okay. Apro itu kalau saya dengar terakhir 180 juta. Sekarang apro itu keuntungannya sudah berkisar di Indonesia. Dulu enggak, ke Itali ngambilnya. Apa namanya, magang di dulu. Itu pelatih-pelatih muda. Kadang-kadang pelatih muda nih, untuk apalah ngambil lisensi. Enggak bisa. Kalau mau mau komitmen di sepak bola, ambil lisensi. Satu saat, kita pasti, saya ambil nanti lisensi ini, saya belum tentu juga megang tim ini. Enggak, jangan mikir gitu. Saya enggak pernah, saya enggak mikir gitu. Saya dulu sampai B, BFC sudah saya pegang. Kalau menurut apanya, mungkin enggak, saya enggak akan dapat megang Liga 2 karena saya dikampar aja, kan. Tahu-tahu apa? Dikasih kesempatan sama Allah, ada aja jalannya, kan gitu.
1: Oke. Okay. Asal kita mau untuk membangun sepak bola ini, ya. Coach Sedan berpikiran mungkin maju ke depan, maju begitu ya, maju ke depan. Baik. Tapi kalau untuk prediksi ini, Coach, mungkin dari Piala Dunia ini, Coach. Tadi empat besar siapa nih negara-negara keamanan nih, Coach? Mungkin tiga aja negara yang bisa.
0: Jelas Perancis sudah satu.
1: Perancis satu.
0: Kalau saya cenderung ke ini, ke Norwegia satu.
1: Norwegia dan?
0: Norwegia, kemudian satu lagi di sebelah sini apa? Si apa sebelah sini?
1: Argentina.
0: Argentina.
1: Ya. Argentina. Oke. Okay. Argentina. Kayaknya pendukung Argentina nih banyak, ya.
0: Kalau saya dulu dengan Pak jurnalis, kami tahun dulu final 2020 berapa dulu? Saya dipanggil oleh PKS jadi komentator di final, PKS Kampar. Pak jurnalis pegang Argentina, saya pegang Prancis.
1: Oke. Okay.
0: Kalah di penalti.
1: Berarti ini Argentina, ya? Salah satunya.
0: Oh, salah satunya
1: Argentina.
0: Kandidat untuk sampai ke empat besar.
1: Ke empat besar, ya. Baik, kita mungkin kita yang menjadi semua menjadi saksi dari gelaran Piala Dunia, dan mudah-mudahan ya kita berharap Indonesia di, ya, sesuai prediksi tadi Bung Yulnedi, bahwa dengan diterapkannya Vilanesia ini

0: Mudah-mudahan 2030-an ke atas ya Indonesia bisa masuk dalam jajaran Piala Dunia ya, gelaran terbesar di seluruh dunia. Mudah-mudahan ya Bung ya.
1: Insya Allah.
0: Dan ya dengan mental yang baik, dengan fisik yang baik dan lain sebagainya, kita berharap bisa menduduki jajaran terbesar untuk pesepak bola Indonesia dan internasional. Terima kasih Bung Ildedi sudah bersama kita. Terima kasih juga untuk Anda pendengar sudah bergabung di program Satu Hari Pekan Baru, dan simak terus program Piala Dunia yang disiarkan melalui RRI Pekanbaru. Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital dan juga testerial kami ya, dan streaming kami di rri.co.id. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan salam olahraga jaya.
2: Sekian Dialog Riau menyapa hari ini.

0: Jabu kabar.
1: Priben kabar ceh.
2: Aisyah raugut talifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya bale?
5: Horas dongan. Buha kabar muna.
6: Buha barakan rakan mandung.
7: Ma ada ma.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar.
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama Radio Bengkalis di 90,7 MHz Berenggar pukul 9 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat mengawali pagi hari Jumat ini ya, menemani Anda. Kita awali kembali dengan berbagai informasi, di antaranya KPK mengamankan Bupati Sukoharjo dalam OTT dugaan pemerasan perangkat daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 5 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Salah satu pihak yang diamankan merupakan Bupati Sukoharjo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kegiatan penindakan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan tertutup. Ia mengatakan 5 orang yang diamankan telah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta. Selanjutnya mereka dijadwalkan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut Budi, para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memilih waktu 1x24 jam untuk menentukan ada satu tindakan unsur tindak pidana serta menetapkan status hukum para pihak.

Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.

0: Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya

0: pendengarnya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Harus nulis laporan. Apa yang terjadi hari ini ya? Coba lihat berita.
1: Washington rusuh.
0: Oke. Kerja. Di luar hujan. Ngopi kayaknya enak nih. Oke, waktunya kerja. Siap nih.

semua tentu pernah menunda-nunda sesuatu. Tapi kalau terlalu sering, bisa jadi ini prokrastinasi. Prokrastinasi adalah tindakan menunda-nunda sesuatu yang seharusnya dilakukan, seringkali karena sesuatu ini menimbulkan perasaan negatif atau enggak menyenangkan. Kenapa prokrastinasi terjadi? Bisa jadi karena kita merasa punya waktu yang sangat banyak sehingga berpikir, ah kan masih ada hari esok. Padahal kalau dipikir, belum tentu juga hari esok ada. Siapa yang tahu umur orang? Tapi, sebetulnya menurut banyak penelitian, prokrastinasi terjadi bukan karena gagal ngatur waktu, melainkan karena sedang merasa kesulitan menghadapi emosi negatif atau perasaan gak enak dalam dirinya. Misal, seseorang menunda-nunda menyelesaikan sesuatu karena ia merasa sangat takut gagal. Ini kerap terjadi pada orang perfeksionis, karena merasa apa yang dia kerjakan harus luar biasa dan khawatir betul dengan hasil yang tidak sempurna, akhirnya gak mulai sama sekali. Ujungnya, gak ngerjain apa-apa. Seseorang menunda-nunda bisa juga karena keberatan atau kewalahan dengan tugas yang diberikan dan tidak menikmati prosesnya. Apakah karena tugas membosankan, terlalu sulit, terlalu banyak? Prokrastinasi akhirnya jadi obat penawar untuk keluar dari perasaan tidak menyenangkan tadi. Tapi, khasiatnya sebetulnya sangat sementara. Karena tugas yang kita tunda toh akan terus menghantui dan membuat kita merasa bersalah selama itu belum rampung. Jadi gimana stop prokrastinasi? Banyak pilihan. Di antaranya, 1. Cari akar prokrastinasi. Tanya diri, kenapa ya saya menghindari menyelesaikan tugas ini? Kenapa tugas ini bikin perasaan saya nggak enak? Ketika paham akarnya apa, kita akan lebih terampil mengatasi emosi negatif, sehingga harapannya nggak lagi nunda-nunda. 2. Ubah cara kita memandang tugas yang kita tunda-tunda. Tidak lagi harus mengerjakan, melainkan mau mengerjakan. Perubahan kata ini ngaruh loh ke emosi kita. Kalau kita mengalami kesulitan dalam perencanaan atau bingung mulai dari mana, gak ada salahnya minta arahan dari seseorang yang ahli. 3. Lupakan kesempurnaan, karena itu gak ada. Yang penting mulai dulu saja, kerjakan. Tulis draft pertama secara cepat, toh masih ada kesempatan untuk memperbaiki sebelum menyerahkan ke atasan. Di balik orang handal, ada banyak eksperimen, perbaikan, bahkan kegagalan. Lebih baik memulai dan menyelesaikan daripada enggak sama sekali. 4. Optimalkan lingkungan untuk minimalkan gangguan. Jauhkan distraksi dari godaan teknologi digital. Kuatkan tekad. Matikan notifikasi selama periode fokus. Nyalakan Do Not Disturb. Hindari medsos untuk sementara waktu. Abraham Lincoln pernah bilang, "When I do good, I feel good. And when I do bad, I feel bad." Ini benar. Setelah produktif seharian, saya selalu merasa lega, puas, dan bangga. It's a good feeling. Di waktu istirahat, boleh berikan penghargaan pada diri sendiri atas usaha dan tekad kuat hari ini. Kalau saya, biasanya hadiahi diri dengan nonton film bagus. Prokrastinasi bukan sesuatu di luar kontrol Anda. Anda mampu untuk memilih, mau menunda atau maju.

RRI Indonesia terinspirasi. Masih bersama RRI Bengkalis, temani siang ini sudah pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus selalu stay tune di 90,7 MHz ya. Kita masih teman kembali dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik untuk Anda berikut ini. Satu lagu dari Ren Lode, Komang.

Tahukah Anda, orang pertama yang menyanyikan Indonesia Raya? Dia adalah Dolly Salim, gadis remaja yang didaulat menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928.

0: Iya elah, masih jam segini ah, tidur lagi males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Iya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak benar-benar ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone. Kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak. Dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget. Maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas, terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan. Yes. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu. Karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu. Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone. Kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak? Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekam di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh, Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata, karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu, kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po?" gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan, karena kita udah lama banget nggak komunikasi." Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia. Maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu, berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu. Atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nikita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu. Maksudnya kayak akhirnya enggak gampang ke distract juga karena orang enggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi teman.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: mulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya, sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
1: Oui, beaucoup de fierté de...

0: Bah, très content.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
1: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
0: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
1: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga kurang tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
0: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
1: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
0: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
1: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
1: Ya, terima kasih Mbak Luna. Salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe,
1: cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tie break setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable, thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia. Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Dan olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepak bolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota, ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini, boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maskami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Peringat baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan peringat kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selamat siang untuk Anda peringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringat di hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Maimunah Ismail kembali hadir menemani Anda. Salam sehat dari kami untuk Anda. Semoga sehat selalu di hari yang penuh berkah ini peringat. Dan juga kami meneruskan kebersamaan Anda di lintas Bengkalis siang.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Rp150 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
5: masak pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
6: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
5: Ini anak nyusahin aja.
4: Mari, Bu.
5: Mari.
4: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
5: Orang baru ya, Dek?
4: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
5: Oh, PNS. Banyak duit dong.
4: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
5: Ah, enggak percaya.
7: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
8: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
4: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
5: Eh, kamu!
4: Silahkan duduk, Bu.
5: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
4: Waduh, apa ini, Bu?
5: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
4: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
5: Oh, benar seperti itu, Dek.
4: Dan sejak saat itu... Bu.
5: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
4: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Mana sih?
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
7: Pendengar kita bersua di kabar musik Tanah Air Premier. Setelah mencuri perhatian lewat lagu CEO bersama Molukan Soul, pendengar Toton Karibo kembali merilis karya terbaru bertajuk Hitung-Hitung. Dalam lagu ini pendengar, ia kembali berkolaborasi dengan Justy Aldrin, menandai kolaborasi ketujuh mereka setelah sederet lagu yang lebih sukses dirilis ya dulunya pendengar. Di bawah naungan megah musik label milik Sony Music Entertainment Indonesia, Toton terus konsisten membawa warna musik khas Indonesia Timur ke pendengar yang lebih luas. Dan pendengar, Toton dan juga Justy yang sudah terbangun selama ini kembali terasa kuat di lagu terbaru mereka. Pendengar, lagu Hitung-Hitung mengangkat cerita tentang seseorang yang mulai lelah karena hubungan yang baru dijalani justru dipenuhi perhitungan soal uang. Mulai dari ongkos jalan, biaya kencan, hingga urusan belanja, semuanya berubah menjadi sumber perdebatan. Ya, dikemas dengan lirik yang lugas dan penuh humor, lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa hubungan yang sehat seharusnya dibangun atas dasar ketulusan, bukan sekadar hitung-hitungan materi. Ya, pendengar, penggalan lirik ya seperti tong baru jalan, kosu perhitungan, hingga please buka hati, jangan ku buka tangan. Ya, ini juga menjadi sindiran yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Juga lagu ini pendengar dipadukan dengan beat energik dan ref yang mudah diingat. Hitung-hitung punya potensi dan juga baru dirilis di media sosial. Baik pendengar, untuk karena masih bersama kami di Lintas Bengkalis Siang pendengar di kabar musik Tanah Air untuk Anda pendengar di siang hari ini. Dan kita simak lagu berikut ya untuk Anda. Ya, Hitung-Hitung bersama Toton untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di 90,7 MHz RR Bengkalis.

Ya, satu lagu peringat bersama Totun Karibu, Hitung-Hitung. Sudah mantap kita pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat siang untuk Anda. Selamat istirahat siang dan juga jangan lupa untuk para kaum pria untuk hari ini melaksanakan sholat Jumat ya di hari ini. Dan juga tentu ya sebelum ke masjid, sediakan dulu infak terbaiknya, sedekah terbaiknya. Semoga mendapat pahala yang berlipat ganda ya, diberikan keberkahan dan keberlimpahan rezekinya untuk Anda. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami masih menyapa Anda pendengar di kabar musik tanah air siang ini.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: tangan. Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkong cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.
2: Pendengar, dan Anda kembali menyiapkan karya terbaru setelah merilis Bola Mata Sayu bersama Sony Music Entertainment Indonesia. Penyanyi tersebut memastikan single barunya masih mempertahankan nuansa retro yang sudah menjadi identitas musiknya. Bagi Denanda, pendengar, musik retro bukan sekadar gaya. Menurutnya, warna musik tersebut punya kekuatan untuk menyampaikan emosi dan cerita yang tetap relevan di berbagai zaman. Meski begitu, ia juga memastikan lagu terbarunya tetap menghadirkan sentuhan baru. Denanda memadukan nuansa klasik dengan aransemen yang lebih modern. Dan juga, pendengar, agar tetap terasa segar bagi pendengar saat ini, aransemen yang lebih modern dihadirkan dalam lagunya, pendengar. Ya, pendengar, informasi tadi juga mengakhiri kebersamaan kita di Kabar Musik Tanah Air.

Selamat siang, pendengar. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar, pukul 12.3 menit waktu Indonesia Barat. Ya, semangat di siang hari ini yang lagi dalam perjalanan selama sampai ke tempat tujuan, pendengar, di hari yang penuh berkah di hari Jumat ini. Dan pendengar, kami informasikan untuk hari ini pendengar masuknya slot waktu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya pada pukul 12 lewat 17 menit nanti. Dan nanti pendengarkan kami hadirkan juga untuk Anda

0: Lomboan. Dadi jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ada. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai jangan sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami Pro Safer RR Bengkalis pendengar. Dan peringat sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan menandakan masuknya sholat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin.

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa Nabi Zakaria alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu lama belum mendapati keturunan? Pernah tahukah Anda bahwa istri Nabi Zakaria alaihi salam bahkan divonis secara medis dan tinjauan klinis bahwa beliau tidak akan mungkin mendapati keturunan? Selain sudah menopause pada saat itu, pun demikian secara medis beliau divonis mandul. Pernah tahukah Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menggugurkan perkiraan-perkiraan medis dan tinjauan klinis yang dimaksudkan dengan menganugerahi Nabi Zakaria alaihi salam seorang anak yang kelak diberi nama bahkan oleh Allah langsung dengan Yahya, dan menjadikan istri beliau yang menurut klinis tadi tidak mungkin mendapati keturunan, namun diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengandung. Pernah tahukah Anda bahwa kisah Nabi Zakaria ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi setiap insan beriman sampai di masa depan yang mengalami peristiwa serupa, agar melakukan satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Edisi saat ini, pernah tahukah Anda pertanda akan menggali rahasia di balik kedalaman amalan Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya untuk bisa memberikan anugerah terindah kepada Nabi Zakaria tadi dengan kalimat yang sangat luar biasa sebagai pelajaran untuk kita semua. Quran surah ke-19 ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kata Allah di surah ini, surah Maryam, di pembuka ini, aku akan sampaikan, aku akan ingatkan. Ingat, zikir itu adalah segala hal yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah memberi pesan, dengan informasi yang aku sampaikan ini harus membuat kalian lebih dekat denganku, kata Allah. Harus membuat kalian lebih yakin denganku. Harus membuat kalian lebih sadar bahwa segala hal tidak mungkin terjadi kecuali dengan kuasaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Rahmati rabbik. Kata Allah, rahmat Rabbmu. Rabb adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya, yang merawat seluruh alam semesta termasuk kita di dalamnya, yang menyembuhkan saat sakit, memberikan rizki, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Dan kata Rabb ini dimintakan kepada kita untuk diingat oleh Allah, disandingkan dengan kalimat rahmat, bahwa dengan rahmat inilah Allah akan memberikan anugerah yang nyaris tanpa batas dalam kehidupan kita. Rahmat, ya. Dan kaidah rahmat ini ketika disampaikan kepada kita, perhatikan tafsir Quran bil Quran. Quran surah ke-19 ayat kedua ditafsirkan kemudian dengan Quran surah ke-39 ayat 53 tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam kaidah dosa saja, jika seseorang berbuat dosa yang sangat melimpah, israf itu dosa yang melimpah, ya, yang melewati batas. Bahkan kalau makan, Anda datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali Anda 10 kali, itu israf. Ada orang berbuat dosa israf, ya, kalau belum bohong gak enak. Orang cuman bohong, dia pun mencuri, dia merampok, dia membegal, dia mabuk,
satu saat dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sampaikan? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah dengan rahmatnya tadi akan mengampuni seluruh dosa-dosa jika orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah rahmat di ayat tadi seakan ingin memberikan gambaran kepada Allah adalah berupa anugerah Allah yang begitu luas sifatnya, bahkan sampai ke titik pengampunan dosa tanpa batas jika hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kasus Nabi Zakaria alaihi salam, seakan Allah memberikan gambaran kepada kita. Jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif, kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan, hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang Nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika ingin dikabulkan, jika ingin harapan itu terjadi, maka yang pertama kaidahnya, jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah mengeluh kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Quran surah kedua ayat 216. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hey, diwajibkan atasmu berperang, dan perang yang paling kuat adalah perang melawan perasaan Anda, perang melawan nafsu. Hey, jangan berprasangka yang buruk, jauhkan sifat-sifat jelek dalam jiwa kita. Asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik yang tidak Anda sukai ada satu hikmah kebaikan besar yang disiapkan oleh Allah untuk Anda. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap, menginginkan yang terbaik menurut Anda, di balik itu ada keburukan yang tidak Anda ketahui akan menimpa Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang, daya tangkap Anda hanya untuk saat ini saja. Belum selesai, saudara-saudariku. Lalu Allah kemudian menyambungkan kalimatnya, abadahu Zakaria. Bisa saja Allah langsung berfirman Zakaria, tapi ketika disambungkan dengan kalimat abdun, abdun itu adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh Allah pada setiap insan beriman, makhluknya yang bernama manusia yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puncak ibadah. Puncak ibadah. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, yang disebutkan bukan gelar kenabiannya, ya ayyuhan nabi. Yang disebutkan bukan gelar prestisius kerasulannya, ya ayyuhar rasul, tapi yang disebutkan kalimat abdunnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haula. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Abdun menunjuk pada sifat ubudiyah. Abdun menunjuk pada sifat penghambaan. Karena itu jika Anda ingin mendapatkan rahmat Allah tadi yang tanpa batas, maka tingkatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas saja surganya masih menunaikan salat malam, masih memperbanyak ibadah-ibadah yang dipandang hukum sebagai sunnah? Lalu bagaimana dengan ibadah Nabi Zakaria alaihi salam yang dengan itu beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merubah seluruh perkiraan-perkiraan medis tadi? Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Idh nada rabbahu nida'an khafiyya. Kata Allah, perhatikan, idh, ingat-ingat, dalami, pahami, ketika beliau tidak pernah putus asa bermohon kepada Allah dengan cara yang sangat lembut, cara yang sangat khusyuk. Maka amalan pertama yang disarankan oleh Al-Quran, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kuasa. Kata Allah, jika Anda menginginkan rahmatku yang tanpa batas tadi, maka pertama, jangan pernah putus asa. Kedua, tingkatkan sifat penghambaan. Ketiga, awali dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Bukan doa biasa. Berdoa dengan lembut, berdoa dengan penuh keyakinan. Seperti apa ya Allah? Perhatikan kalimat Nabi Zakaria alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran.
Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Allahu akbar. Khusyuk, lembut, halus, dalam. Ya Allah, Rabb yang berjanji merawat saya, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, yang berjanji memberikan segala kebutuhan jika itu memang saya butuhkan untuk maslahat dunia dan akhirat saya. Inni wahanal 'azmu minni washta'al ra'su syaiba. Sungguh sekarang ya Allah, keadaanku fisik telah lemah, ya, rambut telah memutih, fisik telah letih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun sampai keadaan ini pun aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Allahu akbar. Anda kebayang enggak keindahan kalimat ini? Sastranya, ya. Saya ilustrasikan begini. Ada sosok yang sejak berumah tangga dalam keadaan fisik yang masih muda, rambut masih mengilat, itu belum dapat keturunan sampai sepuh, tapi enggak pernah putus doanya. Saya kasih ilustrasi ya. Dan Allah laisa kamitslihi syai, jauh dari apa yang kita gambarkan. Perhatikan baik-baik, saya berikan gambaran. Kalau ada seorang meminta bantuan kepada Anda di depan rumah Anda, dia hanya meminta dalam 1 menit saja, maaf Pak, tolong Pak, tolong Pak, apa Anda akan beri? Belum tentu. Sekarang dia berdiri di depan rumah Anda dari mulai ba'da subuh sampai esok subuh lagi, maaf Pak, tolong Pak, kasih bantuan Pak, belum makan Pak, apa Anda juga akan mengabaikannya? Demi Allah saya katakan, jiwa kita sebagai manusia pasti akan terpanggil untuk meresponnya. Jadi kalau manusia saja dengan segala keterbatasannya mau merespon, apalagi Allah yang sangat luas pemberiannya. Jadi cari doa yang dalam, cari doa dengan bahasa yang menyentuh, ya. Ya Allah, aku telah berusaha seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau kuasakan, ya Allah, maka tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti berikhtiar kepada-Mu. Dalam, kan? Dan belum selesai kalimat Al-Qur'annya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Dan aku khawatir ya Allah, kenapa aku begitu memohon? Aku khawatir kalau perjuanganku untuk ibadah selama ini tidak ada yang meneruskan ya Allah. Aku ingin ada keturunan yang tiap malam bisa melanjutkan tahajudku, yang Senin Kamis bisa berpuasa sunnah melanjutkan kebiasaanku, yang nanti di akhirat bisa membawa kebanggaan memakaikan mahkota ya Allah di kepalaku, yang nanti ketika aku masuk ke alam kubur ada yang memberikan cahaya dengan izinmu, dengan amalan-amalan ibadahnya ya Rabbal Alamin. Aku mohon ya Rabb. Wa kanat imra'ati 'aqira. Ya Allah, sedangkan mereka semua mengatakan mustahil aku punya keturunan karena istriku divonis secara medis monofus dan mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka aku mohon ya Allah, ketika mereka seluruh hamba mengatakan mustahil, maka anugerahkan darimu saja yang tidak punya batas kemustahilan. Indah doanya, teman-teman sekalian. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, selain kita mencari redaksi doa yang indah, yang lembut, yang menampilkan sifat-sifat rasionalitas kebutuhan kita, pun demikian Allah mengajarkan kepada kita bahwa jika menghadapi situasi di mana setiap hamba berkata ini tidak mungkin terjadi, ini mustahil bisa hadir, ini rasanya tidak akan pernah bisa terjadi, maka pada saat itu Allah ajarkan pada kita, tinggalkan seluruh pendapat manusia, kembali kepada Rabbul Alamin, kepada Sang Pencipta kita, karena pada saat itu Allah ingin memberikan anugerah yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Saking pentingnya anugerah ini, Allah ingin berikan sendiri tanpa campur tangan manusia. Awas, pelajari kaidah ini. Ingat, dan ini berlaku dalam situasi apapun, dalam pekerjaan, dalam penyakit, dalam konteks rizki, dalam konteks kehidupan yang kita lalui. Jika ada manusia mengatakan kepada Anda, ini mustahil, ini enggak bisa, ini enggak mungkin, itu tanda langsung dari Allah, tinggalkan pendapat manusia, segera beralih bermohon kepada Allah, karena Allah akan langsung memberikan anugerah kepada Anda
tanpa perantara manusia. Sekarang, bagaimana caranya beralih kepada Allah, meminta seperti Nabi Zakaria tadi, amalannya bagaimana? Kapan saat tepatnya berdoa tadi? Seperti apa keadaan kita meminta? Tidak tanggung-tanggung. Sempurna seluruh ajaran dari Al-Quran memberikan sebuah keterangan, informasi, bimbingan langsung juga dilengkapi dengan contoh. Buka Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Allah langsung menunjukkan kepada kita apa amalan yang dikerjakan, yang saat mengerjakan amalan itu hadirkan doa yang tadi Anda ingin mohonkan. Maka Nabi Zakaria alaihi salam menyampaikan permohonan tadi di tempat yang spesial, mihrab. Kemudian berdoa di situ dalam solatnya. Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria kemudian berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa yang tadi. Ya, dipersingkat kemudian dengan bahasa Al-Qur'an. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba. Hamba mohon ya Allah. Hamba mohon keturunan dari sisimu saja, keturunan yang terbaik. Karena semua orang mengatakan mustahil hamba punya keturunan. Hamba yakin hanya Engkau yang mampu mengabulkan doa hamba. Kalau pada yang mampu mengabulkan saja ya Allah, innaka sami'ud du'a, pada yang maha mendengar doa saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Baik, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Belum sempat tuntas sholat dikerjakan, belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya, menyampaikan doa tadi, seketika langsung dijawab oleh Allah. Berdiri bahasa Arabnya qa'imun, masih sholat yusolli, ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Maka tiba kemudian, baru selesai doa, belum selesai sholat, datanglah kemudian malaikat, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, istrimu akan mengandung, kamu akan punya anak, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya, artinya hidup, yang mustahil menurut manusia akan terlahir dari rahim seorang perempuan yang sudah menopause dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Karena itu, pelajaran selanjutnya, buat mihrab. Tempat terbatas yang membuat kita fokus untuk ibadah. Mihrab bukan hanya ada di masjid sebagai tempat imam. Kenapa imam berada di mihrab? Karena imam selain memimpin sholat, menyampaikan doa kepada Allah, juga dengan adanya di tempat itu, menurut keterangan Al-Quran, akan cepat doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa membawa mihrab ke rumah, tapi bukan yang di masjid dibawa ke rumah, bukan ya. Anda bisa bikin area kecil menghadap ke kiblat, jadikan sebagai mihrab, tempat khusus untuk ibadah saja. Hey, buka handphone, pasang status, keluar dari situ, ngobrol-ngobrol, makan, minum, keluar dari situ, hanya untuk ibadah saja. Baca Al-Quran, tahajudnya, doanya lakukan di situ, walaupun hanya sehamparan sejadah, tak ada masalah. Ya, rumah Anda ataukah dikontrakan, enggak ada ruangan, hamparan sejadah. Di situ Anda bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Mohon. Maka apa yang terjadi? Boleh jadi apa yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria di masa lalu akan diberikan kepada Anda sebagai pembuktian kekuasaan Allah yang melampaui batas-batas bayangan manusia. Dan seluruh paparan tadi kemudian disajikan oleh Al-Quran dengan sajian yang padat di satu ayat Quran surah ke-21 Al-Anbiya, kisah para nabi, ayat 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Kata Allah, ketika amalan tadi sempurna dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, kami cepat jawab doanya. Kami anugerahkan Yahya untuknya. Dan kami sembuhkan istrinya. Perhatikan kalimat Qur'annya.
kami sembuhkan, perbaiki keadaan istrinya. Yang kata medis mustahil, kata Allah, tak ada yang mustahil bagiku. Sembuh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Lalu ditutup dengan sangat indah, mengingatkan lagi amalan Nabi Zakaria tadi. Apa kata Allah? Kesimpulannya, kalau Anda ingin mendapatkan rahmat yang luas tadi, maka innahum kanu yusari'una fil khairat. Kebiasaan mereka itu cepat merespon segala kebaikan. Maka mulai sekarang siapkan agenda-agenda kebaikan. Cepat, jangan tunda. Setelah dengar ceramah ini, siapkan. Saya malam akan tahajud insyaallah. Saya akan baca Al-Quran. Saya akan berinfak, bersedekah. Lalu di sela-sela amalan tadi, sisipkan doa Anda sesuai kebutuhan yang Anda harapkan. Jika terkait berkelindan dengan anugerah keturunan tadi, cepat mintakan sebagaimana Nabi Zakaria pernah memohonkannya. Ya, dan mereka wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka bermohon kepada kami dengan penuh harap dan khusyuk. Maka jangan sekedar doa. Jangan simpel saja, ya Allah pengen begini. Tidak, minta dengan penuh harap, minta dengan khusyuk. Ya, wa kanu lana khashi'in, dan sungguh mereka mengerjakan setiap amalan bahkan doa tadi dengan khusyuk, dengan penuh kedalaman hati dan jiwa. Saudara-saudariku, itulah Nabi Zakaria dengan segala contoh yang telah Allah sampaikan dalam uraian firman-Nya, menjadi sebuah titian kepada kita yang memberikan sebuah harapan dengan jaminan kebenaran yang dipastikan. Pernah tahukah Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami Pro1 RRI Bengkalis dan pendengar pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 13 nanti kita akan ikuti Warta Riau siang bersama Pro1 RRI Pekanbaru.

0: lagi gencar-gencarnya untuk carbon trading. Alhamdulillah kita punya potensi melalui kemarin dinas LHK, kemudian Bapeda, dan kita sudah sampai tahap yang melangkah cukup jauh, dan insya Allah ini akan menghasilkan pendapatan yang sangat-sangat signifikan, mungkin dalam saat
1: kami akan mengundang berdasarkan organisasi dakwah, mereka dapat

pokok-pokok berita utama. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau terus memperkuat kinerja dan tata kelola lembaga guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut ditandai dengan telah digelarnya Basnas Strategic Development BSD yang untuk pertama kalinya digelar di Provinsi Riau sebagai daerah percontohan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi kejadian warga yang diserang harimau di Kecamatan Pelalawan. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansik FM, Suara Bono FM, Suara Indragir FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, inilah Warta Riau Siang selengkapnya hari ini edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Saudara, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Riau terus memperkuat kinerja dan tata kelola lembaga guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut ditandai dengan telah digelarnya Basnas Strategic Deployment yang untuk pertama kalinya digelar di Provinsi Riau sebagai daerah percontohan. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Femi Astiovani.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Riau terus memperkuat kinerja dan tata kelola lembaga guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut ditandai dengan sudah dilaksanakannya Basnas Strategic Development atau BSD yang untuk pertama kalinya digelar di Provinsi Riau sebagai daerah percontohan. Wakil Ketua Basnas RI Zainud Tauhid Saidi mengatakan, program BSD bertujuan meningkatkan kompetensi pimpinan Basnas daerah agar memiliki kesamaan visi, misi, dan strategi dalam pengembangan organisasi. Zainud menuturkan melalui kegiatan tersebut peserta memperoleh pembekalan mengenai manajemen organisasi, strategi penghimpunan dan penyaluran zakat hingga penguatan sinergi antara Basnas pusat dan daerah.
2: Tujuan BSD ini tentu untuk melakukan penguatan kompetensi bagi para pimpinan Basnas di daerah agar memiliki kesamaan visi, misi dan juga strategi di dalam pengembangan Basnas ke depan.
1: Sementara Asisten 1 Seda Prof. Riau Zulkifli Syukur mengapresiasi dipilihnya Riau sebagai lokasi pertama penyelenggaraan BSD. Menurutnya capaian Basnas Riau selama ini tidak terlepas dari tingginya kepercayaan pemerintah dan masyarakat.
3: Nah, ini karena pertama percayaan pemerintah kepada Basnas dan kepercayaan masyarakat kepada Basnas sehingga apa yang kita harapkan dapat dilaksanakan. Nah, oleh karena itu pemerintah juga mengharapkan ke depan bagaimana Basnas ini tetap terbuka, tetap menjadi kepercayaan masyarakat dan bisa mendata orang-orang yang berhak menerimanya sehingga tidak tumpang tindih dan perlu meningkatkan digitalisasi sehingga masyarakat tahu bahwa Riau ini punya Basnas yang bagus yang bisa membantu untuk mustahik sesuai dengan asnapnya.
1: Zulkifli Syukur mengharapkan ke depan Basnas Riau dapat terus meningkatkan transparansi, memperkuat pendataan mustahik, serta mengembangkan digitalisasi layanan agar penyaluran zakat semakin tepat sasaran dan akuntabel. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi kejadian warga yang diserang harimau di Kabupaten Pelalawan. Berikut selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menurunkan tim ke lapangan untuk menangani insiden serangan harimau Sumatera yang menyebabkan seorang anak meninggal dunia di areal HTI Kabupaten Pelalawan. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Supartono mengatakan pihaknya menerima laporan dari perusahaan terkait peristiwa yang terjadi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengerahkan tim untuk melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi kejadian. Korban diketahui bernama Jerlin Zaluku berusia 12 tahun. Saat kejadian, korban sedang menemani kakaknya mencuci peralatan makan di kamar mandi kem. Korban berada di luar kamar mandi sementara pagar pelindung bagian belakang kem dalam kondisi terbuka akibat mengalami kerusakan. Beberapa saat kemudian, korban ditemukan sekitar 10 meter di belakang kem dengan luka pada bagian leher kiri dan kanan.
5: Harimau masih berada di seputar kem. Dan itu bisa dilihat dari hasil drone thermal yang dikirim dengan kami pagi tadi dan dia masih mengelilingi kem. Nah itu patut diduga memang karena di dalam ada beberapa hewan ternak. Nah dari anggota kita hewan ternak sudah kita fungsikan supaya tidak ada pemancing lagi.
6: Tapi anggota masih disiagakan?
5: Ya, teman kami, tim kita, tim Wildlife Rescue Unit paling besar KSD Riau masih di lokasi.
4: Kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga dan para pekerja. Warga berharap patroli dan pengamanan terus dilakukan hingga kondisi dinyatakan aman.
7: Apa ya, benar-benar bikin masyarakat jadi khawatir ya kan. Tapi mudah-mudahan lah dari apa namanya tuh pihak perusahaan ya, apa tuh namanya BBKSDA ya namanya ya, itu bisa ditingkatkan lagi lah patrolinya, terus juga mungkin sosialisasi juga ke masyarakat gimana misalnya kalau misalnya kita berhadapan nih dengan satwa-satwa liar, terus apakah harus bagaimana gitu ya, terus juga mungkin prosedur keselamatan, karena kan kalau bisa dilihat juga mungkin ini penting mbak, karena lokasi pemukiman pekerja itu kan adanya tuh nggak jauh ya dari kawasan habitat harimau Sumatera. Nah mungkin kasih tahu lah kayak mana cara untuk bisa apa namanya berhadapan dengan hewan liar itu seperti apa.
4: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menegaskan akan terus melakukan upaya penanganan secara terukur bersama para pihak terkait dengan tetap mengedepankan keselamatan harimau Sumatera sebagai satwa yang dilindungi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, ditetapkan menjadi ancaman non-militer. Pemerintah Kota Pekanbaru libatkan organisasi Islam untuk mencegah LGBT. Berikut selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan sejumlah langkah pembinaan dan penyuluhan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai tindak lanjut atas kebijakan pemerintah pusat terkait isu LGBT. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, aparat penegak peraturan daerah, serta organisasi keagamaan. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pemerintah kota sebenarnya telah mempersiapkan berbagai program sejak bulan lalu. Menurutnya, koordinasi telah dilakukan bersama sejumlah stakeholder untuk menjalankan program pembinaan, penyuluhan, dan penindakan sesuai kewenangan pemerintah daerah. Markarius menambahkan pemerintah Kota Pekanbaru juga akan mengundang para mubalig dari berbagai organisasi dakwah untuk berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Menurutnya, materi mengenai pencegahan HIV/AIDS dan isu LGBT diharapkan dapat disampaikan melalui khutbah Jumat maupun kegiatan keagamaan lainnya.
9: Kami akan mengundang para mubalig berdasarkan organisasi dakwah untuk mereka dapat secara aktif membantu kita untuk melakukan pembinaan pada masyarakat, khususnya membahas materi tentang LGBT dan penyakit menular HIV/AIDS juga di masjid-masjid ya di dalam khutbah Jumat. Kita harapkanlah minimal sekali sebulan itu ada materi tentang itu dan seluruh masjid mendapatkannya. Kalau semua lembaga dakwah ini berkontribusi, mungkin bisa kita raih juga.
8: Sementara itu, anggota Majelis Dakwah Islamiyah MDI Kota Pekanbaru, Yusrialis, mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dukungan terhadap berbagai program sosialisasi di masyarakat. Ia menyebut organisasi dakwah selama ini juga telah menjalankan kegiatan penyuluhan melalui ceramah dan pengajian.
10: Kita mendukung ya, bagaimana pemerintah bermitra dengan para pendakwah, para ulama, ya, termasuk dengan tadi organisasi dakwah, minimal memasukkan judul-judul, ya, atau topik pada saat khutbah Jumat, termasuk juga di ceramah-ceramah rutin para mubalig ini kan banyak jadwal ceramah rutinnya, wirid ibu-ibu, wirid subuh dan sebagainya. Sehingga memasukkan poin-poin ini ya, bahwa LGBT itu adalah tantangan kita yang paling hebat hari ini.
8: Menurut Yusrialis, sinergi antara pemerintah dan organisasi dakwah diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pembinaan yang telah berlangsung di masjid maupun forum keagamaan lainnya. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan sesuai peran dan kewenangan masing-masing pihak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Dorong ekonomi hijau berkelanjutan, Pemprov Riau gencarkan perdagangan karbon dan bidik potensi pendapatan baru dalam 2 tahun ke depan. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong pengembangan perdagangan karbon sebagai salah satu peluang ekonomi hijau yang dapat memberikan manfaat bagi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan Pemda saat ini tengah mempercepat langkah dalam pengembangan karbon trading atau perdagangan karbon. Menurutnya, Riau memiliki potensi besar dalam sektor tersebut karena memiliki kawasan hutan dan sumber daya alam yang dapat mendukung pengurangan emisi karbon.
12: Dan ini kita lagi gencar-gencarnya untuk karbon trading. Alhamdulillah kita punya potensi melalui kemarin Dinas LHK, kemudian BAPEDA, dan kita sudah sampai tahap yang melangkah cukup jauh. Dan insya Allah ini akan menghasilkan pendapatan yang sangat-sangat signifikan mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan untuk Provinsi Riau dari perdagangan karbon.
11: Sementara itu, Koordinator Wilayah Riau, Green for Riau, Danang Kamlu Sukresno menjelaskan bahwa perdagangan karbon telah diterapkan di sejumlah wilayah dan mampu memberikan insentif berdasarkan kinerja pengurangan emisi karbon. Salah satunya adalah Kalimantan.
13: Saya kasih gambaran yang sudah berhasil dan sudah menerima insentif terkait dengan kinerja karbon adalah Kalimantan Timur. Mungkin teman-teman media sudah paham. 110 juta US dollar itu jumlah yang saya kira mungkin di YouTube mungkin agak susah ya. Tapi sebetulnya bukan itu. Yang ada di Provinsi Riau atau mungkin tidak di Provinsi Riau itu dapat bekerja sama dan bergabung bersinergi untuk mencapai.
11: Melalui pengembangan perdagangan karbon, Pemprov Riau berharap upaya menjaga lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan nilai ekonomi daerah. Skema tersebut diharapkan mampu membuka peluang investasi hijau sekaligus mendukung target penurunan emisi karbon di masa mendatang. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Larangan menjual minyak bersubsidi di eceran seperti Pertalite oleh BPH Migas, itu Pemkab Bengkalis dan DPRD, minta solusi dari pihak BPH. Tiga opsi ditawarkan Pertamina. Berikut selengkapnya dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
14: Persoalan sulitnya masyarakat memperoleh bahan bakar minyak BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis mendapat perhatian serius dalam pertemuan pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan BPH Migas yang hadir Direktur Migas dan Komite Migas Republik Indonesia di Jakarta baru-baru ini. Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Sarsan Saputra bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Zulpan, Kepala DPMPTSP, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, yakni Tairan, Indrawardana, dan Ahmad Hussein. Dalam pertemuan tersebut, BPH Migas menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi keterbatasan akses BBM di daerah yang belum memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, diantaranya penerapan program BBM Satu Harga, pemanfaatan aplikasi Xtar bagi pengguna yang berhak, dan juga pembentukan sub penyalur BBM di kecamatan yang belum memiliki SPBU. Kepala Disdagbrin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan seluruh persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat telah disampaikan secara langsung kepada pihak BPH Migas dan Komite BPH Migas. Ia juga menggambarkan kondisi real di lapangan, masih banyak masyarakat yang harus menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan Pertalite karena di daerahnya tidak ada SPBU dan penjualan di tingkat pengecer sudah tidak tersedia. Menurut Zulpan, kondisi tersebut terjadi di Pulau Bengkalis maupun beberapa kecamatan lainnya seperti di Siak Kecil, Bandar Laksamana. Bahkan masyarakat harus menempuh perjalanan sekitar 30 hingga 70 km untuk memperoleh BBM bersubsidi. Zulpan juga mencontohkan masyarakat di wilayah Bukit Kerikil harus menempuh perjalanan hingga 70 km menuju SPBU terdekat apabila ingin mendapatkan Pertalite.
15: Apalagi yang di pengecer jalan itu memang udah tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan sehingga masyarakat itu harus membelinya di penyalur akhirnya itu di SPBU. Sesuai dengan aturan yang sudah lama dikeluarkan oleh BPH Migas dan itu berlaku se-Indonesia.
14: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Hussein membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut pemerintah daerah telah menjelaskan kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Akibatnya belum tersedia SPBU di sejumlah kecamatan dan terbatasnya jumlah SPBU di Pulau Bengkalis dan beberapa kecamatan lainnya. Menurutnya, solusi yang ditawarkan BPH Migas merupakan langkah positif. Selain itu, pemerintah daerah juga harus segera melakukan pembenahan terhadap kebutuhan kuota BBM, terutama di Kabupaten Bengkalis.
15: Pengecer ini bagi kami pahlawan juga. Kenapa kita ke pahlawan? Karena mereka yang mengantarkan program ke sudut-sudut desa kan gitu. Kalau memang pemerintah ini tadi mau menerapkan aturan yang ada itu, saya sampaikan, ya silahkan bangun di pelosok-pelosok desa yang membutuhkan gitu. Karena titik minyak subsidi itu bukan hanya di perkotaan, tapi juga desaan itu yang banyak membutuhkan minyak subsidi.
14: Ahmad Hussein juga berharap seluruh solusi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat di Pulau Bengkalis maupun kecamatan lainnya yang belum memiliki SPBU tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Untuk selanjutnya, saudara kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa, akan melaporkan terkait dengan harga sejumlah komoditas sayur mayur di pasar tradisional Pekanbaru dalam pekan ini turun.
16: Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional Kota Pekanbaru dalam pekan ini cenderung turun. Meskipun demikian, masyarakat terutama ibu-ibu tetap mengeluh akibat daya beli yang lemah. Pantauan di lapangan, beberapa jenis sayuran segar justru mengalami kenaikan harga, seperti wortel dan buncis yang kini dibanderol Rp16.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan oleh salah seorang pembeli, Mala, mengatakan harga barang-barang menjadi naik.
17: Di pasar.
18: Kayaknya semua barang semakin hari semakin naik. Kalau yang berasa banget itu yang pastinya di ini ya, sayur-sayuran itu naiknya drastis juga, kayak buncis, wortel sekarang itu sekitar 16 ribuan. Nah, itu kayaknya udah berat banget lah untuk ibu rumah tangga.
16: Sementara itu, pedagang sayur mayur Tanjung menjelaskan bahwa minggu ini harga sebagian besar sayuran memang turun. Penurunan harga terjadi karena program makan bergizi gratis atau MBG berhenti sementara selama masa libur sekolah. Liburnya program MBG berdampak langsung pada turunnya harga sejumlah komoditas sayuran dan bahan pokok. Permintaan dalam skala besar yang berkurang membuat pasokan di pasaran melimpah dan memicu penurunan harga.
19: Untuk harga sayuran minggu ini stabil dikarenakan MBG tutup dan anak sekolah masih libur. Untuk barang dari luar kotanya dari Bukit Tinggi.
16: Para pedagang dan warga berharap daya beli masyarakat kembali membaik dan harga pasaran segera stabil saat aktivitas sekolah kembali normal. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Kondisi musim atau cuaca saat ini diprediksi masih hujan lebat di sejumlah wilayah. Untuk itu, BPBD dan DLH himbau masyarakat agar jaga kebersihan dan membersihkan selokan atau parit yang tersumbat. Muhammad Iqbal melaporkan.
14: Curah hujan yang intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Bengkalis dalam beberapa hari terakhir membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkalis meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, genangan air, serta kebakaran hutan dan lahan. BPBD mulai melakukan pemantauan secara intensif di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir, salah satunya di Kecamatan Siak Kecil. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bengkalis, Roni Afriadi, mengatakan, hingga saat ini kondisi di wilayah rawan banjir masih relatif aman meski hujan turun hampir setiap hari. Menurutnya, petugas BPBD di tiap kecamatan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan cuaca dan kondisi sungai guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir apabila intensitas hujan meningkat. Selain itu, di Kecamatan Siak Kecil, kawasan Kecamatan Bengkalis juga menjadi daerah yang kerap mengalami genangan air saat hujan deras. Namun hingga saat ini masih belum ditemukan genangan dengan ketinggian yang mengkhawatirkan. Meski demikian, BPBD mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan, terutama memastikan seluruh drainase, parit, dan selokan tidak tersumbat oleh sampah. Sisi lain, BPBD juga tetap melakukan pemantauan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, mengingat kondisi cuaca yang masih berubah-ubah antara hujan dan panas.
15: Jangan membuang sampah ke parit-parit, ya kan?
20: Iya.
15: Itu jadi tersumbat.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis Agus Susanto mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke parit dan selokan yang menjadi jalur aliran air. Menurut Agus, sampah plastik merupakan salah satu penyebab utama tersumbatnya saluran drainase sehingga memicu genangan air hingga banjir saat hujan deras.
15: Menjaga kebersihan lingkungan, kemudian melakukan pembuangan sampah di rumah, tidak membuang sampah sembarangan, penempatan sampah pada tempatnya, jangan buang ke saluran air, baik sungai, parit, sensitifan sekaligus juga untuk menghindari penyakit-penyakit dinding yang bisa berakibat penumpukan sampah.
14: Agus juga menambahkan DLH Bengkalis secara rutin melakukan pembersihan parit dan drainase di sejumlah titik. Namun upaya tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat melalui budaya gotong royong. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Untuk selanjutnya, saudara, kami hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
17: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026

0: Ya, saudara, Prancis menjadi tim pertama yang memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Maroko 2-0. Hasil tersebut memunculkan beragam prediksi dari pengamat dan pecinta sepak bola di Riau mengenai tiga tim lain yang berpeluang menyusul ke babak empat besar. Informasi ini selengkapnya, saudara, dilaporkan reporter kami, Hairani Januarini.
1: Tim nasional Prancis menjadi negara pertama yang memastikan tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Maroko dengan skor 2-0 pada laga perempat final yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan Les Blues masing-masing dicetak oleh Kylian Mbappe dan Ousmane. Keberhasilan Prancis melangkah ke empat besar mendapat perhatian dari pengamat sepak bola Riau, Nurmadi. Menurutnya, selain Prancis, tiga tim yang berpeluang besar melengkapi daftar semifinalis adalah Spanyol, Argentina, dan Inggris. Penilaian itu didasarkan pada performa konsisten yang ditunjukkan ketiga tim sejak fase penyisihan grup hingga babak delapan besar. Dia menambahkan Spanyol juga layak diunggulkan karena memiliki materi pemain yang syarat pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa. Menurutnya, permainan kolektif dan konsistensi menjadi modal utama tim Matador untuk melangkah ke semifinal. Sementara Inggris dinilai terus menunjukkan perkembangan positif sepanjang turnamen.
2: Prediksi Spanyol, Argentina, Inggris, kalau melihat dari pertandingan mereka mulai babak penyisihan sampai babak delapan besar, permainan keempat tim itu secara

0: Senada dengan itu, pecinta sepak bola asal Pekanbaru Rian Akbar juga memprediksi Spanyol akan mengamankan satu tiket semifinal. Ia menilai permainan kolektif serta disiplin yang diperlihatkan tim asuhan Luis de la Fuente menjadi keunggulan dibandingkan lawan-lawannya.
1: Setelah Prancis memastikan langkah ke semifinal mengalahkan Maroko 2-0, berarti ada tersisa 3 tiket lagi yang akan dimenangkan oleh 6 tim tangguh ya. Untuk dari Spanyol melawan Belgia ini, saya rasa Spanyol akan unggul ya, dan akan melaju dengan permainan mereka yang kolektif dan sangat disiplin. Sementara Belgia tampil impresif dan juga produktif. Tapi saya rasa memang untuk kedua tim ini yang akan lolos adalah Spanyol. Kemudian dari Norwegia dan Inggris, Norwegia menjadi tim kuda hitam yang kita lihat dari pertandingan Piala Dunia 2026 ini. Namun memang dari sisi kedisiplinan dan juga dari mentalitas, saya rasa Inggris akan lolos untuk babak semifinal. Dan kemudian juga Argentina melawan Swiss ya. Kalau ini pasti saya rasa Argentina membawa mentalitas juara pertama mereka dan juga forma comeback mereka kemarin melawan Mesir.
0: Dengan Prancis telah memastikan tempat ke semifinal, perhatian pecinta sepak bola kini tertuju pada 3 laga perempat final lainnya yang akan menentukan siapa saja tim yang akan melengkapi 4 besar Piala Dunia 2026. Demikian Khairul Januari melaporkan.

0: Ya, saudara, big match perempat final Piala Dunia 2026 siap memanaskan panggung sepak bola dunia. Spanyol akan berhadapan dengan Belgia dalam duel dua raksasa Eropa pada Sabtu 11 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium. Akankah pertahanan kokoh La Furia Roja bertahan atau Belgia kembali menunjukkan ketajaman lini serangnya? Berikut preview pertandingan disampaikan Dito Satriawan.
1: Perempat final Piala Dunia 2026 menghadirkan salah satu laga terbesar turnamen ini. Spanyol akan berhadapan dengan Belgia pada Sabtu 11 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium. Duel dua raksasa Eropa ini diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di Piala Dunia 2026. Spanyol melangkah ke perempat final setelah menyingkirkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang catatan impresif La Furia Roja yang hingga kini belum sekalipun kebobolan. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Spanyol sepanjang turnamen. Di sisi lain, Belgia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menghentikan langkah tuan rumah Amerika Serikat dengan skor telak 4-1. Setan Merah tampil sangat tajam sepanjang turnamen dengan torehan 13 gol, menjadikan salah satu tim paling produktif di Piala Dunia 2026. Di atas kertas, kedua tim sama-sama dihuni pemain-pemain kelas dunia. Spanyol mengandalkan kreativitas Lamine Yamal, kecerdasan Pedri, ketenangan Rodri, hingga penampilan impresif Marc Cucurella di lini belakang. Kombinasi pemain muda dan berpengalaman membuat permainan Spanyol begitu seimbang. Sementara Belgia memiliki sederet bintang yang siap menjadi pembeda. Thibaut Courtois masih menjadi tembok kokoh di bawah Mistar. Kevin De Bruyne mengatur ritme permainan. Jeremy Doku menghadirkan kecepatan di sektor sayap. Dan Romelu Lukaku menjadi ancaman utama di lini depan. Secara sejarah Piala Dunia, Spanyol memiliki keunggulan. La Furia Roja pernah meraih gelar juara dunia pada tahun 2010. Sementara pencapaian terbaik Belgia adalah peringkat ketiga pada Piala Dunia 2018. Pengalaman sebagai juara dunia diyakini menjadi modal penting bagi Spanyol dalam menghadapi pertandingan besar seperti ini. Spanyol diperkirakan akan lebih banyak menguasai bola melalui permainan umpan-umpan pendek dan membangun serangan dengan sabar. Belgia kemungkinan memilih bermain lebih langsung, mengandalkan kecepatan Doku serta umpan-umpan matang De Bruyne untuk mencari Lukaku di lini depan. Duel lini tengah diprediksi menjadi penentu. Jika Rodri dan Pedri mampu mengendalikan tempo permainan, Spanyol berpeluang mendominasi. Namun jika Belgia mampu memanfaatkan setiap peluang dengan efektif, pertandingan bisa berbalik memihak mereka. Laga ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan terbaik di babak perempat final. Spanyol datang dengan pertahanan paling kokoh di turnamen, sementara Belgia membawa lini serang yang sangat tajam. Akankah La Furia Roja melanjutkan langkah menuju gelar juara dunia kedua, atau justru Belgia akhirnya mewujudkan mimpi menembus semifinal dengan menyingkirkan salah satu favorit juara?
2: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

0: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau terus memperkuat kinerja dan tata kelola lembaga guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut ditandai dengan telah digelarnya Basnas Strategic Development BSD yang untuk pertama kalinya digelar di Provinsi Riau sebagai daerah percontohan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi kejadian warga yang diserang harimau di Kabupaten Pelalawan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Siang bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Dan kembali lagi bersama kami RR Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Selamat siang pendengar, berjumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar bersama saya Maimunah Ismail di hari Jumat ini 10 Juli 2026. Ya, pendengar 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar Maya?
0: Kabar baik. Ayah Joko nih, Ayah Joko.
1: Tahu aja awal nyamar tadi.
0: Terlambat dah nyamar ya.
1: Sudah aktif suara ayah nih Maya ye.
0: Iyo, kabar gimana sehat?
1: Ayah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin, semoga Maya sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Ya Joko gimana sehat?
1: Rengkes lagu lah Maya.
0: Apa judulnya?
1: Lagu ni anggap jalan ayah Joko dengan Om Joko dan ini. Apa jadi lain lah, sayang.
0: Sayang. Okey.
1: Aduh Mai.
0: Sayang ide Laila ya.
1: Lagu ni khusus ditujukan buat penggemar RRI di Sadidak semua. Sebenarnya banyak penggemar ni Maya, cuma belum nak gabung lagi. Cuma Arjuna perang nak gabung lawan ayah Joko.
0: Ngapo dia tak nak gabung tu gaknya?
1: Tak tahu lumayan, memang penggemarnya banyak Maya. Mungkin kalau dikira orangnya mungkin 20 orang mungkin lebihnya. Cuma belum nak gabung lagi. Cuma Arjuna ni lah pendamping ayah Joko.
0: Iya.
1: Oh, salam-salamnya khususnya buat Pak Sahimi keluarga, buat Mau Usu ditinggal yang dia berangkat Maya.
0: Berangkat Pak Usu berangkat.
1: Abangkan hati doakan semoga berhasil Maya ye.
0: Kemana Pak Usu?
1: Nyemberang Maya, cari rezeki.
0: Ya mudah-mudahan sehat selalu.
1: Doakan semoga selamat pergi selamat kembali. Ayah doakan semoga selamat pergi selamat kembali membawa rezeki.
0: Amin.
1: Buat adik kami Romi, buat dua umur di Tanjung Pisang, buat Tony, buat semua-semua lah Maya. Buat anak ayah kesayangan yang baru datang nih, itu Joko. Dia rehat dulu katanya, belum nak merantau lagi. Gitu Maya ye.
0: Iya.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Joko pendengar. Ya, saya selalu untuk Ayah Joko sekeluarga juga. Baiklah. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya orang RRI ini?
0: Kabar baik. Pak Bakri apa kabar? Oh, Sungai Selari ini.
2: Kabar alhamdulillah sehat dan siang.
0: Sehat ya. Apa buat dan ngopi ke belum?
2: Ini memang betul, memang tengah nyirup kopi ini.
0: Mak, tengah nyirup kopi apa kawannya tu?
2: Kuih gebing.
0: Sedap tu kuih gebing tu. Yang pakai gula atau yang tawa?
2: Yang tawa ni saya yang tawa. Yang mana tidak.
0: Iya. Yang tawar tidak ya. Tapi orangnya manis ya kan. Yalah Pak Bakri apa lagunya?
2: Saya siang lagu Awet Muda je lah.
0: Okay. Awet Muda. Awet Muda terus ya Pak Bakri ya. Okay. Awet Muda baik.
2: Salam untuk semua yang mendengar aja lah ni ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di sapa kembali pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Dan dangdut adalah kita. Sebut mon, sebut mai.
0: Ya, assalamualaikum Pak Bakri. Pak Bakri pula, Pak Suhaimi.
1: Pak Bakri, Pak Bakri.
0: Iya, Pak Bakri tadi
1: Tadi. Itu kalau Basri di Singapet.
0: Basri?
1: Itu Bakri di Pak Neng, Kampung Jawa Pak Neng. Kalau Basri di Singapet.
0: Oh, Pak Basri di Singapet.
1: Singapet.
0: Iyalah. Pak Suhaimi di belakang tembok. Apa judul?
1: Lagu Cinta Seberang.
0: Cinta dari seberang.
1: Cinta dari seberang. Dah siapa menyanyi, awak pun kuang bang. Salam umai SDM. Salam nenek Nisbah di Gang Amur. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, mudah rezeki. Ni angkun penampi sama keluarganya, mudah-mudahan panjang umur, mudah rezeki. Itu Ana di Siak. Hafizah di Siak. Yaitu Mak Usu, Mak Uti, Mak Unga, Mak Lung. Yaitu Linda di apa sih, Jalan Utara Ujung. Kemudian Pak Tengku di Kepri, sekeluarga panjang umur rezeki. Ibu Yanti sama Pak Alam Shah, mudah-mudahan panjang umur rezeki. Ibu Romi, maknya, mudah-mudahan panjang umur rezeki. Pak Tony, Mak Umar, Ayah Joko tadi, sekeluarga panjang umur rezeki. Pak Harun, Pak Umar, Pak Bakri, Pak Atan di Siak Anang. Habis dah bermain. Jadi Buah Obing belum, Buah Obing lupa cepat.
0: Buah Obing lama tak dengar suaranya.
1: Lama tak dengar tu dah. Aku suruh balik orang, padahal dia asli rumah, orang apa tu, orang Batang, mesin dia tak balik.
0: Oh, pengalaman Batang, oh gitu.
1: Mak ayah belum Batang.
0: Ya.
1: Tak ada mesin dia nak nak habis.
0: Tak suka dia berarti.
1: Ya, cuma main.
0: Okey lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi, pendengar kita berhibur untuk Anda.
2: Dangdut adalah kita.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pendengar 0823 8836 4742. Silakan untuk anda pendengar yang ingin bergabung bertanya bersama kami, bertanya request lagu maksudnya, silakan mendengar. Baik, disapa lagi Alur Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mai?
0: Kabar baik.
1: Semangat nampaknya kau main kuar.
0: Iyo, semangat. Semangat, semangat deh.
1: Semangat nampaknya kau, Mai. Semangat, iya. Semangat, semangat.
0: Haruslah semangat. Bu Tony gimana? Sehatkah?
1: Tahunnya alhamdulillah semua berfiat kau, Mai.
0: Habis buat Dian dah sana.
1: Alhamdulillah lah, tapi kalau di Banten pun dah dua orang dah meninggal lah kau, Mai.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Semalam umur 52, tadi pagi 71 umur. Dan bapak-bapak semua meninggal dua hari ni kau, Mai.
0: Iyalah, semoga husnul khotimah, amin.
1: Iya, semoga rohnya hondon masuk dalam surga, keluarganya sabar gitu. Itu yang nampak ubatnya lagi ramai sabar.
0: Iyalah.
1: Dua hari dah turut dah di Banten.
0: Okey, oh gitu ya.
1: Lagu kamai.
0: Apa lagunya?
1: Minta DJ lah kamai, DJ lagi Nabil kamai.
0: Nabil?
1: Salah apa?
0: Nabil anak saya tu.
1: Nabil mantap juga kamai, tapi DJ Nabil namanya.
0: DJ Nabil. DJ Nabil.
1: Nabil bujang nama yang kamai, yang bujang tu nama Nabil kamai.
0: Iya, Nabil.
1: Oh, sedap nama Nabil apa? Muhammad Nabil.
0: Tak, Nabil Askar Putra.
1: Oh, Nabil Askar Putra. Sedap suap tak namanya. Ada kamai lagu salah apa kamai?
0: Aduh.
1: Ya, DJ kamai ya. Terima buat kamai lah. Lalu bahagia, rezeki panjang umur.
0: Amin.
1: Amin, kakak alamin. Abangnya Pak Arun, abangnya Joko, abangnya Wak Aten, salam kenal dengan Tony juga dah. Semalam biloknya yang gua Tony, salam kenal aja lah.
0: Siapa tu?
1: Buat Santa Wak Aten ni suara kawan, tadi macam update dengan ada juga yang gua, tapi Tony salam kenal aja lah. Buat Mak Usu, banyak doa biar Pak Usu berlimpah rezekinya. Banyak bawa milo, banyak bawa kuih.
0: Jadi Pak Usu ini keluar negeri?
1: Dah berangkat dah malam.
0: Oh, dah berangkat dah.
1: Nah, tinggallah musuh sendirian, temenung.
0: Iyalah, doa semoga sehat.
1: Iyalah, mudah-mudahan bahagia lah. Dia pun tak ada orang rumah. Buatnya bapak suami ini sama rumah juga berdua selalu. Buat semua-semua dari Podang tu tak selalu lah Kak Mai.
0: Iya.
1: Sebesar hari ni buat Kak Mai lah. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur, muah rezeki. Amin Kak Alamin.
0: Amin.
1: Itu aja Kak Mai, yang lupa lagu Kak Mai.
0: Apa tadi? Salah.
1: Salah apa? DJ Nabil.
0: Oh, DJ lagunya sanggupkan tak lagu religi tadi?
1: Ya, DJ religi kan ngantuk Tony.
0: Okay.
1: Tony DJ hari ni Kak Mai, dia semangat sikit mata.
0: Okey.
1: Kalau salah foto kau main nanti Tony ke sana nanti kang.
0: Boleh datang sini buat lagunya ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Tony. Okey, semangat ya Ton. Semangat kerja. Okeylah, baik siapa lagi? Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar Mai?
0: Kabar baik.
2: Dengan siapa ni Mai? Kita tebak.
0: Hah? Tak payah saya tebak lagi loh.
2: Cuba tebak dengan siapa ni?
0: Tebak pergi ke Tenggayun.
2: Arun Mai.
0: Ini saya mau saya.
2: Saya dari baru kampar apa sampai.
0: Iyo, tadi saya menebak tadi berpantun tebak-tebak bagi Tenggayun. Ini namanya Pak Harun kan gitu. Pak Harun apa kabar?
2: Apa kabar Mai?
0: Sehat. Pak Harun sehat ke?
2: Langsung request lagu Mai. Ini bapak paling suka dapat kabar dengan Mai ini. Nak minta lagu lama.
0: Awak bertanya dengan dia tadi apiknya awak tu.
2: Nanya apa Mai? Tak dengar.
0: Pak Arun apa kabar sehat gitu kan?
2: Ah, sehat.
0: Tak tengok, Mai. Kata orang Melayu tak dia tak dia apiknya awak
2: dah. Tak melayan cakap meda, tak tengok.
0: Okeylah. Apa lagunya, Pak Ron?
2: Ada request lagu, Mai. Hmm. Lagunya lagu lama ni kalau Mai. Dapat je lagu lama ni, Mai.
0: Apa juga.
2: Kalau tak dapat digabung dengan Mai, kecewa kan tu.
0: Kalau tak dapat kan, saya minta Tony minta yang ini carikan lagunya.
2: ini lagu lama ni, Mai.
0: Lagu lama.
2: Mungkin kalau Mai dapat cari
0: kan. Kalau lagu lama ni biasanya Pak Aron kasetnya dah agak kusut ni dah.
2: Dia tak kaset
0: tu. Tak kaset
2: tu. Kalau dulu je kaset, sekarang tak.
0: Apa judul?
2: Lagu dalam api.
0: Ah, iyalah.
2: Dalam api anak bapak paling banyak lagu-lagu lama.
0: Oh, boleh juga lah bagi yang kemarin ni.
2: Belum bapak sebut lagi jodoh penyanyi
0: ni. Ya, apa tu?
2: Penyanyinya Mai, Lili Suryani. Lagu-lagu Melayu.
0: Judulnya?
2: Judulnya Air Mata.
0: Air Mata.
2: Air Mata dapat main cari sekarang.
0: Air Mata
2: lagu
0: ya.
2: Lagu tu belum main lahir tu tahun 68 lagu tu. Terima apa orang situ baru 12 tahun. Okay. Salam-salam Mai.
0: Ya.
2: Yeah. Salam-salam pertama untuk Mai. Semoga dipanjang umur dan rezeki diberikan kesihatan. Juga untuk Kak Suami, Tony. Pak Umar Tanjung Pisang, Mahongah di Tanjung Layang, Atan di Rawa, Nenek Anggun di Penampi, Ibu Asis di Penampi. Apa nama Umar Usu dengan Pusu tak ada?
0: Katanya tak ada berangkat. Siapa yang berangkat kan yang
2: Pak Usunya? Tak ada. juga untuk Tony di Bantan dan juga untuk Rumi di Bengkalis. Tak mana-mana lah tempat Bengkalis lah sebut. Itu aja Mai.
0: Air Mata ya?
2: Kalau tak dapat lagu, apa nama tu, Diri Serani Air Mata tu, putus aja lah lagu lain ni Mai.
0: Tapi ni lagunya kayak lagu Mai. Ini nih, lagu lama Tembang Kenangan ya? Bukan lagu dangdut ya?
2: Ya tu kalau acara apa nama produk boleh lagu anu yang lagu Melayu kan?
0: Melayu pop dut, pop Melayu. Oh, ini lagunya lagu-lagu itu. Yalah.
2: Lagu-lagunya itu lagu Melayu. Tapi ya bapak nyanyi sikit lirik eh.
0: Nyanyi lah.
2: Boleh?
0: Boleh.
2: Liriknya sini Mai. Setelah ku baca isi suratmu yang telah lalu, aduhai kasih, hati sedih tiada terkira. Macam itulah lirik lagu ini Main.
0: Okey lah.
2: Anda lah dapat terapat. Kalau tak dapat, tak apa-apa nak garuk.
0: Iyalah Pak, nanti saya cuba cari ya.
2: Itu aja Mai, cubalah cari Mai.
0: Baik.
2: Itu aja Mai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa lo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mai yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yati yang cantik juga, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat ye.
3: Iya, amin.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Mbak Mai sehat juga ya, mudah-mudahan ya Mbak.
0: Sama nih, saya lagi sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, apa lagu Mbak?
3: Nah, lagu hari ini Alvin Habib Mbak, Bisikan Hati.
0: Bisikan Hati. Oke.
3: Okay. Salam Mbak. Buatnya Mbak Mai, semoga panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu Mbak.
0: Amin. Terputus, kenapa itu? Mungkin juga jaringannya, tapi gak apa-apa lah. Alvin dari lagunya ya, Bisikan Hati, bersama Alvin, Bisikan Hati. Alvin, oke. Okay. Mbak Yati terputus. Oke lah. Satu lagi, halo Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah cita. Semakin asik, semakin kompak dan dia selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Demai. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat.
4: Amin.
0: Ah, Kak Awa ini apa lah kabarnya nih?
4: Oh, insyaallah tetap sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
4: Walaupun remuk redam di hati, tapi tetap semangat.
0: Iya, haruslah, harus.
4: Harus.
0: Oke. Air mata.
4: Air mata apa tuh?
0: Air mata tadi, judul lagunya Air Mata Lilis. Cari lagu Pak Harun.
4: Lagu lama tu disimpan dalam lemari bareng. Zaman siang ni tak ada lagu lama
0: dah. Itu saya cakap tadi, kasetnya dah kusut dah.
4: Itu tadi bukan kusut lagi dah, remuk redam kaset ni. Tak marah bareng.
0: Ya, Pak Harun tak marah tu.
4: Kita gurau aja. Kita zaman canggih sekarang ni.
0: Iya.
4: Kita keluarkan canggihan kita tu. Tapi memang lagu lama kita lagukan juga sebagai semangat. Tapi kalau yang tak ada nak diapakan?
0: Iya.
4: Lagu saya deh.
0: Apa judul?
4: Selalu rindu aja nih. Tapi yang remix punya. Ada kan versi baru tuh dari Revina atau siapa tuh?
0: Remix Selalu Rindu. Selalu Rindu. Oke.
4: Udah rindu aja deh, biasalah.
0: Iya, tak apalah, orang jauh tuh memang udah rindu.
4: Tadi kan jauh dari seberang. Kita rindukan aja lah selalu.
0: Oke.
4: Mudah-mudahan kita diberi sehat dan keberkahan yang jelas selalu ya. Ada?
0: Ya.
4: Alhamdulillah. Salam tuh adik, semoga semakin cantik lawa selalu.
0: Amin.
4: Semoga masih ramping selalu.
0: Aduh, ramping dah tahu deh. Ya.
4: Ramping lalu melawan anaknya tuh. Satu kali satu.
0: Iya. 11 ya.
4: Jadi kodrat dia. Mudah-mudahan diberbahagia aja selalu ya deh.
0: Iya, amin.
4: Sama yang tersayang ya udah. Untuk Umi tadi ngapu Mi? Terjatuh Umi. Moga-moga sehat selalu jelah Umi dengan Om. Moga-moga diberkahkan juga rezekinya dan semangat juga selalu dan diberi kesembuhan. Ada tuh untuknya Mamang dengan tersayang itu, moga-moga diberkahkan juga. Dan tak lupa juga untuknya Rana, Tuna, Nanang juga. Untuk Rama juga moga-moga sehat selalu. Hati-hati aja selalu. Jatuh untuknya Kak Mary juga yang tua, mudah-mudahan sehat selalu. Dan tuh Pak Arun tadi tuh senyum selalu ya Pak Arun. Lanjut lagi usnya Pak Atan tadi tuh, jangan nak melawan Pak Arun Pak Atan. Itu deh. Dan tuh untuknya ya Joko dengan tersayangnya tuh, untuknya Wak Arjun juga dan tuh on the dub lah yang dengar ya. Mudah-mudahan sehat semuanya sekampung. Ada tuh untuknya siapa lagi nih, Tok Tony tadi tuh. Itu tuh semangat aja tuh deh.
0: Iya.
4: Kata dia tuh nak datang ke situ kan. Jangan lupa buat sekotak. Ada tuh untuknya Mak Jah, untuknya Mak Onga. Semoga tersenyum selalu untuk Nenek Anggun dan Tumah Utih juga. Dan untuk tersemuanya aja lah, mudah-mudahan sehat kompak selalu kita di RRI, semakin semangat. Dan untuk mamak saya aja, mudah-mudahan sehat selalu dan diberkahkan juga. Dan salam sayang juga dari anak-anaknya. Dan titip doa, mudah-mudahan sehat dan diberkahkan rezekinya, kesabarannya. Dan berhati-hati aja selalu. Oh deh, ada lagunya kan?
0: Aduh.
4: Alhamdulillah, terima kasih banyak dek.
0: Ya.
4: Selamat bertugas, hati-hati selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar kembali lagi bersama kami Pro Satu RR Bengkalis. Pendengar, kita akan berhibur untuk Anda tetap di 90,7 MHz RR Bengkalis.
5: Dangdut adalah kita.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
7: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Dangdut adalah kita.
6: Ya, peringkat masih punya berapa menit ke depan kebersamaan kita peringkat di Sapa Lagi Halo Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita, apa kabar Mbak Mai?
6: Kabar baik, Assalamualaikum Bung Galang.
7: Waalaikumsalam, Alhamdulillah, wabarakatuh.
6: Apa kabar?
7: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
6: Amin, Alhamdulillah.
7: Dah lama tak jumpa, Maci Siti dah.
6: Ah, Maci Siti. Apa
7: Maci Siti dah tak ada. Maci Rusna pun itu dah tak ada.
6: Maci Siti tak dimasuk TNB dalam komputer, jadi tak muncul dia.
7: Ada lagu lah.
6: Apa lagunya?
7: Lagunya mau tidak mau harus mau.
6: Mau harus mau, pemaksaan ya, mau tidak mau harus mau.
7: Oke. Okay. Lagu ini spesialnya untuk Monga nih Janjelayang.
6: Monga.
7: Salam Monga ya.
6: Iya.
7: Untuk Monga, gue sekeluarga enggak selalu panjang umur rezeki je. Buat Mak Maya juga sekeluarga, muka sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezeki ya.
6: Amin.
7: Buat Nana juga di Bunga Raya dengan sayangnya, semoga sehat selalu. Buat Pak Tengku juga di Kevin dengan kesayangan juga, moga berbahagia sampai anak cucu.
6: Amin.
7: Buat Bu Yati tadi, ngapa terjatuh Bu Yati? Bu Yati dengan cintanya, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Pak Atan di Sengarawa tu, jangan tak mau Pak Atan, harus mau. Buat semua yang monitor Radio RI Pro 1 Bengkalis, sekali di udara tetap di udara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar masih menyapa Anda, pendengar 08238836472. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo. Sama mama kaya dilangkat.
0: Oke, apa lagunya?
1: Feriona Sutra.
0: Judulnya apa nih?
1: Bola.
0: Baik, bola ya. Oke.
1: Dalam mata kebun.
0: Iya, terputus ya. Baik, pendengar, tadi sudah jelas lagunya Bola Ona Sutra ya, dan juga oke, satu lagi. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir loh ini, Mai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh. Terakhir lagunya.
1: Lagunya Bulan Bintang aja, Mai.
0: Hah, Bulan Bintang ya. Bulan Bintang.
1: Tidak ada apa-apa nama lagu lah, berapanya lah.
0: Bulan Bintang. Oke, Bulan, sehat?
1: Itulah, ya. Alhamdulillah, sehat.
0: Iya.
1: Panas, Mai. Mau kena.
0: Bulan Bintang.
1: Keringat, Orbon.
0: Iya.
1: Ya, itu aja, Mai. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Ibu Bulan, penelpon terakhir kita ya. Di saat ini, baik. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda sudah bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar, kami cukupkan sampai di sini. Untuk Pro Dangdutnya, terima kasih yang sudah gabung, yang sempat gabung ya, bisa gabung di lain waktu dan kesempatan. Tetap bersama kami Pro 1 RR Bengkalis, dan saya Maimunah Ismail pamit di Pro Dangdut. Tetap bersama kami di 90,7 MHz RR Bengkalis.

Selamat sore pendengar, dan terima kasih Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar untuk mengikuti program ekonomi digital. Dan juga nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita perjaringan Korol Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih dalam rangkaian Riau Sore, dan kini di studio telah menunjukkan pukul 15:05 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti tadi yang telah kami sampaikan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di Riau Sore hari ini, kami akan ajak Anda, kita merangkai kebersamaan dalam dialog interaktif secara umum membahas tentang ekonomi digital dengan topik khusus kita, Duta Guru, pentingnya literasi keuangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali saya Suci Raslia masih bisa bersama Anda pendengar. Kita kali ini merangkai kebersamaan dalam program Ekonomi Digital. Ya, ini merupakan sebuah program yang menghadirkan berbagai informasi, edukasi dan juga sekaligus inspirasi mengenai perkembangan ekonomi, keuangan juga pendengar ya, serta transformasi digital yang bisa dikatakan ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan ada topik khusus yang akan menjadi perbincangan kita dalam pertemuan kali ini pendengar, yaitu terkait dengan pentingnya literasi keuangan. Duta Guru, pentingnya literasi keuangan. Jadi ini akan menjadi pembahasan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Karena memang literasi keuangan pendengar ini bisa dikatakan juga menjadi bekal yang sangat penting ya. Ini harus dimiliki oleh setiap orang, apakah itu termasuk tenaga pendidik guru ya, ataupun kita masyarakat yang tentunya harus juga memahami tentang literasi guru, khusus juga untuk generasi muda. Ini harus cerdas secara finansial. Jadi pada sore ini pendengar di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru telah hadir bersama kita narasumber yang juga tentunya sangat kompeten di bidangnya. Kita sapa langsung, ada Bapak Chandra Alvindodes MPDGR ya, Duta ya. Guru Cinta Bangga Paham Rupiah. Ini kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Selamat sore Pak Chandra.
1: Selamat sore Bu Suci dan sobat pendengar di Pro 1.
0: Iya.
1: Senang sekali ini bisa hadir untuk sharing-sharing.
0: Alhamdulillah ya, kita bisa bersua membagi informasi ya, sharing ilmu juga nih untuk seluruh pendengar. Kabar baik nih Pak Chandra?
1: Kabar baik alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sapaan hari-hari Pak Chandra ya.
1: Pak Chandra, okay. Karena juga background-nya guru bahasa Inggris, jadi ya, juga kadang sehari-hari dipanggil Mister Chandra.
0: Oke, baik. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu ya untuk menyapa pendengar kita di dialog kita untuk siang ini. Kita berbicara tentang pentingnya literasi keuangan dan Pak Chandra tadi juga sudah memberikan clue sebagai duta guru. Nah, ini juga nanti perlu pendengar kita tahu ya, apa sebenarnya itu begitu ya. Tapi tunggu nanti kita jabarkan itu karena akan kita tunggu juga atensi dari pendengar kita Pak Chandra. Ya. Anda yang ingin nanti berpartisipasi bersama kami pendengar, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang berkaitan dengan pembahasan ini, gabung nanti langsung bersama kami di via telepon Pro 1 0761 25111, atau juga bisa layangkan pertanyaan di via WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991, nomor yang bisa Anda gunakan ya. Nah, untuk dialog yang Anda dengarkan ini itu juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Silakan juga berkomentar di situ kalau ada pertanyaan, saran, opini dan lain sebagainya ya, di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dengarkan juga kami pendengar di streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Jadi banyak ini Pak Chandra, luar dimanapun biasa, RRI bisa didengar ya. Jadi sekarang tidak hanya didengar, ditonton pun bisa.
1: Dan ini sejalan dengan tadi yang disebutkan oleh Bu Suci, transformasi.
0: Transformasi, semuanya kita bertransformasi ya, sudah zamannya Pak Chandra ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita panjang lebar membahas tentang literasi keuangan yang artinya juga ada pemahaman yang perlu diketahui oleh pendengar kita di awal, mungkin ini sebagai apa ya, pengantar lah ya.
1: Mantap.
0: Sesuai juga dengan pembahasan kita ini, literasi keuangan ini sebenarnya dimaksud dengan literasi keuangan itu apa Pak Chandra?
1: Bicara tentang literasi keuangan, memang kalau kita bicara tentang literasi sudah awam ya. Artinya semua orang literasi.
0: Apapun itu literasi.
1: Literasi itu sebenarnya output akhirnya adalah selain transformasi, tapi juga ada di ujungnya adalah inklusi sosial. Artinya ada nilai kesejahteraan. Namun sampai ke tahapan ini kita harus ngerti dulu apa itu literasi-literasi dasar. Baca, tulis, yang harus dipenuhi. Tapi bicara tentang literasi keuangan ini, kenapa ini penting? Tentu kenapa? Ada banyak case yang hari ini terjadi karena juga adanya perubahan atau transformasi yang ada di kehidupan kita sehari-hari.
0: Isu-isu yang ada.
1: Isu-isu juga ada. Misalkan kalau kita bertransaksi, tidak hanya dalam bentuk transaksi yang cash, tapi sudah cashless,
0: betul,
1: sudah pakai kris,
0: digital
1: semua, by transfer dan instan.
0: Betul.
1: Nah, di sini tentu ada hal-hal yang juga harus kita perkaya, yaitu literasi keuangan. Nah, bicara tentang literasi itu ada 3 poin utama sebenarnya, output yang harus kita pahami. Kalau saya menyebutnya dengan istilah knowledge, kemudian ada skill, kemudian ada yang terakhir itu adalah confidence. Jadi literasi keuangan ini kita harapkan ada pengetahuan tentang apa itu literasi keuangan dan kenapa itu penting.
0: Iya, betul.
1: Yang kedua juga, setelah kita punya pengetahuan, maka kita akan punya skill. Misalkan untuk anak-anak muda, atau mungkin misalkan para pendengar yang masuk di ranah pendidikan, gurukah atau muridkah, hal yang sangat sederhana adalah bagaimana mengajarkan tentang menabung, mengelola keuangan, bahkan yang lebih jauh lagi, bagaimana supaya tidak menjadi pribadi yang konsumtif. Secara bijak mengelola mana yang, secara cerdas memilah mana yang kebutuhan, mana yang keinginan.
0: Keinginan, nah ini harus diajarkan.
1: Itu dia,
0: ya,
1: hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sehingga esensi ini penting untuk kita masukkan ke ranah yang ketiga. Yaitu setelah kita paham dalam bentuk knowledge-nya, punya skill untuk mengatur keuangannya, yang terakhir itu kita punya confidence. Rasa percaya diri bahwa yang kita lakukan ini adalah cara yang tepat dalam mengelola, mengatur keuangan. Bahkan sekarang yang paling seru tapi juga hati-hati, yaitu iklim investasi, resiko instrumen-instrumen investasi. Tapi itu lebih jauh ya, ini itu jauh, nanti ya, lebih jauh. Tapi maksudnya ada
0: ini
1: beberapa
0: yang perlu diwaspadai juga ya,
1: yang harus kita waspadai seperti itu mungkin secara umum.
0: Oke. Jadi ini yang perlu kita ketahui pendengar ya, tentang literasi keuangan yang memang ternyata ini harus ditanamkan dari sejak dini ya. Bagaimana tiga output tadi ini harus kita miliki begitu ya. Kalau kita lihat dengan masyarakat Indonesia saat ini, kondisi literasi keuangan sejauh ini menurut pandangan Anda nih Pak Chandra, bagaimana?
1: Sebenarnya bicara tentang ekonomi, financial freedom dan juga yang lainnya itu memang sudah cukup banyak. Hanya saja ranahnya masih cukup eksklusif untuk para mungkin yang orang-orang atau masyarakat yang tertarik saja. Cenderung masih mengeksklusifkan materi-materi tentang financial maupun yang lainnya. Sehingga berbicara tentang pengelolaan keuangan justru malah masih pada ranah yang basic ya, menurut saya masih paham bahwa menabung itu adalah hal yang penting, hemat pangkal kaya, masih sampai literasi seperti itu. Tapi itu cukup kuat tertanam di lingkungan kita ketika di sekolah kita diajarkan hemat pangkal kaya. Hanya saja turunannya seharusnya bisa lebih dalam, karena situasi hari ini tuh sudah bertransformasi. Misalkan bagaimana kita bisa menabung, mengatur keuangan, kemudian mana yang part yang untuk investasi, yang bahkan dipilah menabung untuk kebutuhan pendidikan, menabung untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Ada cabang-cabangnya lagi
1: seperti
0: ya,
1: itu.
0: Tidak digodok jadi satu.
1: Nah,
0: begitu ya,
1: jadi levelnya masih di ranah itu. Walaupun tidak dipungkiri, sudah ada banyak yang interest, tertarik untuk mengetahui lebih jauh karena ini kaitan dengan pengelolaan juga kehidupan sehari-hari.
0: Betul. Artinya kita juga harus memahami itu agar terhindar dari bentuk penipuan dan lain sebagainya juga ya, tentang literasi keuangan ini ya. Berarti artinya kalau untuk di masyarakat kita sudah berapa persen ya memahami ini begitu? Karena ini kan cakupannya juga bisa dikatakan udahlah gampang itu. Sepertinya menganggap hal demikian nih Pak Chandra.
1: Kalau kita bicara persen mungkin kita butuh survei. Tapi secara umum inilah kenapa digalakkan kampanye-kampanye literasi. Salah satu yang cukup spesifik menurut saya adalah literasi keuangan melalui ranah guru.
0: Guru,
1: seperti
0: inilah guru
1: ini.
0: Hadir.
1: Iya, inilah guru hadir. Dan ini memang ditajam oleh Bank Indonesia di pusat dan juga secara keterwakilan daerahnya itu di KPBBI Riau juga mengadakan hal serupa. Ini juga dilakukan di Indonesia seluruh guru karena melihat peran guru ini sangat strategis untuk memberikan edukasi, kampanye literasi, mencontohkan, bahkan bisa memberikan pemahaman dari ruang-ruang yang cukup awal atau dini ke anak-anak TK, kemudian dari SD, SMP, SMA. Jadi saya pikir ini merupakan sebuah upaya untuk peningkatan. Kalau kita sampai di level mana mungkin kita perlu survei yang scientific. Tapi secara umum kita optimis bahwa seluruh lini harus bekerja bersama. Kemudian haus akan literasi itu penting, sehingga tidak hanya dalam bentuk spoon feeding saja. Ketika dikasih baru, oh ternyata penting ya. Tapi haus untuk tahu banyak hal, terutama keuangan, saya pikir harus tergerak dalam diri masing-masing individu masyarakat Indonesia.
0: Iya. Baik, luar biasa. Nah, tadi sudah sempat disampaikan juga guru ini berperan ya dalam bagaimana kita memberikan literasi tentang khususnya keuangan ini kepada anak-anak sejak usia dini, dari PAUD bahkan TK ya hingga jenjang pendidikan berikutnya. Nah, berbicara tentang duta guru. Nah, ini sebenarnya apa ini yang dimaksud duta guru? Ini sesuai juga dengan tema kita.
1: Ya, bicara tentang duta guru itu kan mungkin sudah sangat awam ya, banyak duta-duta. Iya. Artinya duta ini adalah, kalau kita bisa bilang, adalah orang yang dikhususkan untuk mengkampanyekan suatu bidang tertentu. Misalkan kalau duta literasi, berarti fokusnya adalah seorang atau kelompok yang fokus pada literasi.
0: Iya.
1: Kalau duta guru berarti seseorang atau kelompok yang memang punya program atau punya dorongan untuk mengkampanyekan tentang literasi keuangan, kan duta guru, dan mereka adalah para guru, dan kami adalah para guru gitu. Jadi, secara umum memang duta guru ini adalah program yang ditaja oleh Bank Indonesia untuk para guru di Provinsi Riau khususnya. Secara umum memang di Indonesia juga ada, untuk mengkampanyekan tadi bagaimana memberikan edukasi literasi keuangan di seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia, dengan tujuan tadi memberikan pemahaman. Kalau yang di Indonesia itu secara umum masih fokus pada tiga hal, CBP, cinta, bangga, paham, rupiah.
0: Baik, itu tugas utamanya. Begitu ya. Kalau Pak Chandra sendiri, ini kan menjadi seorang duta guru ya. Sudah dari kapan ini?
1: Kalau duta gurunya ini baru kemarin.
0: Oh, iya.
1: Baru kira-kira lebih kurang 2 minggu yang lalu.
0: Oh iya, ini sudah pakai selempang. Pendengar ya, jika penasaran langsung tonton di kanal YouTube kita ini. Sangat luar biasa. Jadi menjadi duta guru ada tugas utamanya seperti yang tadi disampaikan ya Pak Chandra. Telepon kita berdering. Mungkin kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar kita sebelum kita lanjutkan perbincangan ini.
1: Siap.
0: Halo Bro Satu, selamat sore.
2: Bro Satu, selamat siang.
0: Iya Bapak, dengan siapa Pak? Dengan siapa Pak? Bagaimana?
2: Pak yang itu sama Bapak apa?
0: Narasumber kita Bapak Chandra.
2: Pak Chandra, selamat siang Pak Chandra, nyalang sore.
1: Selamat siang Pak.
0: Ini dengan Bapak
2: Pak
0: siapa? Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Pak Suhaimi Bengkalis.
0: Dari Bengkalis, silakan Bapak Suhaimi.
2: Pak Chandra, Pak Suhaimi Bengkalis, nanya Pak. Apalagi masyarakat biasa Pak. Masalah mana menabung Pak? Apalagi sekarang ini mau masuk kuliah, masuk sekolah. Masyarakat mak cakap satu hari paling dapat RM50,000 itu pun payah. Makan sekarang beras aja dah mahal, gula mahal, ikan-ikan mahal. Itu yang makan hari-hari tak lepas. Macam mana nabung tu Pak? Apa anak sekolah, baju dah berapa? 2 juta. SD 2 juta seragamnya. Boleh mengkuliah. Itu macam mana tu Pak? Supaya rate ni Pak?
1: Iya,
0: Pak Suhaimi.
2: Terima kasih sebelumnya.
0: Iya, Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Bengkalis, Pak Chandra ya, pada Pak Suhaimi tadi sudah bergabung. Untuk Anda juga pendengar yang ingin berpartisipasi, silahkan. Kami tunggu kembali atensi Anda 0761-25111 atau juga bisa layangkan pertanyaan melalui via WhatsApp kami. Ya, kirim pesan Anda ke 0811-76739-91. Kita sapa terlebih dahulu.
1: Silakan, ramai nanti, sepertinya.
0: Nanti boleh langsung ditanggapi sekaligus ya. Halo Pro 1, selamat sore.
3: Sore.
0: Iya Bapak, dengan siapa Pak?
3: Pak Ujang.
0: Pak Ujang, di mana Pak Ujang?
3: Di rumah, Pekanbaru.
0: Pekanbaru, silakan Pak Ujang, apa yang disampaikan Pak Ujang?
3: Yang kata Pak Suhaimi tadi.
0: Iya.
3: Betul tuh.
0: Oh, yang dikatakan Pak Suhaimi betul.
3: Terima kasih.
0: Oh itu saja.
1: Mempertegas.
0: Ya. Itu saja ya Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang ya. Oke baik. Ini mempertegas bahwasanya inilah yang mungkin dirasakan masyarakat kita.
1: Betul.
0: Ingin menabung tapi pemasukan atau pendapatan pas-pasan.
1: Betul.
0: Pendidikan lagi yang harus dibayar, belum urusan dan lain sebagainya. Betul. Begitu. Ini bagaimana Pak Chandra?
1: Ini sejalan dengan semangat literasi, bahwa output akhirnya seharusnya adalah inklusi, yaitu kesejahteraan. Sehingga literasi ini outputnya adalah inklusi, kesejahteraan atau prosperity, maka tahapannya sudah juga seharusnya benar, yaitu apa? Seorang nelayan misalkan dia menjual ikan atau mencari ikan kemudian menjualnya kepada para tengkulak atau yang lainnya. Untuk hari ini maka sudah harus diberikan juga literasi tambahan, yaitu literasi digital, menjadi seorang konten kreator, mengolah makanan, mempackage jualannya dengan tidak hanya mengandalkan jualan misalkan di daerahnya saja, tapi juga mungkin kalau sekarang kita lihat transformasinya adalah bisa jualan melalui TikTok,
0: di upgrade ya
1: media sosial ya. Tapi ini yang terjadi, pemahaman literasi untuk sampai ke ranah digital. Jadi literasi digital sudah harus masuk kepada ranah-ranah masyarakat, terutama sekarang memang sedang gencar-gencarnya UMKM.
0: Iya,
1: penguatan upgrading UMKM, sehingga seperti Pak Suhaimi tadi itu, mereka tahu cara untuk mengupgrade usahanya, sehingga akan terjadi peningkatan nilai ekonomi atau finansial mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan saving atau menabung, saya memang tertarik dengan sebuah istilah. Istilahnya itu sebenarnya kalau yang secara umum itu ada banyak ya. Ada secara kalau kita kaji tentang financial freedom, misalkan kita harus menabung 30%. Menabung bukan sisa, ada yang menyatakan ini agak ekstrim.
0: Yeah.
1: Menabung bukan sisa uang. Tapi menabung adalah memang memaksakan, saya ngomongnya memaksakan, tapi memastikan bahwa target menabung itu kita tentukan sebagai hal yang pokok.
0: Contohnya misalnya pendapatan kita.
1: Pendapatan kita sudah 1 juta misalkan. Maka saya mau nabung 50%. Misalkan ya, atau 30% lah kita buat. Maka harus 30%.
0: Langsung kita keluarkan untuk
1: 30%
0: menabung. Artinya bukan sisa dari uang yang
1: kebanyakan sehari-hari kita selalu ada nih uang 10 ribu saja tabung sehingga apa tadi tabungan pun tidak bisa menjadi patokan untuk membantu. Itu cara yang pertama. Ini cukup ekstrim dan cukup
0: berat ya.
1: Tapi ketika sudah melihat hasilnya,
0: nah ini
1: sesuai sama effortnya
0: ya,
1: itu
0: pasti,
1: yang pertama
0: pasti.
1: Tapi ada yang kedua, ada namanya konsep. Saya dapat informasi ini di kanal YouTube mengatakan bahwa gunakan konsep uang parkir.
0: Uang parkir?
1: Kita parkir sekali dalam sehari berapa? 2.000 ya mungkin. Maksudnya satu kali bayar 2.000.
0: Kita singgah ke tempat-tempat ya.
1: 2.000. Maka gunakan cara ini. Jadi ketika ada uang 2.000, masukkan celengan. 2.000 masukkan celengan. Kayak kita parkir. Tapi ketika ada konsistensi, yang pertama tidak berat. Yang kedua konsisten. Maka secara tidak langsung kita punya uang berlebih atau uang simpanan.
0: Konsisten ya, kuncinya.
1: Konsisten Pak kuncinya. Kemudian yang ketiga, kalau mau ke ranah yang kaitan tidak terancam inflasi, tadi ada banyak ya iklim-iklim investasi. Misalkan kita beli emas, walaupun sekarang emas sudah turun juga, tapi juga ada saat-saatnya juga naik. Artinya ini kan daya tahannya cukup baik untuk menabung jangka panjang. Kemudian juga, kalau lebih jauh lagi mungkin mengenal investasi-investasi tertentu yang dia kita harus tahu juga, misalkan menabung investasi di beberapa platform yang menawarkan misalkan bagi hasil, kemudian saham-saham maupun yang lainnya. Tapi ingat, semakin kita paham, semakin kita harus tahu bahwa juga ada resiko.
0: Betul.
1: Kadang-kadang tadi saya sebutkan di awal bahwa resiko iklim investasi ini juga harus diketahui. Jangan karena pengen cepat uangnya banyak, terus ada investasi yang menawarkan dengan 200.000, Bapak dalam 1 bulan akan dapat 5 juta. Karena kurangnya literasi, ternyata penipuan.
0: Penipuan, nah ini.
1: Jadi
0: karena
1: itu
0: kurangnya literasi tadi ya.
1: Maka ini cukup kompleks. Makanya kita terus menyuarakan, mengedukasi juga kalau bisa memang yang pemilik kebijakan juga masuk ke ranah-ranah ini. Tidak sebuah kerjaan yang dalam satu waktu selesai, tapi jangka panjang. Dan kita harapkan secara umum bisa memberikan dampak yang baik kepada para UMKM, masyarakat, bahkan tadi di ranah-ranah pendidikan juga paham nih, seperti ini, ini peluang, ini tantangan, ini ancaman, ini kehati-hatian gitu ya. Jadi saya pikir seperti itu.
0: Baik, demikian ya Pak Suhaimi, ini menambah pemahaman kita bahwasanya memang banyak hal yang perlu kita ketahui dalam mengelola keuangan ini. Ya, walaupun memang dalam tekanan kehidupan ini banyak begitu ya, dalam segi pengeluaran dan lain sebagainya seperti yang disampaikan dua pendengar kita tadi. Tapi diusahakan jika memang ada keinginan nih pasti akan ada jalannya ya. Ada niatnya tadi, nabung lah, diusahakan terus begitu ya Pak Chandra ya. Anda yang lain juga ingin bergabung silahkan pendengar ya, kami menantikan kembali atensi Anda di 0761251111. Kita masih membahas tentang pentingnya literasi keuangan. Kami buka kembali line telepon untuk Anda dan juga di via WhatsApp Pro 0811776739991. Ini kita berbicara tentang digital ya Pak Chandra ya. Artinya membahas tentang keuangan secara digital juga untuk saat ini, karena pembayaran tunai dan non tunai juga sudah ada ya. Sekiranya sampai saat ini kita melihat tantangan begitu, apa yang terbesar mungkin, atau jika memang tantangan ini ada, ya tentu kita harus memanage itu, jangan semakin membesar atau luas juga begitu ya. Silakan.
1: Tantangannya adalah pengen cepat kaya. Itu tantangan terbesarnya.
0: Itu ya.
1: Sehingga ketika ada cuan, itu mudah saja ke trigger. Apa nih caranya, gimana caranya, sehingga tak jarang kita ikut pelatihan-pelatihan. Tawaran-tawaran yang dengan ikut di awal hanya 200 ribu, 500 ribu, 1 juta, kemudian kita akan dapat cuan 300 juta atau miliar. Artinya justru di situ kita harus pahami bahwa keinginan untuk cepat kaya menjadi sukses seringkali, atau kita lihat hasilnya itu adalah hanya pada segelintir orang. Hah. Misalkan yang 1000 orang ikut investasi, terus ada yang sukses, itu tidak mungkin 1000-1000 orangnya langsung sukses. Artinya kita di mana peluangnya ketika kita bergabung di satu iklim investasi itu? Apakah tipikal yang komitmen atau hanya sekedar FOMO? Ikut-ikutan. Ini ikut travel agent yuk. Yeah. Kita buka travel, kemudian punya modal dan harapan pengen dapat profit banyak. Sehingga kolaps yang ada. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman.
0: Pemahamannya juga ya.
1: Betul. Artinya dari hal ini kita harus berhati-hati bahwa tantangan hari ini adalah digital, semuanya serba cepat. Ingat bahwa yang paling penting itu adalah berjalan konsisten, memahami kita mau ambil apa, langsung main ke sistem analisis SWOT-nya nih. Apa kekuatannya kalau ikut ini? Apa kelemahan ikut ini? Yeah. Apa peluangnya? Apa tantangannya? Kalau bicara soal tadi misalkan salah satunya adalah di travel ya. Misalkan seperti itu. Ini ya satu contoh saja. Kita harus tahu tantangannya apa. Yang satu bisa tinggi jualannya. Yang satu sangat rendah gitu. Kita di level yang mana. Artinya peluang-peluang ada banyak untuk para guru, murid. Itu mungkin orang tua yang karena tadi tantangan ekonomi untuk dunia pendidikan hari ini yang cukup. Mungkin kita bisa bilang ada yang mahal gitu ya. Walaupun itu juga pasti sejauh ini kalau kita cerdas, kita harus lihat dulu nih worth it enggak dengan kualitasnya. Sehingga orang tua punya range ini masih dalam kategori wajar. Tapi juga dalam kondisi ini kita harus lihat dorongan tadi itu jangan sampai membuat kita menjadi mudah untuk tergiur dengan tawaran-tawaran mempercepat diri untuk kaya gitu ya.
0: Jadi tantangannya itu. Sebenarnya itu manusiawi. Kita juga ingin cepat kaya begitu ya. Tapi dengan adanya segala hal di digital ini, pemahaman, pengalaman tadi itu penting. Betul. Ya. Bukannya jadi kaya, malah nanti takutnya sebaliknya.
1: Kalau saya menyebutnya dari alih-alih pengen untung, malah buntung.
0: Buntung. Karena ya sangat menggelitik ya. Apa tantangannya cepat, ingin cepat kaya. Kalau jika inginnya begitu, banyaklah untuk belajar, memahami.
1: Banyak belajar, memahami. Kami.
0: Pengalaman ya. Betul. Agar tidak kolaps tadi begitu. Betul. Ya Pak Chandra ya. Oke, ini kalau kita melihat saat ini sebenarnya selain dari ingin cepat kaya begitu ya, yang membuat masyarakat kita ini sangat bisa dikatakan mudah begitu dengan tipu daya dan lain sebagainya itu, ini karena apa juga sebenarnya?
1: Kalau kita lihat sekarang transformasi itu kurang seimbang menurut saya. Literasi hari ini dengan percepatan teknologinya.
0: Oh, terlalu cepat teknologi ini ya.
1: Kebayang ya, bahwa teknologi terlalu cepat. Orang belum siap pada satu era, sudah masuk ke era selanjutnya. Nah, orang-orang yang tidak beradaptasi pada kecepatan ini tertinggal atau menjadi korban. Atau menjadi mangsa. Follow atau followers. Kita yang following atau kita diikuti atau kita malah mengikuti. Contoh misalkan hari ini tantangannya adalah bagaimana kita melihat teknologi hari ini bertransformasi, menawarkan banyak hal dengan cara yang instan, cepat, dan juga yang lainnya. Sehingga orang yang belum siap pada era sebelumnya yang sifatnya bertahap, menabung sekian bulan baru dapat iklim finansial yang baik, ini ditawarkan dengan satu hari kamu dapat keuntungan profit
0: margin yang luar biasa,
1: margin 300%. Semakin besar investasi di awal, maka semakin besar pula langsung persennya pada hari itu juga. Ini buktinya. Sehingga apa? Kita lihat bahwa ini sebuah tantangan baru era kekinian. Kita harus meningkatkan literasi dasar. Nah, saya memang agak terlalu melebar, tapi saya pikir saya ada pengetahuan terkait hal ini. Tapi secara khusus misi saya terkait dengan guru, maka mungkin yang lebih soft yaitu cinta, bangga, paham rupiah. Cinta ini artinya kita harus kenal dulu nih uang, rupiah itu apa yang ada di sekitar kita isu-isunya. Kalau isu-isunya misalkan kita tahu ada uang palsu gitu ya. Kemudian untuk anak-anak jangan serta-merta dia dikasih uang dalam nilai yang cukup tinggi. Sementara dia dalam kondisi yang mungkin belum ngerti
0: memahami
1: juga.
0: Apa itu.
1: Dia mau beli apa saja, tapi orang tuanya hanya sekedar memberikan saja. Jadi ini perlu masuk ke ranah-ranah itu dalam jajan atau seperti mengenal bahkan juga kalau misi dari Cinta Rupiah ini adalah ada 5J, jangan dilipat, kemudian jangan dicoret-coret, kemudian jangan diremas uangnya, kemudian jangan dibasahi, dan terakhir itu jangan distapler.
0: Okay,
1: sehingga apa?
0: Dirusak, ya?
1: Tujuannya apa? Memperpanjang masa edar.
0: Iya.
1: Banyak uang yang lecek segala macam itu jadi nggak laku segala macam, walaupun kita bisa konsultasi atau memberikan uang tersebut, menukarkan dengan ke Bank Indonesia ya. Tapi ini salah satu edukasi literasi juga yang basic. Tapi bagaimana kalau kita lihat di negara di Jepang, itu mereka punya bahkan filosofi menghargai uang sama dengan menghargai kaisar. Karena kan ada gambar kaisar ya di sana. Kita juga ada Insinyur Soekarno maupun Hatta. Poinnya adalah sehingga mereka menilai uang itu sebagai satu hal yang bernilai, sebagai nilai transaksional yang juga ada nilainya di sana, value-nya. Sehingga kita lihat nih, kalau kita pegang uang yang bukan rupiah ya, kebanyakan misalkan dolar nilainya itu biasanya nggak lecek tuh. Kenapa? Karena ada sebuah hal yang sudah tertanam secara nggak langsung
0: oleh masyarakat itu ya, filosofinya ada dengan uang itu.
1: Kita lihat ada uang yang kucuk-kucuk gitu, kucuk.
0: Masih kelihatan baru terus begitu ya uangnya gitu ya.
1: Dolar, won. Sehingga itulah pentingnya kita mengedukasi literasi anak-anak.
0: Oke, ini baru Cinta Rupiah.
1: Baru Cinta
0: nanti
1: Rupiah.
0: Membahas tentang bangga dan paham rupiahnya ya. Kita lanjutkan nanti, kita sapa kembali penelpon di kesempatan ini. Halo Pro Satu, selamat sore.
4: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak, ini dengan Bapak siapa?
4: Samsul Hilal lumayan.
0: Oh Pak Samsul Hilal, kabar baik Pak Samsul?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Samsul Hilal di Dumai. Silakan Bapak.
4: Saya memang menarik juga ini. Apa kita petang ya.
0: Iya.
4: Sesuai dengan Pak Suami Bengkalis tadi ya. Cuman saja ini arahnya itu kemana? Untuk umumkah, ke guru kah, ke siswa kah, atau ke orang tua murid? Kalau memang ke siswa, siswa ini uangnya tak jelas. Jadi ruang transfer dengan jajannya paling tinggi itu 30.000, itu untuk SLTA. Kalau SMP 10 sampai 15.000, kalau SD katakan 5.000 sampai 10.000. Jadi sikap anak-anak ini terhadap uang itu, dia tidak bisa membedakan mana yang butuh, mana kebutuhan, mana keinginan. Anak-anak saya kebetulan berada di sana, antara kebutuhan dan keinginan itu berperang terus itu Mbak. Kenapa? Ketika dia mau, dia ingin, ya persiapan keadaan keuangannya ya tidak mencukupi. Tapi ketika dia sangat butuh, uang tak ada juga. Jadi
0: sulit juga ini ya.
1: Sulit juga.
4: Anak-anaknya kan. Jadi kalau tingkat SMA itu masih bisa berpikir lah. Terus orang bilang kan, pengaruh. Nah, ini pengaruh ya. Sejak MBG, itu anak-anak ada juga ketenangan, ada kerisauan. Apa nih makanan hari ini ya? Bisa dimakan atau dibuang? Jadi terus orang bilang, Mbak, saya berada di sana. Nah, dalam 850 orang itu pernah 400 tak termakan. Begitu. Sementara di kantin dia ragu. Kalau dia makan ini nanti dia butuh sebenarnya. Kalau tak dimakan ini nanti menunggu MBG, tak makan langsung sampai jam 3 sore. Ini Tiko. Jadi agak menyimpang sedikit nih, tapi begitulah
0: kondisi. Iya, kondisi keuangan.
4: Dalam
0: itu juga.
4: Tentunya senang-senang aja Mbak ya. Apa sebab ya tak dimakan anak, plastik ada kan, kayak gitu.
0: Dibungkus.
4: Mbak, ya bawa pulang. Sampai memelihara ayam dia Mbak. Sampai yang tak pernah melihara ayam, sampai melihara ayam dia.
0: Kenapa? Polemik juga ya, nih.
4: Sampai terbuang kan.
0: Baik.
4: Tapi kalau SD, okay lah. SD ini kan belum banyak betulnya ada PMBG nih.
0: Pak Samson.
4: Saya, yang jadi pertanyaan saya, baru bagaimana mengatur keuangannya ketika kebutuhan itu bertentangan dengan keinginan. Sementara persiapan, persediaan hanya sedikit. Terus terang bilangkan sangat kurang sesuai dengan Pak Suami Mungkalis.
0: Iya, baik.
4: Sangat kurang.
0: Baik.
4: Kenapa? Ekonomi sempit, kehidupan sulit, dompet pun kempis. ini kondisi sekarang nih, Pak.
0: Aduh, iya Pak Saini, kita merasakan ya.
4: Bersyukurlah bagi ASN pensiunan semacam bersyukur masa SBY sampai 6 kali kenaikan apa 7 juta gajinya. Iya. Tapi yang tidak bergaji ini, ya Allah.
0: Baik.
4: Pegawai negeri sipil dengan karyawan-karyawan perusahaan-perusahaan nih.
0: Oke.
4: UMR aja udah lumayan, tapi kalau yang tak ada sama sekali, ya Allah. Nasib rakyat Indonesia ini memang tergantung kepada para jujur, adil pemerintah akan sejahtera deh. Kalau main hampai sembrono aja susahlah kita, Mbak.
0: Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul.
1: Terima kasih Pak Samsul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah seru nih ya.
0: Dari pendengar kita ya, tanggapannya Pak Chandra.
1: Polemik hari ini memang kondisi situasi kita mungkin sedikit sebutkan tidak baik-baik saja. Artinya apa? Kita harus punya solusi. Kalau saya menawarkannya itu bentuknya solusi, karena akan selalu ada masalah dalam segala situasi. Ketika ada sebuah situasi yang kita butuh nih, tapi kondisi tersebut tidak terjadi. Apa yang dilakukan adalah, kalau boleh mengutip salah satu kutipan, bahwa salah satu sumber rezeki 19 dari 20 sumber rezeki itu adalah berdagang gitu ya. Tapi mungkin literasi untuk berdagang ini mungkin tidak merata, sehingga apa, peluang-peluang kerja baru, peluang-peluang usaha baru atau yang lainnya tidak hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apa, masyarakat tidak punya alternatif. Kalau sudah punya profesi tertentu, maka ya ketika tidak ada penghasilannya, maka akan terpuruk di situ, gitu ya. Jadi alternatifnya adalah punya alternatif skill lain atau kemampuan lain, terutama misalkan untuk menghasilkan sesuatu.
0: Artinya tidak bisa kita nyaman di zona itu, begitu ya. Betul. Harus melangkah lagi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan harus berani take risk. Tapi ada dua take risk nih yang harus hati-hati mengambil risiko. Yang pertama konyol, yang kedua cerdas. Konyol dalam artian kita nyemplung ke satu bidang tertentu yang kita tidak tahu nih. Itu berarti kan perlu literasi dulu gitu maksudnya. Jangan sampai coba-coba, tapi coba-coba peruntungan, dia nggak tahu ini apa, akhirnya rugi. Artinya ketika mencoba hal baru, salah satunya seperti yang saya tawarkan tadi, menjadi seorang konten kreator, jualan via online, bahkan sekarang kalau cuma sekedar video di Facebook misalkan, sudah pakai jualan yang live untuk menjual produk kita, bahkan tidak hanya dalam bentuk barang tapi juga bisa skill ataupun yang lain. Kita tidak pernah tahu rezeki, pintu rezeki mana yang akan membantu kita. Tapi kalau kita bicara soal masalah, akan selalu ada masalah dan jenisnya berbeda-beda.
0: Iya, tergantung kita mau tidak.
1: Betul.
0: Begitu ya, mencoba.
1: Kemudian tidak mau tidak mencobanya, dan sejauh mana kita bisa effort untuk melakukan perubahan pada circle kita dulu, baru ke masyarakat atau yang lainnya. Saya pikir itu kunci untuk kita bisa beradaptasi di era yang hari ini mungkin secara umum. Kita lihat tadi juga sedikit disinggung terkait dengan polemik MBG waktu yang lainnya, atau mungkin bagaimana memilah mana kebutuhan, mana keinginan, adalah tadi kaitannya adalah edukasi dan juga peran orang dewasa penting.
0: Untuk anak-anak.
1: Karena kadang-kadang tadi betul, anak-anak tidak tahu ini untuk apa.
0: Betul.
1: Tapi ranah anak-anak tadi dia hanya dikasih tahu secara simple, maksud sederhana, uang digunakan untuk bertransaksi nilainya sekian. Soal ini butuh atau tidak, dia pun tidak terlalu jauh untuk tahu hitung-hitungannya, menabung segala macam. Tapi itu edukasi-edukasi yang dasar dari orang tua atau dari orang dewasa yang mengerti, sehingga pun dia dapat ilmu yang benar dan cukup. Tadi knowledge-nya bisa dari guru tentunya, kemudian dari orang tua juga yang juga harus paham. Tidak bisa menyalahkan situasi ketika anaknya boros nih. Jadi harus kasih informasi yang wise, yang bijak. Kenapa aku harus berhemat? Uang berapa yang cocok untuk mereka, dan kenapa ini penting? Bahkan beberapa hal yang mungkin di tengah-tengah masyarakat hari ini, anak yang tidak punya handphone akan terkucilkan oleh anak yang lain. Itu kan sebuah fenomena juga.
0: Betul.
1: Kalau kita mau bahas tentang masalahnya, tapi literasi adalah solusi, sehingga orang tua menyikapi kondisi hari ini harus punya ilmu, harus punya pengetahuan, dan melek kondisi hari ini
0: dengan teknologi kita.
1: Teknologi juga hari ini. Artinya sama-sama kita punya peran, orang tua punya perannya, sekolah juga harus tahu isu ini.
0: Tetap
1: sehingga
0: terus belajar ya.
1: Mereka juga, pihak sekolah juga sinergi. Ada tiga mata rantai, ada murid, ada sekolah orang dan juga tua. Ada orang tua. Ini harus sinergi, nggak bisa putus salah satu. Nanti sekolah juga nyalahin. Ini kami sudah capek-capek ngasih literasi.
0: Di sekolah nih begini.
1: Di rumah rupanya dia boros gitu misalnya. Atau sebaliknya, di sekolah anak saya edukasi untuk mengatur keuangan, menabung, sampai di sekolah jajanannya memang bagaimana supaya laku. Sehingga anak tuh boros gitu ya. Artinya, apalagi misalnya circle anak-anaknya yang suka konsumtif, minum itu nggak kurang dari minum-minuman yang matcha atau soft food atau yang lainnya. Artinya kita lihat perlu literasi yang juga selanjutnya adalah sinergi, kolaborasi semua pihak, semua berperan.
0: Ya.
1: Gitu. Jadi saya pikir itu.
0: Baik, demikian ya Pak Samsul Hilal. Semoga terjawab apa yang tadi telah disampaikan. Ingat memang ya ini fenomena yang memang terjadi saat ini begitu ya. Tapi bagaimana kita harus cerdas juga dalam memahami ini semua. Ada literasi dan pemahaman yang perlu memang kita ketahui. Berat memang, tapi apa salahnya kita untuk mencoba ya. Apalagi kita memberikan edukasi itu untuk anak. Jadi orang tua dan pihak sekolah, pendidikan, guru ini juga sangat penting ya. Untuk memberikan pemahaman terkait itu kepada anak ya. Ini waktu kita sangat terbatas Pak Chandra.
1: Iya, nggak kerasa
0: mungkin
1: ya.
0: Untuk menyapa penelpon sangat kurang mungkin nampaknya waktu kita karena nanti pada menit 47 kita juga akan mendengarkan seruan azan asar. Jadi tampaknya untuk dialog ini sepertinya memang harus kita akhiri. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini, Pak Chandra, dengan apa yang sudah kita perbincangkan dari awal tadi begitu ya, sekiranya pesan apa yang memang perlu ini seluruh masyarakat pendengar kita juga tahu, apa yang perlu kita lakukan dalam bijak terkait dengan literasi keuangan ini?
1: Bicara tentang literasi keuangan, ada dua poin. Pertama terkait dengan literasi keuangan itu sendiri, yang kedua terkait dengan cinta bangga paham rupiah. Literasi keuangan ada tiga kunci. Yang pertama kita harus punya knowledge, pengetahuan tentang hal itu, tentang keuangan. Kemudian yang kedua kita juga harus punya skillnya. Terakhir kita juga harus punya confidence, rasa percaya diri untuk mengatur keuangan yang baik seperti apa, yang bijak seperti apa. Ini juga selaras dengan semangat cinta bangga paham rupiah. Kita harus tahu dulu bagaimana sebenarnya rupiah di Indonesia, pengelolaannya, kemudian peran rupiah juga dalam transaksi maupun yang lainnya, sehingga kita bisa mengatur sesuai dengan poin-poinnya. Cinta berarti kita harus mampu merawat, mengenal, dan juga menganalisa uang rupiah yang hari ini mungkin tantangannya ada banyak juga nih, uang palsu atau yang lainnya. Kemudian untuk memperpanjang masa edar tadi ada 5J. Kemudian juga untuk bangga terhadap rupiah, kita tahu bahwa jangan sampai kita lebih bangga pakai dolar, pakai won, pakai yen di Indonesia. Kita harus bangga dengan rupiah sebagai transaksi dan bentuk simbol kedaulatan negara Indonesia, yaitu kita bertransaksi menggunakan rupiah. Terakhir, hal yang saya pikir cukup penting itu adalah paham rupiah ini berkaitan dengan bagaimana kita mampu untuk mengenal finansial, mengelola iklim investasi, mengenal juga bagaimana pengelolaan supaya tidak tertipu, berhemat, menabung, dan menjadi pribadi-pribadi yang tidak konsumtif. Saya pikir itu.
0: Luar biasa Pak Chandra, terima kasih. Ini closingnya memang menambah ilmu untuk kita semua juga pendengar ya. Tentunya kami berharap dari perbincangan yang sudah Anda simak, apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita ini, ya artinya ini bisa dapat menjadi bekal begitu ya bagi kita semua untuk semakin cerdas dalam mengambil keputusan keuangan, baik itu mungkin dalam kehidupan pribadi ya Pak Chandra ya, keluarga ataupun juga lingkungan kita secara umum, termasuk juga di dunia pendidikan. Pak Chandra, terima kasih banyak sudah bergabung, berpartisipasi bersama kami, meluangkan waktunya nih tengah kesibukan yang luar biasa menjadi duta guru juga. Ini ke depan banyak PR-nya ya Pak Chandra ya.
1: Yuk kerjasama
0: gitu ya. Sukses untuk seluruh kegiatan aktivitas ya Pak Chandra. Sehat selalu. Selamat sore Pak Chandra. Assalamualaikum.
1: Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan Bapak Chandra Alvindo Des MPDGR yang merupakan juga seorang duta guru ya. Tadi kita sudah berbicara banyak hal. Semoga tadi apa yang telah disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi mengikuti dialog ini. Mohon maaf tadi ada sambungan telepon yang tidak dapat kami jawab karena waktu kita sangat terbatas. Yang mudah-mudahan nanti dalam waktu kita dapat berbincang kembali. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Kami cukupkan untuk dialog interaktif kita di sore ini membahas seputar ekonomi digital secara umum dan topik pembahasan tadi yaitu pentingnya literasi keuangan. Saya Suci Rasliah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Riau Sore.
1: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan saat ini di studio telah menunjukkan pukul 15.46 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, sesaat lagi pukul 14.47 waktu Indonesia Barat. Ya, kita segera nantinya akan mendengarkan seruan azan salat fardu asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
0: Saatnya salat fardu asyar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

Ada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Ya, tentunya kita masih merangkai kebersamaan dalam bingkai Riau sore. Menemani Anda pada kesempatan sore ini, pendengar, sebelum kami hadirkan ragam hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1, kami akan ajak Anda terlebih dahulu kita sama-sama mengupdate ya informasi-informasi terkini untuk sore ini. Kita akan simak informasi pada sore ini, pendengar, kami rangkum dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang sesaat lagi dapat Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Ya, selamat sore saudara. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Sudah 9.442 orang atau kurang lebih 5.7% dari 241.000 warga Tanjung Pinang. Ini memang masih memerlukan akselerasi. Ya. Makanya saya dengan teman-teman ya puskesmas kita terus dorong supaya punya target harian. Paling tidak itu tiap hari harus bisa melakukan itu antara 80 sampai 100 warga.
2: Kami akan mengundang para pembalik ya. Berdasarkan organisasi dakwah untuk mereka dapat secara apa namanya aktif membantu kita untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat khususnya membahas materi tentang LGBT dan penyakit menular HIV juga di masjid-masjid ya, di dalam rumah-rumah. Kita harapkan minimal sekali sebulan itu ada

Pokok-pokok berita utama. Ditetapkan menjadi ancaman non-militer, pemerintah Kota Pekanbaru libatkan organisasi Islam untuk mencegah LGBT. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong percepatan target program cek kesehatan gratis atau CKG kepada masyarakat. Percepatan tersebut melalui target harian untuk setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Ya saudara, inilah berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung.

0: Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk selengkapnya hari ini edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah. Kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama, saudara, dari Pekanbaru yang ditetapkan menjadi ancaman non-militer. Pemerintah Kota Pekanbaru libatkan organisasi Islam untuk mencegah LGBT. Informasi selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan sejumlah langkah pembinaan dan penyuluhan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai tindak lanjut atas kebijakan pemerintah pusat terkait isu LGBT. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, aparat penegak peraturan daerah, serta organisasi keagamaan. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pemerintah kota sebenarnya telah mempersiapkan berbagai program sejak bulan lalu. Menurutnya, koordinasi telah dilakukan bersama sejumlah stakeholder untuk menjalankan program pembinaan, penyuluhan, dan penindakan sesuai kewenangan pemerintah daerah. Markarius menambahkan pemerintah Kota Pekanbaru juga akan mengundang para mubalig dari berbagai organisasi dakwah untuk berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Menurutnya, materi mengenai pencegahan HIV/AIDS dan isu LGBT diharapkan dapat disampaikan melalui khutbah Jumat maupun kegiatan keagamaan lainnya.
2: Kami akan mengundang para mubalig berdasarkan organisasi dakwah untuk mereka dapat secara aktif membantu kita untuk melakukan pembinaan pada masyarakat, khususnya membahas materi tentang LGBT dan penyakit menular HIV/AIDS juga di masjid-masjid ya, di dalam khutbah Jumat. Kita harapkanlah minimal sekali sebulan itu ada materi tentang itu dan seluruh masjid mendapatkannya. Kalau semua lembaga dakwah ini berkontribusi, ini bisa kita raih juga.
1: Sementara itu, anggota Majelis Dakwah Islamiyah MDI Kota Pekanbaru, Yusrialis, mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dukungan terhadap berbagai program sosialisasi di masyarakat. Ia menyebut organisasi dakwah selama ini juga telah menjalankan kegiatan penyuluhan melalui ceramah dan pengajian.
3: Kita mendukung ya, bagaimana pemerintah bermitra dengan para pendakwah, para ulama, ya, termasuk dengan tadi organisasi dakwah, minimal memasukkan judul-judul, ya, atau topik pada saat khutbah Jumat, termasuk juga di ceramah-ceramah rutin para mubalig ini kan banyak jadwal ceramah rutinnya, wirid ibu-ibu, wirid subuh dan sebagainya, sehingga memasukkan poin-poin ini, ya, bahwa LGBT itu adalah tantangan kita yang paling hebat hari ini.
1: Menurut Yusrialis, sinergi antara pemerintah dan organisasi dakwah diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pembinaan yang telah berlangsung di masjid maupun forum keagamaan lainnya. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan sesuai peran dan kewenangan masing-masing pihak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong percepatan target program cek kesehatan gratis atau CKG kepada masyarakat. Percepatan tersebut melalui target harian untuk setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Informasi selengkapnya dilaporkan Vidyawati.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong percepatan target program cek kesehatan gratis CKG kepada masyarakat. Percepatan tersebut melalui target harian untuk setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan saat ini CKG di Kota Tanjung Pinang baru 5,7% dari total masyarakat Kota Tanjung Pinang yang memanfaatkan CKG untuk memeriksakan kesehatannya. Untuk meningkatkan capaian target tersebut perlu upaya percepatan yang dilakukan dengan mendorong target harian di setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Setiap puskesmas ditargetkan untuk melakukan pemeriksaan CKG kepada masyarakat lebih kurang 80 hingga 100 orang per harinya.
5: Sudah 9.442 orang atau kurang lebih 5,7% dari 241.000 warga Tanjung Pinang. Ini memang masih memerlukan akselerasi. Makanya saya dengan teman-teman ya puskesmas kita terus dorong supaya punya target harian. Paling tidak itu tiap hari harus bisa melakukan itu antara 80 sampai 100 warga.
4: Kepala Puskesmas Sejang M. Faisal mengatakan Puskesmas Sejang sudah melakukan program CKG kepada masyarakat. Namun tantangan yang dihadapi oleh pihaknya masih banyak masyarakat yang belum bersedia melakukan pemeriksaan. Bahkan Puskesmas juga sudah memiliki target harian untuk CKG.
6: Yang kita rasakan ya, antusiasme masyarakat terhadap CKG ini bisa bilang belum optimal. Bermacam alasan yang disampaikan, tapi yang paling sering itu kami buru-buru. Memang karena pelaksanaannya itu memakan sedikit waktu, ya kurang lebih sekitar setengah jam untuk semua pemeriksaan dilaksanakan. Ya, tapi kami memanfaatkan ya yang mau itu kita tarik.
4: Dikatakan M. Faisal, pemeriksaan CKG di Puskesmas Sejang dilakukan dengan dua layanan, layanan di gedung Puskesmas dan di luar Puskesmas. Untuk mencapai target, pihaknya juga berkolaborasi dengan kelurahan dan posyandu yang ada di wilayah Sejang. Reporter Fidewati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, BKKBN Provinsi Kepulauan Riau mengintensifkan kampanye pencegahan penyimpangan seksual pada remaja melalui edukasi kesehatan reproduksi, relasi sehat, dan batasan pergaulan. Berikut selengkapnya dari Batam, Nurul Mahfud melaporkan.
7: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepulauan Riau terus menggalakkan kampanye pencegahan penyimpangan seksual di kalangan remaja sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan berkarakter. Kegiatan itu difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, pentingnya relasi yang sehat, serta batasan dalam pergaulan. Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Kepri, Sri Hartati, menjelaskan bahwa masa remaja merupakan periode yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan pola perilaku.
8: Dan pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga serta bagaimana kita membangun karakter remaja yang sehat, yang berprestasi, dan tentunya yang berakhlak mulia. Ya, selain itu di medsos itu luar biasa sekali ya. Banyak sekali mungkin teman-teman ataupun adik-adik melihat, mohon maaf ya, ini saya menyampaikan bahwa kadang kita melihat mungkin ada pasangan LGBT di situ gitu ya. Bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu.
7: Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari, menilai pembinaan remaja perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka memiliki bekal pengetahuan dan nilai-nilai positif dalam menghadapi berbagai tantangan pergaulan.
9: Ya, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, pergaulan yang sehat, serta rendahnya literasi digital dapat membuat remaja rentan terhadap berbagai perilaku yang berisiko dan menyimpang. Nah, oleh karena itu, edukasi yang tepat, terbuka, dan bertanggung jawab menjadi sangat penting agar remaja mampu mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupannya.
7: Edukasi kesehatan reproduksi dan pergaulan yang sehat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak remaja di Kepulauan Riau. Upaya itu diyakini menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan generasi yang berkualitas, berdaya saing, dan memiliki karakter yang kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Keluhan pelanggan terhadap kualitas air Perumda Air Minum Kota Padang kembali mencuat setelah air yang mengalir ke sejumlah rumah warga terlihat keruh. Menindaklanjuti laporan tersebut, PDAM Kota Padang langsung melakukan pengurasan reservoir instalasi pengolahan air Gunung Pangilun untuk memulihkan kualitas distribusi air. Informasi ini, saudara, kami hadirkan dari Padang dalam laporan Dwi Putri Liani.
10: Masyarakat di sejumlah wilayah Kota Padang mengeluhkan kualitas layanan Perumda Air Minum atau PDAM yang mengalir ke rumah pelanggan dalam beberapa minggu terakhir. Air yang tampak keruh dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama untuk kebutuhan memasak dan mandi. Salah seorang pelanggan di Gunung Pangilun, Putra, hari ini mengaku kondisi air yang diterimanya berubah warna beberapa minggu terakhir sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Ia berharap kualitas layanan dapat segera kembali normal agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
11: kita merasakan dampak dari keruhnya air pada AM ini. Ini sudah terjadi lebih kurang dari 2 minggu ini. Dan juga para tetangga saya juga mengeluh karena air pada AM yang keruh, sehingga tidak layak untuk digunakan untuk minum ataupun mencuci. Takutnya kalau ini terjadi ataupun dibiarkan akan muncul penyakit.
10: Menanggapi keluhan tersebut, PDAM Kota Padang melakukan pengurasan reservoir instalasi pengolahan air atau IPA Gunung Pangilun yang dilakukan malam ini sebagai langkah perbaikan kualitas distribusi air kepada pelanggan. Proses pembersihan dilakukan untuk menghilangkan endapan yang diduga memengaruhi kejernihan air yang disalurkan ke masyarakat. Direktur PDAM Kota Padang, Hendra Febrizal, mengatakan pengurasan reservoir merupakan bagian dari pemeliharaan rutin yang sekaligus dipercepat menyusul adanya laporan pelanggan terkait air keruh. Ia menyebut langkah tersebut diharapkan mampu memulihkan kualitas air secara bertahap di wilayah terdampak, khususnya di pusat Kota Padang.
12: Memang akhir-akhir ini terjadi kekeruhan di daerah pusat kota. Pertama, kondisi air baku kita pasca bencana sampai saat ini masih tetap keruh. Yang kedua, kita saat ini sedang melakukan rehab rekon. Pertama, perbaikan praset di intake Kampung Koto. Yang kedua, kita memperbaiki 12 unit filter kita yang ada di Gunung Pangilun. Dan juga rencana yang akan kita lakukan perbaikan eskalator IPA Gunung Pangilun sebesar 500 liter per detik.
10: Ia juga mengimbau pelanggan untuk menampung air selama proses pemeliharaan berlangsung. Selain itu, ia juga memastikan akan terus memantau kondisi jaringan distribusi dan melakukan evaluasi agar kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Untuk selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan informasi dari Ranai bersama reporter Analia Widi melaporkan terkait dengan Natuna raih peringkat keempat MTQ 12 Provinsi Kepulauan Riau.
14: Kabupaten Natuna berhasil menempati peringkat keempat pada Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Bupati Natuna Chen Suilan usai menghadiri acara penutupan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepri kepada RRI menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih kafilah Natuna.
15: Tentunya saya sebagai kepala daerah Kabupaten Natuna sangat senang dan ini pencapaian yang luar biasa untuk masyarakat Natuna. Kita bisa naik peringkat dari 7 menjadi keempat dan ini tentunya kerja keras semua pihak.
14: Sementara itu, peserta yang berhasil mengukir prestasi pada MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 adalah Rafiani Nasifa. Peserta asal Natuna tersebut berhasil meraih juara pertama pada cabang Tartil Al-Quran Putri dan mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih setelah melalui proses latihan yang panjang.
16: Ya, alhamdulillah meraih juara pertama untuk tahun ini pertama kalinya dalam MTQ berkat doa orang tua. Pendamping pelatih, alhamdulillah senang. Selama latihan memang luar biasa. Banyak pengalamannya, baik senang dan sedih. Alhamdulillah.
14: Berdasarkan keputusan Dewan Hakim MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, Kota Batam berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 347 poin, yang posisi kedua diraih Kota Tanjung Pinang dengan 141 poin, disusul Kabupaten Karimun di posisi ketiga dengan 133 poin, sementara Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna menjadi juara kembar pada posisi keempat dengan masing-masing memperoleh 111 poin. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Dorong ekonomi hijau berkelanjutan, Pemprov Riau gencarkan perdagangan karbon dan bidik potensi pendapatan baru dalam 2 tahun ke depan. Dari Pekanbaru, Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong pengembangan perdagangan karbon sebagai salah satu peluang ekonomi hijau yang dapat memberikan manfaat bagi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan Pemda saat ini tengah mempercepat langkah dalam pengembangan karbon trading atau perdagangan karbon. Menurutnya Riau memiliki potensi besar dalam sektor tersebut karena memiliki kawasan hutan dan sumber daya alam yang dapat mendukung pengurangan emisi karbon.
18: Dan ini kita lagi gencar-gencarnya untuk karbon trading. Alhamdulillah kita punya potensi melalui kemarin dinas LHK, kemudian Bapeda, dan kita sudah sampai tahap yang melangkah cukup jauh. Dan insya Allah ini akan menghasilkan pendapatan yang sangat-sangat signifikan mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan untuk Provinsi Riau dari perdagangan karbon.
17: Sementara itu, Koordinator Wilayah Riau, Green for Riau, Danang Kablu Sukresno menjelaskan bahwa perdagangan karbon telah diterapkan di sejumlah wilayah dan mampu memberikan insentif berdasarkan kinerja pengurangan emisi karbon. Salah satunya adalah Kalimantan.
19: Saya kasih gambaran yang sudah berhasil dan sudah menerima insentif terkait dengan kinerja karbon adalah Kalimantan Timur. Mungkin teman-teman media sudah paham.
17: Melalui pengembangan perdagangan karbon, Pemprov Riau berharap upaya menjaga lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan nilai ekonomi daerah. Skema tersebut diharapkan mampu membuka peluang investasi hijau sekaligus mendukung target penurunan emisi karbon di masa mendatang. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tes kemampuan akademik sebagai dasar utama penilaian seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk SMA sederajat tahun 2026 ini disoroti sejumlah anggota DPRD Kepri. Selanjutnya dari Tanjung Pinang, Febriansyah melaporkan.
20: Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri Rudi Chua menyoroti kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang menjadikan tes kemampuan akademik TKA sebagai dasar utama penilaian seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk SMA, SMK, SMB Negeri seprovinsi Kepri tahun 2026. Sehingga nilai rapor selama 3 tahun di bangku SMP tidak lagi menjadi indikator penilaian. Dengan demikian, kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan penghargaan terhadap proses belajar siswa selama menempuh pendidikan di bangku SMP. Ia menilai penggunaan TKA dipilih karena dianggap lebih praktis dibandingkan melakukan pembobotan terhadap nilai rapor selama 3 tahun. Namun, kemudahan tersebut justru memunculkan persoalan baru. Tidak hanya TKA, termasuk juga persoalan sistem domisili dan afirmasi pada penerimaan SPMB tahap pertama.
21: Memang kita melihat ada beberapa permasalahan di SPMB SMA-SMK Kepri untuk tahun ini. Yang pertama terkait domisili. Ternyata di domisili itu kita mendapati ada ranking berdasarkan juga nilai. Jadi ada yang campur di sana, yang katanya berasal dari jalur afirmasi yang tidak terpakai dan tetapi digunakan dengan nilai, sementara itu merupakan jalur domisili.
20: Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah membuka SPMB tahap 2 pada 6 hingga 8 Juli 2026. Tahap ini diperuntukkan bagi calon murid yang belum memperoleh sekolah pada pelaksanaan SPMB tahap pertama. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dr. Andi Agung, pelaksanaan SPMB memang sejak awal telah dirancang dalam 2 tahap.
22: Pendaftarannya bagi yang tidak tertampung itu 6-8 Juli itu pendaftarannya, 9-11 verifikasinya, 13 Juli pengumumannya, 14 Juli pendaftaran ulang. Setelah itu tetap tanggal 20-25 tetap pengenalan lingkungan sekolah, tetap bersamaan gitu. Ini adalah nanti secara online lagi, tidak secara manual lagi kita lakukan. Supaya apa? Keadilan ada di sana gitu. Kenapa? Kalau secara online cuma jejak digitalnya semuanya sudah ada.
20: SPMB tahap 2 ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan SPMB ke depan berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Saudara, seleksi Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 tuntas. Ya, 75 anggota Paskibraka Bengkalis segera masuk karantina mulai tanggal 1 Agustus 2026 mendatang. Berikut dari Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan.
1: Tahapan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Saat ini para peserta yang dinyatakan lulus mulai memasuki persiapan menjelang masa karantina yang dijadwalkan dimulai 1 Agustus 2026 mendatang. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Bengkalis Salahuddin mengatakan seluruh rangkaian seleksi telah berjalan sesuai tahapan. Setelah pengumuman hasil seleksi para calon Paskibraka akan mengikuti karantina sebagai bagian dari pembinaan sebelum bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Memang ini sekarang kita tahapannya untuk seleksi Paskibraka udah kita laksanakan kemarin pada bulan Maret dan sampai bulan April, dan sekarang kita tahapannya masuk dalam tahap karantina direncanakan pada tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20 Agustus 2026. Kemarin kita umumkan pada tanggal 30 Juni para calon Paskibraka yang lulus seleksi di bulan Maret kemarin.
1: Sementara itu, salah seorang anggota Paskibraka yang dinyatakan lulus, Revan, mengaku bersyukur dan bangga menjadi bagian dari 75 anggota Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari latihan dan persiapan yang telah dilakukan selama mengikuti seluruh tahapan seleksi.
3: Nama saya Revan Alvino, berasal dari sekolah SMA S Cinana Mandau, dan saya merupakan perwakilan dari Kecamatan Mandau. Saya merupakan salah satu anggota dari Paskibraka 2026 Kabupaten Bengkalis. Perjalanan saya di Paskibraka Kabupaten Bengkalis bukanlah hal yang mudah. Sejak awal, saya sudah memiliki tekad yang sangat kuat untuk membawa nama baik sekolah dan nama orang tua, dan saya akan membuktikan bahwa kerja keras itu pasti akan membuahkan hasil. Selama proses seleksi, saya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Saya berlatih fisik, disiplin, menjaga kesehatan, serta terus melatih kemampuan baris berbaris atau PBB yang biasanya disebut. Selain itu, saya juga belajar untuk materi-materi TIU dan TWK.
1: Revan berharap dapat menjalani masa karantina dengan baik serta mengikuti seluruh pembinaan yang diberikan, dan juga bertekad menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan mampu mengharumkan nama sekolah serta Kabupaten Bengkalis pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Gajah Mada menggelar berbagai program pemberdayaan masyarakat di Desa Bantan Air, Kabupaten Bengkalis. Melalui edukasi, aksi nyata, dan kolaborasi bersama masyarakat, mahasiswa berupaya mendorong pelestarian lingkungan serta meningkatkan kesadaran hidup bersih dan sehat. Dari Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
23: Mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Gajah Mada yang melaksanakan pengabdian di Desa Bantan Air, Kabupaten Bengkalis, mengusung sejumlah program yang berfokus pada edukasi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu program yang dijalankan yaitu pembuatan alat pengolahan kompos yang akan mendukung kegiatan penanaman pohon dan penghijauan di wilayah desa. Koordinator mahasiswa subunit Bantan Air 2, Muhammad Hakil Azam, mengatakan program penanaman sebagai menjadi salah satu upaya mahasiswa untuk memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Salah satu jenis tanaman yang dipilih yaitu petai karena ilmu kehutanan termasuk spesies pionir, yaitu tanaman yang memiliki kemampuan bertahan dan tumbuh pada kondisi lahan dengan ketersediaan unsur hara yang terbatas.
24: Jika dilihat skalanya relatif kecil, karena mengingat kembali kondisi dari pesisir di Desa Bantan Air itu ombaknya lumayan kuat. Jadi kami coba monitoring dulu secara spasial dengan pembuatan peta monitoring abrasi. Jadi nanti kami dapat menentukan titik-titik yang pas.
23: Selain bergerak di bidang lingkungan, mahasiswa KKN UGM juga menjalankan program edukasi kesehatan masyarakat, khususnya terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Koordinator mahasiswa klaster medika, Hanani Ifa Sabrina, mengatakan salah satu perhatian utama adalah permasalahan limbah di kawasan pesisir yang masih memerlukan edukasi dan penanganan bersama. Program yang dilaksanakan meliputi edukasi pengelolaan sampah, aksi bersih pantai, pemberdayaan kader posyandu, hingga edukasi kesehatan gigi bagi anak-anak sekolah.
25: Mungkin seperti isu kesehatan terhadap lingkungan, mungkin di daerah pantai itu masih banyak apa ya, kayak limbah-limbah masih terbuang sembarangan. Mungkin kita lebih edukasi. Kemudian juga kita ada pemberdayaan kader posyandu juga.
23: Melalui program KKN ini, Mahasiswa UGM berharap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan manfaat selama masa pengabdian, tetapi juga berkelanjutan dan menjadi kebiasaan positif bagi masyarakat. Kolaborasi antara mahasiswa dan warga diharapkan mampu memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, melindungi kawasan pesisir, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kami hadirkan informasi yang terakhir, saudara, laporan dari reporter Iwan Setiawan melaporkan dari Padang terkait dengan laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit saat kedua tim bertemu di Los Angeles Stadium, Amerika Serikat, Sabtu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan karena mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola Eropa yang sama-sama tampil impresif sejak fase grup hingga babak gugur.
4: Yang pasti Spanyol kemungkinan akan menang, tapi menangnya tidak mudah.
5: Satu tiket semifinal telah diamankan Perancis setelah menaklukkan Maroko dengan skor 2-0 pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat pemenang laga Spanyol kontra Belgia akan berhadapan dengan Perancis di babak semifinal, sehingga duel ini dipastikan berlangsung dalam tensi tinggi. Dalam dialog bersama Radi, pelatih asal Sumatera Barat, Jafri Sastra, yang sebelumnya menukangi tim PSIS Semarang, menilai Spanyol memang sedikit lebih diunggulkan berdasarkan catatan pertemuan dan performa sepanjang turnamen. Namun dia mengingatkan Belgia bukan lawan yang mudah ditaklukkan karena memiliki kualitas pemain yang mampu memberikan kejutan di laga besar.
4: Kalau dari track recordnya, Spanyol lebih unggul daripada Belgia, tapi Belgia juga kan tim yang mudah dikalahkan oleh Spanyol tim malam, karena ini pasti menentukan ya, semua kemampuan pasti akan dikerahkan baik Spanyol atau Belgia ya. Yang pasti Spanyol kemungkinan akan menang, tapi menangnya tidak mudah.
5: Sementara itu, pelatih nasional asal Sumatera Barat lainnya, Henry Susilo, juga menjagokan Spanyol melaju ke babak semifinal. Mantan pelatih Malut United itu menilai kualitas materi pemain serta konsistensi permainan La Roja sepanjang Piala Dunia 2026 menjadi modal utama untuk mengatasi perlawanan Belgia.
6: Kalau saya lihat statistik ya, dan selama perjalanan Spanyol di Piala Dunia ini dan Belgia, saya pikir sedikit lebih unggul Spanyol ya, materi dan kualitas pemain ini, Mbak. Saya yakin juga nih, banyak juga yang jagoin Spanyol ya. Tapi saya tidak tahu itu pakai injury time, tapi saya pegang Spanyol.
5: Dengan prediksi dari dua pelatih nasional asal Sumatera Barat itu, yang sama-sama mengunggulkan Spanyol, pertandingan dipastikan berlangsung menarik. Selain memperebutkan satu tempat di babak semifinal, duel ini juga berpotensi menghadirkan laga besar antara Spanyol dan Prancis apabila La Roja mampu melewati hadangan Belgia. Namun Belgia tetap memiliki peluang menciptakan kejutan, sehingga hasil laga akhir baru akan ditentukan melalui pertarungan selama 90 menit atau bahkan hingga babak tambahan waktu maupun adu penalti. Iwan Setiawan melaporkan.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ditetapkan menjadi ancaman non-militer, pemerintah Kota Pekanbaru libatkan organisasi Islam untuk mencegah LGBT. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong percepatan target program cek kesehatan gratis atau CKG kepada masyarakat. Percepatan tersebut melalui target harian untuk setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Wakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Rasliah, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Ya, mendengar baru saja kita ikuti berita berjaringan Koran Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis, kita di Lintas Bengkalis sore untuk Anda pendengar. Salam sehat dan salam sapa dari kami untuk Anda. Semoga sehat selalu, tetap semangat ya. Dan sudah menunjukkan pukul 16.36 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami masih menemani kebersamaan Anda di sore hari ini pendengar.

0: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah itunya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: Ya, selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pukul 16.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar jangan lewatkan nanti ya, tepat pukul 17 kita akan bersama di sore hari ini untuk menyimak Warta Berita Sore RRI Bengkalis. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda pendengar feature dengan judul Limbah Tempurung Kelapa Jadi Rupiah. Tetap bersama kami RRI Bengkalis. RRI Indonesia.

0: Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil. Kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan. Kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama sekali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja.
2: Jogja. Itu awal pertama sekali ya, 25 tahun
1: yang lalu. Iya, dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan di pasar, boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. Awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi, tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra, tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita, namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi, dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
0: Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur dua periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
2: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung.
1: Iya. Yeah.
2: Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
1: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi, ya. Ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
2: Hitungan harganya gimana, ton atau kiloan itu?
1: Per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
2: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
1: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
2: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
1: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang. Apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
2: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
1: Untuk yang pernah saya ekspor satu bulan itu 50 ton. Satu bulan 50 ton, karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu, ya kan? Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
2: Tapi ini Ibu udah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
1: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambil yang dari luar, baik dari Lampung, baik dari Sia atau dari Tembilahan, kita sudah ada mulai ngambil.
0: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
1: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa. Ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya, namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
2: Nah kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa misalnya biasa beli berapa per buah atau
1: cuman? Oh kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani, untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani, namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000, namun pilihan yang super.
2: Okay. Ini kan kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
1: Enggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
2: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
1: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat, karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita, kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada, karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
0: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
2: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
3: Udah 2 tahun.
2: 2 tahun. Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
3: Nah, itu apa tuh? Bakarkan arang, jongkel kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada Kang, kesinilah kami kerja kebun sama dia.
2: Jadi di Banten Tengah itu kegiatannya Bu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
2: Okay. Ramai di situ?
3: Ramai. Sekarang pun ada juga kawan situ. Nyongkel kelapa.
2: Di situ gimana, enak nggak kerjanya?
3: Enak juga, kerja hari-hari terus.
2: Ada.
3: Nah, tergantung kita lah. Kalau dah kita penat, ya kita perai satu hari. Bilang sama Ibu Sani, ya kami dah penat gitu. Nah besoknya lanjut lagi.
2: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
3: Gaji harian.
2: Harian. Jadi kalau masuk dibayar kalau
3: enggak. Iya, tidak lah. Macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
2: Berapa sih Bu dibayar?
3: Dia bayar satu hari 70. Kalau lewat jam, kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
2: Ada istilahnya macam lembur lagi ya.
3: Tambah lagi kerjanya.
2: Ramai Ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
3: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
2: Kalau keluarga Ibu ada anak, suami?
3: Tak ada. Aku satu orang aja.
2: Jadi kalau seandainya kerja sana enggak ada, di sini.
3: Sini kerja kebun sinilah. Ikut dia tanam ini lomboknya, semacam-macam lah sini.
2: Nah, sebagai ini, mungkin apa nak Ibu sampaikan, ada enggak kegiatan Ibu sehari-hari itu? Cuma ada sesuatu yang menyenangkan itu, atau yang tidak menyenangkan?
3: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tu hari-hari. Okay. Kerja Ibu Sani, untunglah Ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua, jadi keluarga semua lah situ. Time ramai kelapanya 10 orang. Gitu kawan-kawan, akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini kelapa Ibu Sani sudah sampai itu kak, kamilah menyampaikan ke kawan-kawan,
2: memanggil ya.
3: Kerja situ.
0: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, Pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
3: Bekerja, ya semangat lah kita Bu, hari-hari terus kita dapat uang. Bikin belanja hari-hari, kan bisa. Tok berasnya 2 kilo, 1 kilo. Nah gitu, belanja dapur, ya lada, bawangnya. Kan lengkap kita semua kan?
2: Iya.
3: Nah, kita kasih lengkap di rumah. Baru besok kita kerja lagi, ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai nang tamat cucu ini tadi sekolah. Jadi kata Ibu Sani, Ibu Nur mau itu tak, mau ndak aku kasih sebiji. Iyalah ndaklah Bu. Inilah tadi satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis Bu.
2: Selesainya. Ada baru?
3: Tak, enggak bekas pakai lah gitu. Semampu aku tak mau Bu, aku nih kerjanya sikit. Ya, aku tak mau Bu kerjanya sikit. Tak apa-apalah kata Wak Ran. Tak apalah Wak Nu, lambe aja. Yalah kalau Ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit gitu, sekolahkan cucu.
0: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan.

Pencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

0: RRI Indonesia. Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.
1: Ya, selamat sore pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar, kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis, pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Bengkalis persiapkan acara Hari Jadi Bengkalis. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis antisipasi lonjakan penumpang Roro. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Maimunah Ismail.

0: Berita pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Panitia Harjadi Bengkalis ke-514 telah merencanakan beberapa agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Kelvin menyebutkan soal waktu masih menyesuaikan dengan agenda LAMR. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan tetap menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang diperingati pada 30 Juli 2026. Meski dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan tetap mengedepankan pelestarian budaya, kebersamaan masyarakat, dan juga pemberdayaan pelaku usaha lokal. Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafizaryandi mengatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk menyemarakkan peringatan tahun ini, diantaranya permainan tradisional seperti lomba layang-layang dan gasing, gotong royong massal, lomba kebersihan antar kantor pemerintahan, tablik akbar, hingga hiburan rakyat berupa parade musik, pameran UMKM, serta Car Free Night atau CFN di lapangan Tugu Bengkalis. Menurutnya, sinkronisasi jadwal dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis dapat berjalan selaras dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan. Kevin menambahkan, Bupati Bengkalis Kasmarni juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan Hari Jadi Bengkalis dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
2: Rencananya kan memang ada sebagian kegiatan seperti gotong royong antar instansi sama pertandingan kebersihan lah di antar instansi, terus ada perumahan rakyat, terus di antaranya layang-layang sama gasing, terus ada tablik akbar, mungkin insyaallah mungkin yang dihadiri sama Ustaz Habib Kamar, dan mungkin terakhir itu kita kan tak ada undang artis, jadi kita buat hiburan rakyat di seperti parade musik, pameran, dan CFN.
1: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten

0: Bengkalis. Menurut Refli, sinergi antara pemerintah daerah dan LAMR menjadi langkah positif dalam menjaga semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya Melayu di momen hari jadi Bengkalis. Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negeri junjungan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam setiap rangkaian kegiatan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Kegiatan gebiar skuter di Pulau Bengkalis diperkirakan lebih dari 1.000 komunitas skuter akan hadir. Dinas Perhubungan akan atur jadwal penyeberangan dengan maksimal. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan Muhammad Iqbal.
0: Pulau Bengkalis akan menjadi pusat berkumpulnya para pencinta skuter atau Vespa dari seluruh Provinsi Riau pada akhir pekan ini. Diperkirakan sekitar 1.500 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Riau akan menghadiri kegiatan silaturahmi komunitas skuter se-Provinsi Riau yang dipusatkan di Pulau Bengkalis pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 Juli 2026. Sejumlah rombongan peserta bahkan telah mulai berdatangan sejak Jumat ini melalui Pelabuhan Roro Sungai Selari ke Air Putih Bengkalis. Antusiasnya peserta diperkirakan akan meningkatkan arus penyeberangan dari Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu menuju Pulau Bengkalis dan bahkan sebaliknya. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan pihaknya telah mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan selama berlangsungnya kegiatan tersebut. Menurutnya, peningkatan penumpang tidak hanya dipicu oleh kedatangan komunitas Vespa, tetapi juga bertepatan dengan berakhirnya masa libur sekolah, banyak mahasiswa dan pelajar yang kembali ke daerah tempat mereka menempuh pendidikan maupun masyarakat yang pulang setelah berlibur. Edi menjelaskan hingga saat ini layanan penyeberangan Roro dilayani oleh 3 armada Roro yakni KMP Suwana Putri, KMP Seria Domar, dan KMP Permata Lestari 3. Ia juga mengimbau masyarakat yang membawa kendaraan pribadi agar memilih jadwal penyeberangan pada pagi hari.
2: Kalau yang dari Pak Ning kan masuknya mungkin kan tak serentak tuh kan, mungkin bisa jadi rombongan per kabupaten seperti itu kan. Cuman kalau kemarin itu informasi Pak Kadi, karena ini juga terkait dengan pengguna jasa yang lain karena banyak, mungkin kalau anggaplah di bawah 100 atau 100 masih bisa diprioritaskan gitu kan.
0: Sementara itu, Panitia Silaturahmi Komunitas Skuter se-Provinsi Riau, Ongah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda silaturahmi tahunan yang bertujuan mempererat persaudaraan antar pencinta skuter dan Vespa dari seluruh wilayah Riau.
3: 1.500an. Acaranya intinya silaturahmi antar skuteris, ya, karena kalau tanpa acara ini, berkemungkinan kita jarang berjumpa. Dengan acara ini baru kita bisa saling silaturahmi.
4: Oh, jadi besok itu di sini dikumpul semua? Nah,
3: dikumpulnya semua sini, se-Provinsi Riau.
4: Ini ya. Kalau perkiraan kita ini berapa banyak besok ini?
3: Kalau untuk unitnya sekitar 1.000an unit.
0: Selain kegiatan silaturahmi, panitia juga menyiapkan berbagai hiburan untuk masyarakat. Acara akan dipusatkan di lapangan pasir Andam Dewi dan kawasan lapangan Tugu Bengkalis yang akan diramaikan dengan Car Free Night CFN pada Sabtu dan Minggu malam. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Berita lainnya, pendengar. Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis menggelar sepekan kegiatan adat dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Kegiatan ini akan dimulai sepekan terakhir Juni 2026. Muhammad Iqbal kembali melaporkan.
0: Menjelang peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang jatuh pada 30 Juli 2026, Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis mulai mematangkan berbagai persiapan. Salah satunya agenda utama yang akan digelar adalah Sepekan Kenduri Adat, rangkaian kegiatan budaya yang berlangsung selama 7 hari sebagai bentuk pelestarian adat dan tradisi Melayu. Ketua Harian LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Syaukani Al-Karim mengatakan rangkaian kegiatan akan dimulai pada 24 Juli dan berakhir pada pada puncak peringatan hari jadi Bengkalis pada 30 Juli 2026. Menurut Syaukani, rangkaian kegiatan diawali dengan gotong royong bersama, kemudian dilanjutkan dengan melenggang malam yang saat ini lebih dikenal sebagai Car Free Night atau CFN. Selain itu, Lam R juga akan menggelar ziarah ke makam para tetua atau pendiri Lam R Bengkalis yang telah wafat, sarahan ataupun sarasehan adat, hingga kegiatan buka lawang kenduri adat yang dilaksanakan sehari sebelum puncak peringatan. Tidak hanya berfokus pada kegiatan seremoni, Lam R Bengkalis juga terus melaksanakan program kunjung adat ke berbagai satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Program ini bertujuan menanamkan pemahaman mengenai adat dan budaya Melayu kepada generasi muda. Ia menegaskan hari jadi Bengkalis memiliki makna penting karena berkaitan dengan sejarah dan eksistensi masyarakat Bengkalis. Datuk Syaukani Al-Karim juga menambahkan pelaksanaan kenduri adat tahun ini direncanakan berlangsung setelah rapat paripurna istimewa hari jadi Bengkalis ke-514 di DPRD Bengkalis. Rombongan pimpinan daerah beserta tamu undangan akan diarak menuju gedung Lam R Bengkalis usai paripurna.
5: Hari jadi Bengkalis ini kan bagi lembaga adat kan memang sesuatu yang sangat penting. Hari jadi ini kan berbicara tentang eksistensi masyarakat Bengkalis secara khusus atau Kabupaten Bengkalis secara umum. Maka karena dia berhubungan langsung dengan eksistensi masyarakat, maka dalam memperingati hari jadi Bengkalis ini dengan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai, yang berhubungan dengan nilai-nilai yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafiza Riyandi untuk Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa pemerintah Bengkalis tetap menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan hari jadi ke-514. Menurut Kevin, sejumlah agenda yang telah disiapkan antara lain permainan tradisional, lomba layang-layang, dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Lam R Bengkalis.
6: Kegiatan itulah, tapi waktunya pastinya nanti harus ada setelah rapat lah.
7: Artinya kalau dengan kegiatan Lam ini bisa berlanjut ya?
6: Ya betul bang. Berlanjut. Makanya pun ada pertimbangan juga kan, karena ada acara lah mungkin ada yang bergeser atau apa gitu kan. Biar apalah, apa sih lagi, pecahlah keramanya.
0: Namun untuk pelaksanaan peringatan tahun ini dikemas lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Beralih berita lainnya pendengar, Bupati Afni ajak aparatur sipil negara di Kabupaten Siak menjadi penggerak perubahan melalui aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Bagi masyarakat tersebut disampaikan saat pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri di Gedung Lam R Siak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
8: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Siak menjadi penggerak perubahan melalui aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat Gerakan Indonesia Asri Nasional di kawasan Gedung Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Kabupaten Siak.
9: Dengan posisi yang seperti saat ini, dengan fiskal kita yang sempit ini, Bapak Ibu jangan hilang kreativitas, jangan hilang semangat. Hari ini kita tetap harus memberikan kontribusi nyata kepada kabupaten kita dan juga pemerintah Republik Indonesia. Saya minta tolong betul Bu, kita dalam waktu dekat kami akan matangkan yang namanya WBS, Whistleblower System. Kita ingin sesama teman saling mengawasi. Kalau cuma absen aja Bapak Ibu, absen, kopi, tak balik-balik, lalu datang lagi untuk absen lagi, kita berarti gak maksimal kita. Jadi jangan hilang kreativitas, jangan hilang inovasi kita, karena hari ini pun sudah cuma tinggal 4 hari kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat itu sudah WFA. Termasuk juga untuk kita mengawasi sesama kawan kita. Saya kembali mengingatkan, jangan ada ceritanya pungli-pungli, jangan ada ceritanya memperlambat pelayanan, jangan ada ceritanya juga memperlambat administratif.
8: Usai senam, Bupati Afni dan Wakil Bupati Samsurizal memimpin gotong royong membersihkan kawasan gedung LAMR serta melakukan penanaman pohon sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Indonesia Asri Nasional. Rangkaian kegiatan juga diisi donor darah yang digelar Satpol PP Kabupaten lansia bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan PMI. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Siak mengatakan donor darah merupakan bentuk kepedulian sederhana yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, ASN harus terus menghadirkan aksi-aksi positif sehingga kehadiran pemerintah benar-benar memberi manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Pemerintah terus mendorong transformasi posyandu melalui penerapan 6 standar pelayanan minimal atau 6 SPM. Selain memberikan layanan kesehatan, posyandu kini juga menjadi wadah pelayanan sosial untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan reporter Nur Fitriani.
10: Pemerintah terus melakukan transformasi posyandu agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat pelayanan terpadu bagi masyarakat melalui penerapan 6 standar pelayanan minimal atau 6 SPM. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, mengatakan salah satu layanan yang kini dihadirkan di posyandu adalah layanan sosial. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan sosial untuk ditindaklanjuti melalui program perlindungan sosial yang disediakan pemerintah.
11: Telah ditetapkan bahwa posyandu sekarang adalah posyandu 6 SPM. Ini adalah juga strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan juga penurunan stunting. Apa demikian, kalau dulu mungkin kita kalau berbicara posyandu itu yang kita ketahui adalah penyimpangan balita dan pelayanan ibu hamil. Tapi sekarang tidak. Jadi mulai tahun 2025 dan sekarang sedang tahap implementasi bahwa posyandu itu sekarang adalah posyandu 6 SPM. Salah satunya adalah SPM bidang sosial.
10: Transformasi posyandu diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar sekaligus dukungan upaya penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan secara terpadu. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua TP Posyandu Kabupaten Bengkalis Rita Puspa mengharapkan seluruh posyandu di Kabupaten Bengkalis dapat menerapkan 6 standar pelayanan minimal secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
12: Dan kita berharap semua posyandu yang ada di Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan 6 standar pelayanan minimal.
10: Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap transformasi posyandu melalui penerapan 6 standar pelayanan minimal dapat memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya generasi yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Polres Bengkalis menggelar sosialisasi bahaya judi online kepada siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Siak Kecil sebagai upaya membentengi generasi muda dari dampak negatif judi online yang kini semakin mudah diakses melalui perangkat digital. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Nur Fitriani.
10: Polres Bengkalis melalui Polsek Siak Kecil memberikan edukasi mengenai bahaya judi online kepada siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Siak Kecil dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027. Dalam sosialisasi tersebut, Kapolsek Siak Kecil Ibtu Bastian Rinaldi mengingatkan para pelajar agar tidak mudah tergiur oleh iklan maupun tawaran bonus yang sering muncul di telepon genggam dan media sosial. Menurut Ibtu Bastian, berbagai tawaran tersebut merupakan salah satu modus yang digunakan untuk menarik masyarakat, khususnya kalangan remaja, agar masuk ke dalam praktek judi online. Ia menyampaikan, transaksi di internet bisa terdeteksi di OJK. Segala transaksi keuangan pasti melibatkan rekening bank. Kalau menang judi online, hasil kemenangan itu akan dikirim ke rekening dan transaksinya akan terdata. Dalam kesempatan itu, Kapolsek Siak Kecil juga mengajak para pelajar untuk memanfaatkan internet secara positif serta menjauhi segala bentuk perjudian online demi menjaga masa depan dan tidak terjerat permasalahan hukum. Melalui sosialisasi ini, Polres Bengkalis berharap para pelajar memiliki literasi digital yang baik, lebih bijak dalam menggunakan teknologi, serta mampu menjadi pelopor dalam pencegah peredaran judi online di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Berita terakhir pendengar, usai pelantikan Direktur PT Bumi Siak Pusako, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli instruksikan seluruh badan usaha milik daerah BUMD untuk diaudit sebagai upaya perkuat. Usai pelantikan, Direktur PT Bumi Siak Pusako, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli instruksikan seluruh badan usaha milik daerah BUMD untuk diaudit sebagai upaya perkuat data kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
8: Pemerintah Kabupaten Siak akan mengaudit seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD sebagai upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menilai audit diperlukan untuk mengetahui kondisi real setiap BUMD sekaligus menjadi dasar melakukan pembenahan agar perusahaan daerah dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
13: Yang ada di Kabupaten Siak, saya memberikan banyak arahan-arahan. Kami sudah memberikan banyak kesempatan untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, namun tentu saja ada hal-hal yang kita harus punya lompatan-lompatan besar, terutama untuk peningkatan PAD kita. Jadi seluruh komisaris alhamdulillah sudah baru semuanya. Nah, selanjutnya tadi ada beberapa arahan yang saya tegaskan bahwa untuk bisa membuat batasan yang jelas before afternya yang kita perbaiki dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada rakyat, tentu saja kita mendorong untuk dilaksanakannya audit di seluruh BUMD yang ada di Kabupaten Siak.
8: Sementara itu, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Herianto mengatakan audit terhadap seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD akan segera dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Siak. Audit bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah. Pemeriksaan akan mencakup pertanggungjawaban pekerjaan, laporan keuangan, serta kondisi perusahaan selama beberapa tahun terakhir.
14: Ini tentu ke depan akan membuat satu batasan. Batasan ini tentu akan dilakukan audit kinerja atau audit tujuan tertentu. Setelah itu nanti batasan inilah yang menjadi pegangan daripada direksi-direksi baru dalam menjalankan tugas ke depan. Dan harapan ini kepada seluruh BUMD yang ada, ini akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menyiapkan data-datanya ketika nanti dilakukan langkah-langkah audit yang akan kita lakukan. Sehingga ada suatu hasil capaian baik, sehingga direksi yang baru juga nanti bisa bekerja dengan baik.
8: Herianto menambahkan hasil audit akan menjadi tolak ukur untuk membedakan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah kepengurusan baru. Dengan demikian, setiap perubahan dan peningkatan kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan ia berharap seluruh BUMD segera menyiapkan data dan dokumen pendukung agar proses audit berjalan lancar. Pemerintah Kabupaten Siak optimis, langkah tersebut akan memperkuat tata kelola perusahaan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Demikian pendengar Warta Berita Daerah sore RRI Bengkalis, mewakili kerabat kerja petugas, saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Dangdut Style.

Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja ku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrapi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi. Yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, Semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

peringatan 49 menit sudah berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun berada, dan terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya pendengar, hati-hati di jalan selama sampai ke tempat tujuan. Yang baru juga tiba di kota Bengkalis, selamat datang di kota Bengkalis ya, karena lapangan Tugu ada juga kegiatan Kafrenik juga, dan juga di lapangan Pasir Andam Dewi ini ada suatu kegiatan ya, komunitas skuter ya, Vespa, yang kegiatan di sana peringat. Ada juga hiburan komunitas yang saling bersilaturahmi. Ini kabarnya ada seribuan lebih ya komunitas skuter ataupun Vespa yang ada, yang akan berkumpul di lapangan Pasir Andam Dewi. Di sana juga banyak pendengar ya, pelaku UMKM menjajakan berbagai makanan dan minuman. Anda juga bisa di penghujung minggu weekend ini ya, bisa lah refreshing bersama keluarga. Apalagi ini kan di bulan tua ya, di bulan muda. Kalau bulan tuanya sudah kemarin tuh di akhir Juni, dan sekarang ini sudah bulan muda, tentu udah gajian ya, udah terima gaji, apa yang ditunggu sudah didapatkan. Tapi kemungkinan ada juga yang masih belum, tetap bersabar dan selalu berdoa ya, akan didapatkan apa yang ditunggu. Kami masih menemani Anda pendengar, dan pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat ini tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis. Baik, tak terasa waktu berlalu pendengar, dan saya Maimunah Ismail harus pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih sudah bersama kami. Selamat sore untuk Anda. Mohon maaf salah kata-kata dan bahasa. Nanti juga akan kami hadirkan mimbar Islam serta pengajian ayat suci Al-Quran jelang kumandang azan maghrib. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.
1: Kawan, siapa bilang pemuda nggak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya, hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mimbar agama Islam pada kesempatan yang berbahagia ini mengambil tema tiga hal yang mengundang keridhaan Allah dan tiga hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, serta kekuatan. Terlebih lagi Allah masih memberikan nikmat iman sehingga kita masih dipergunakan untuk mendengarkan mimbar agama Islam pada kesempatan yang berbahagia ini. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil kiamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Tema ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang tiga hal yang mengundang keridhaan Allah dan tiga hal mengundang kemurkaan Allah. Maka ketika kita selesai sholat, mengucapkan salam, menengok ke kanan dan menengok ke kiri, ada doa yang selalu kita baca. Ketika kita mengucapkan salam, menengok ke kanan, ada doa Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ketika kita mengucapkan salam, menengok ke kiri, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Maka dalam hidup ini ada keridhaan dan ada kemurkaan Allah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bunyi hadis baginda Nabi adalah innallaha yardallahu salasa wa yakrallahu salasa. Kata Rasulullah, ada tiga hal yang mengundang keridhaan Allah dan ada tiga hal yang mengundang kemurkaan Allah. Yang pertama yang mengundang keridhaan Allah adalah anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau sembah Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu pun. Ketika kita mengatakan Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, summastaqamu, kemudian engkau istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Maka ketika kita mengatakan Allah adalah Tuhan kita, maka hendaklah kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Maka jangan pernah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Maka syirik ini terbagi dua, ada syirik zali, jelas, ada syirik khafi, samar-samar. Kalau syirik zali ini jelas mempersekutukan Allah, tapi banyak di antara kita yang mungkin melakukan syirik yang samar-samar. Di antaranya adalah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ketika ada seorang jualan, kemudian dia memelihara burung perkutut. Ketika dia memelihara burung perkutut, lalu jualannya laris, dia berkata, semenjak memelihara burung perkutut ini, jualan saya laris. Itu adalah salah satu syirik yang samar-samar. Ketika ada bapak-bapak pakai batu cincin misalnya, dia bilang,
seketika saya memakai batu cincin ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek lewat senyum kepada saya, itu juga termasuk syirik kecil. Maka untuk itu mari kita bersama-sama sembah Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Makanya ketika Luqmanul Hakim berpesan kepada anak-anaknya, maka sembahlah Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan segala apapun. Pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang kedua yang akan mengundang keriduan Allah adalah wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu bihi syai'an. Engkau berpegang teguh kepada tali Allah, jangan bertirai-berai. Artinya kita harus menjalin ukhuwah, menjalin silaturahmi. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara kita, kata Rasulullah, rahmat itu adalah sebagai rahmat dari Allah. Maka ketika ada berbeda pendapat, maka kita harus saling menghormati perbedaan pendapat tersebut. Maka ketika kita mengatakan ini adalah persahabatan, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah kita, maka jalinlah dengan baik, jangan bercerai-berai. Yang ketiga yang mengundang keriduan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antunasihu man wallahu amarakum. Maka kita dianjurkan untuk saling mengingatkan, saling menasehati kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Karena manusia ini berasal dari kata nasya yang artinya adalah pelupa. Manusia ini banyak lupanya. Maka ketika itu ada orang lain yang mengingatkan kita. Maka ketika ada orang lain yang mengingatkan kita, seharusnya kita berterima kasih kepada orang yang telah mengingatkan kepada kita. Namun tidak semua orang mau menerima nasihat kita. Tidak semua orang mau mendengar nasihat kita. Bahkan ketika kita nasihati, dia marah lalu dia pergi, bahkan tidak mau menegur kita lagi. Padahal ketika kita menasihati orang tersebut, itu adalah sedang mendatangkan keridhaan Allah kepada kita. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Itu tiga hal yang mengundang keridhaan Allah. Kemudian tiga hal yang mengundang kemurkaan Allah. Yang pertama, kila wa qala, orang yang selalu berkata bohong, atau sekarang disebut dengan hoak, orang yang menyebarkan berita bohong. Maka ketika ada berita itu masuk, tabayun terlebih dahulu, koreksi dulu, betul enggak berita itu. Karena sekarang media sosial begitu canggihnya, dalam sekian menit, sekian detik, apa yang kita expose maka akan cepat tersebar. Maka orang yang menceritakan kelebihan kekurangan orang lain, maka dia sedang mendatangkan kemurkaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, amlik alaika lisanaka, kuasai lisanmu, berpikir terlebih dahulu sebelum engkau berpikir. Jangan sampai ucapanmu menyakiti hati dan perasaan orang lain. Karena lidahmu bisa membawa menuju surga Allah, tapi karena lidahmu juga bisa membawa menuju nerakanya Allah. Maka untuk itu jaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Yang kedua yang akan membawa kemurkaan Allah adalah wa kasratus su'al, orang yang banyak bertanya
sementara pertanyaannya tidak menambah keimanan kepada Allah, tapi seolah-olah dia ingin mengejek dan kemudian ingin mengetes sehingga pertanyaan itu tidak menambah keimanan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang akan mendatangkan kemurkaan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'idatul mal, orang yang membuang-buang hartanya. Perlu kita ketahui bahwa harta adalah titipan Allah yang Allah titipkan kepada kita. Bagaimana caranya? Ada empat cara untuk menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama, bizakah, keluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah bisodakoh, dengan bersedekah. Yang ketiga adalah dengan berinfak. Dan yang keempat adalah dengan memberi hadiah. Maka untuk itu mari sama-sama kita untuk senantiasa mendatangkan keridhaan Allah dan jauhi hal-hal yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga hal yang mengundang keridhaan Allah dan tiga hal yang mengundang kemurkaan Allah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Begitu indah Islam, tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama, agar tali persaudaraan sesama Muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

memiliki harta, hendaklah ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak baginya.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan latusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian, rapikan shaf kalian, atau kalau tidak apa yang akan terjadi? La yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai, hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala kita ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadang-kadang ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget, sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, diliatin, kenapa ini sejadah mahal nih, mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih, kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh, kita sama rata, satu pangkat kita di hadapan Allah, hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya, yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nih, kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar, tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Aqimus shufuf." Kata Nabi, luruskan shaf kalian itu. "Wa hadhu bainal manakib." Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang, mundur, lurusin. Kemudian Nabi mengatakan wasuddul furaj, itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu, kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tad'ul furujat lisyayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Itu setan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih, insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasul sallallahu juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung shaf Allah akan nyambung dia. Wa man qata'a shaf qata'a Allah. Barang siapa yang memutuskan shaf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu. Orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan shaf itu enggak benar ya. Ini ajaran nabi kita. Kalau gak percaya, bacalah, baca itu.
kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai shaf, enggak mulai, tidak memulai sholatnya kecuali beliau sudah merusim shafnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, shaf sholat kita dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkan.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Ayah dan Bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka. Selamatkan.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran

0: pembangunan lima bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
1: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari kelima bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
2: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
0: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
4: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
5: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
6: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
6: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
7: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis majelis hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
8: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
8: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
8: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
8: Terdakwa Andri?
10: Ya, majelis saya menerima.
7: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blue Ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Mendukung program KDKMP secara masif.
12: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
11: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
13: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
14: okay.
13: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
12: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
14: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
15: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah udara relatif banyak ke barat-barat daya.
14: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorejo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
16: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapjaganya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
14: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
17: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
14: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: Halal Expo Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Dengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jual satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
5: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu dong, mau jambu aduh nih.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dia tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit, tak apa doh kalau engkau ndak. Engkau pergi dah. Listrik aku menyalur. Kayu.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama. Ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

RRI. Inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Kak, aku pinjam mobil dong.
1: Mau kemana kamu, Dina? Kakak juga mau pergi hari ini?
0: Enggak, Kak. Aku cuma mau ke rumah teman. Boleh ya, Kak?
1: Enggak boleh. Kakak juga mau pergi kok pagi ini. Gimana kalau kakak antar aja? Nanti pulangnya kakak jemput lagi.
0: Udah deh, Kak. Enggak usah. Dina bisa naik taksi kok. Kalau memang kakak enggak rela, juga enggak apa-apa. Aku juga enggak maksa. Emang kakak tuh enggak mau ngalah sama adiknya. Mentang-mentang aku enggak secantik kakak.
1: Loh, kok kamu marah sih, Din? Kakak kan bukan bermaksud seperti itu. Tapi kan kamu belum mahir benar nyetir mobil. Apa sih salahnya kalau kakak antar aja?
0: Gak usah deh, Kak. Makasih. Kakak sama ibu sama aja. Kalian berdua memang gak pernah sayang sama Dina. Mentang-mentang Dina ini jelek, gendut, tidak seperti kakak yang cantik, tinggi, dan disukai banyak orang.
1: Kenapa kamu ngomong seperti itu, Din? Setahu kakak, ibu gak pernah beda-bedain antara kakak dan kamu. Kenapa kamu bicara seperti itu?
0: Habisnya kakak sama ibu tidak pernah mengizinkan aku untuk nyetir mobil sendiri. Aku bisa kok nyetir mobil.
1: Kakak tahu, Din, tapi kan kamu itu belum mahir nyetirnya. Kenapa kamu gak paham-paham juga sih? Sudahlah, kakak jadi bingung sama kamu.
0: Ya sudah, aku juga bisa pergi sendiri.
1: Dina, Dina, kenapa sih kamu selalu berprasangka buruk sama kakak? Padahal kakak itu sayang sekali loh sama kamu, Din.
2: Apa ya, Dina sama Maya, kok dari tadi saya dengerin mereka ini sepertinya bertengkar? Coba aku tanya saja sama Maya. Maya?

0: Kamu mau kemana, nak? Pagi-pagi sudah rapi. Kemana adikmu, Maya?
1: Eh, ibu. Enggak, cuma Maya mau ke rumah teman aja. Tadi Dina mau pergi ke rumah temannya. Maya bilang bareng aja, tapi Dinanya malah marah. Sekarang dia pergi naik taksi, bu.
0: Kenapa ya adikmu itu selalu marah-marah terus?
1: Entahlah, bu. Maya juga jadi bingung. Kenapa tiba-tiba Dina jadi marah? Padahal kan Maya cuma bilang bareng aja kalau mau keluar. Tapi Dinanya gak mau. Malah ngomongin Maya yang enggak.
0: Ya sudahlah, Maya. Mungkin adikmu itu lagi banyak masalah. Jangan jadi pikiran ya. Nanti malah kamu yang sakit. Oh ya, Maya. Memang hari ini kamu gak kerja?
1: Enggak, bu. Maya sudah izin sama bos Maya bahwa Maya hari ini ada perlu, jadi gak masuk kerja.
0: Jadi kamu hari ini mau kemana, Maya?
1: Maya mau ke rumah temen, bu. Kemarin sudah ada janji. Oh ya, bu. Sepertinya Maya harus berangkat sekarang ya. Maya pamit ya, bu. Assalamualaikum.
0: Iya, nak. Hati-hati di jalan ya, nak. Jangan ngebut-ngebut.
1: Baik, bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Permisi, assalamualaikum. Rani, Rani.
1: Waalaikumsalam. Siapa di luar?
0: Aku, Dina, Ran.
1: Oh, kamu Dina. Aku kira siapa.
0: Boleh aku masuk?
1: Boleh, masuk aja. Ada apa, Dina? Kok wajah kamu asem banget? Kamu ada masalah?
0: Masalah? Oh, banyak. Banyak banget. Tapi hari ini yang bikin aku sebel ya, itu kakakku yang sok cantik itu.
1: Maksudmu, kakakmu Maya yang cantik itu? Emang kenapa? Dia memang cantik, semua orang tahu itu.
0: Iya, Maya yang cantik itu hari ini bikin aku sebel. Aku mau pinjam mobil tapi gak boleh, dengan alasan aku belum mahir nyetir lah.
1: Emang bener kan? Kamu emang belum mahir nyetirnya.
0: Bener sih, tapi kan aku bisa hati-hati.
1: Iya sih, tapi emang kakak kamu itu sok mentang-mentang cantik. Dia gak mau ngalah sama adiknya. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau ngalah sama dia.
0: Jadi aku harus gimana ya, Ran?
1: Ya, ambil aja kuncinya. Terus kamu pergi. Gampang kan?
0: Gak segampang itu kali.
1: Atau kamu kasih obat tidur aja tuh si Maya, supaya gak bangun-bangun. Gimana?
0: Boleh juga tuh ide kamu.
1: Eh, Din, jadi gak kita pergi ke mall? Udah siang nih. Kita seneng-seneng menghilangkan rasa marahmu itu. Dan jangan lupa nanti malam kita ke diskotik. Yang biasa itu loh. Gimana-gimana? Setuju?
0: Oke deh, yuk kita pergi sekarang.

Dina ini ya. Sudah malam begini belum juga pulang. Ada apa sebenarnya kamu nak? Ibu sebenarnya sangat sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu itu gak pernah menyadari semua itu? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Ibu tuh jadi gak paham dengan keinginan dia.

0: cerita seneng-seneng, Din. Lupakan masalahmu.
1: Iya, Rani, aku ingin menghilangkan semua masalah. Hahaha, aku senang.
0: Ayo kita joget lagi. Ayo, jangan sia-siakan malam ini. Kita senang-senang.
1: Yuhu, kita habiskan malam ini dengan sepuas-puasnya.

0: Maya, kemana adikmu semalaman? Kok nggak pulang?
1: Pulang kok, Bu. Semalam Maya yang bukain pintu.
0: Jam berapa dia pulang, Maya?
1: Jam 3 pagi, Bu. Tapi Dina jangan dimarahi ya, Bu. Kasian dia.
2: Jam 3 pagi katamu? Gimana Ibu nggak marah? Kelakuannya itu yang bikin Ibu marah. Apa sih sebenarnya yang dia mau? Semua sudah Ibu katakan selalu saja salah. Ibu ngomong ini salah, ngomong itu salah. Jadi Ibu ini harus gimana, Maya?
1: Sabar, Bu, sabar. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti Ibu malah sakit loh. Biarlah Maya nanti yang kasih tahu Dina, Bu.
2: Maya, Maya, Ibu ingin Dina itu seperti kamu, Nak. Jadi anak yang baik, yang mau mengerti orang tuanya, menyadari kekurangannya, dan tidak sering menyalahkan orang lain. Itu yang Ibu mau.
1: Sudah, Bu, sudah. Ibu jangan nangis terus dong. Maya janji, nanti Maya yang akan menasihati Dina supaya dia berubah, Bu.
2: Iya, Nak, tapi Ibu sedih sekali, Nak. Kapan Dina itu bisa berubah? Tidak terus-menerus menyalahkan Ibu dan kamu, ya.
1: Maafkan Maya ya, Bu. Maya yang salah. Karena Maya tidak pernah memperhatikan adik Maya satu-satunya. Tapi percayalah, Bu, Maya sangat sayang sama Dina.
2: Ibu gak pernah ngerti, Nak. Tapi mengapa Dina yang tidak mau mengerti? Kita semua sayang sama Dina. Apalagi setelah ayahmu tiada, Ibu memang benar-benar merasa kehilangan Dina yang dulu. Dina yang selalu ceria dan patuh sama orang tuanya.
1: Iya, Bu. Ya sudah, Bu. Sekarang Ibu istirahat ya. Nanti Maya buatkan teh manis untuk Ibu.
2: Makasih ya, Nak. Kamu memang anak yang baik untuk Ibu.
1: Iya, Bu, sama-sama.

Ibu dan Kak Maya kemana ya? Rumah sepertinya sepi-sepi aja nih. Ah, aku ambil kunci mobil lah. Aduh, di mana Kak Maya nyimpan kunci mobilnya sih? Mungkin di lemari ruang tengah. Tapi kok gak ada? Aduh, di mana sih Kak Maya nyimpennya? Atau... Ah, aku tahu, pasti Kak Maya menyimpan kunci mobil di lemari kamar. Karena biasanya dia selalu menaruhnya di situ. Aku ambil aja, ah. Nah, ini dia kuncinya. Kalau begitu, sekarang aku bisa pergi.

si Dina itu? Bawa mobil lagi. Aduh, Dina, kamu kan belum mahir bawa mobil, Dek. Kakak takut kamu bisa kenapa-kenapa. Aku coba telepon aja.

Alas bodo amat dengan Kamaya dan ibu. Yang penting hari ini aku bisa bawa mobil. Pasti sekarang mereka sibuk mencari-cari aku. Heh, emang enak, salah sendiri. Kenapa mesti gak adil sama anak-anaknya? Ih, tapi kenapa mobil ini ya? Sepertinya remnya blong. Aduh, aduh, kenapa nih mobilnya? Ah, bodo amat deh. Yang penting aku happy. Hahaha.

0: Hei, ada apa ya? Kenapa mereka jerit-jerit seperti itu? Coba deh, aku keluar dari pintu mobil. Wah, kenapa orang-orang itu ya? Kok seperti ada tabrakan? Hei, mbak gak sadar ya? Kan mbak yang nabrak orang. Kok kayak gak ada salah sih? Tuh, mbak, lihat orang-orang yang kamu tabrak. Coba dong, mbak lihat tuh. Mbak kayak orang rasa gak bersalah. Kayak orang gila.
1: Kenapa sih kalian nyalahin saya? Apa ya salah saya?
0: Ya mbak itu salah. Mbak sudah menabrak orang-orang itu. Coba lihat. Hei, mbak, coba tuh dilihat tuh. Hei, cepat. Ini tolong nih anak kecil ini nih. Jangan sampai kehabisan darah. Itu ada ibu hamil, kasihan dia. Hei, tolong.

0: Selamat siang, Mbak. Silakan duduk.
1: Iya, terima kasih, Pak. Tapi, Pak, apa salah saya ya? Kok saya ada di kantor polisi?
0: Apa Mbaknya nggak sadar kalau tadi Mbaknya sudah menabrak beberapa orang di jalan? Dan di antara orang yang kamu tabrak, meninggal dunia, Mbak. Apa Mbaknya nggak sadar?
1: Maafkan saya, Pak Polisi, tapi saya benar-benar tidak tahu apa yang telah saya lakukan.
0: Baik, kalau begitu kami akan segera membuat berita acara pemeriksaan. Siapa nama lengkap Anda?
1: Dina.
0: Alamatnya di mana, Mbak?
1: Jalan Pinggiran, Gang Menir, nomor 112.
0: Kenapa Anda mengendarai mobil dengan ngebut? Apa yang membuat Anda berbuat seperti itu, Mbak?
1: Saya tidak tahu, Pak. Saya pusing, kepala saya sepertinya muter-muter. Saya tidak tahu, Pak Polisi.
0: Apakah sebelum mengendarai mobil, Mbaknya mengonsumsi sesuatu obat gitu?
1: Saya sudah katakan, Pak Polisi, saya pusing. Kenapa sih tanya-tanya melulu?
0: Saya ini bertanya loh, Mbak. Saya ini sebagai polisi di sini. Apakah sebelum mengendarai mobil, Mbaknya meminum sesuatu, obat pusing atau pil gitu, Mbak?
1: Seingat saya tadi malam minum pil. Tapi pil apa ya namanya? Saya nggak tahu, Pak.
0: Oke, Anda ternyata sebelum mengendarai mobil berarti Mbaknya minum obat ya?
1: Iya, Pak, benar. Tapi saya nggak tahu tuh obat apa.
0: Mbaknya tahu kalau Mbaknya sudah menabrak orang banyak? Ingat ya, Mbak, kamu bisa dipenjara ini.
1: Jadi, Pak, saya bisa dipenjara?
0: Mana SIM-nya?
1: SIM? Saya nggak ada SIM, Pak.
0: Nah, apalagi Mbaknya nggak punya SIM ini. Mbaknya bisa dipenjara berat ini.
1: Tapi, Pak, saya benar-benar tidak sengaja menabrak mereka.
0: Baik, kalau begitu kamu harus terima apapun nanti keputusan pengadilan.
1: Tapi, Pak.
0: Udah, saya nggak mau tahu. Silahkan kamu tanda tangani berkas ini.
1: Iya, Pak.

0: Dina, apa yang terjadi, nak? Ibu benar-benar sedih mendengar kabar ini. Apa yang sudah kamu lakukan, Dina?
1: Sudahlah, ibu tidak usah merasa sedih. Ini memang sudah jadi nasib Dina. Dina pasrah sekarang.
2: Dina, kakak sangat menyesal. Kenapa kakak tidak bisa melarang kamu pergi mengendarai mobil itu?
1: Sudahlah kak, tidak usah berpura-pura sedih di depan Dina. Sebenarnya kakak senang kan Dina seperti ini?
2: Din, mengapa kamu bicara seperti itu? Kakak ini sangat sayang loh sama kamu.
0: Iya nak, ibu juga sayang banget sama kamu nak.
1: Sayang sama Dina? Kalau ibu memang sayang sama Dina, kenapa ibu selalu membedakan antara Dina dengan kakak?
0: Siapa yang bilang begitu, nak? Ibu itu benar-benar sayang sama kamu, nak.
1: Tidak, Bu. Ibu tidak sayang Dina. Karena Dina bukan harapan ibu. Dina jelek, Dina gendut. Dina tidak punya sesuatu yang bisa ibu banggakan. Semenjak ayah meninggal, perhatian ibu hanya untuk Kak Maya saja. Karena Kak Maya cantik, baik, pintar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga. Dina sedih, Bu. Dina sedih.
0: Tidak seperti yang kamu bayangkan, Dina. Ibu tidak pernah membeda-bedakan antara kamu dengan Kak Maya. Semua itu ibu anggap kalian itu adalah anak-anak ibu yang baik, nak.
3: Benar, Din, apa yang ibu katakan. Kak Maya menganggap Dina adalah adik Kak Maya yang baik. Hanya nasiblah yang membedakan kita, Dina.
1: Dina tahu itu. Tapi yang Dina harapkan, kakak dan ibu harus perhatian dan sayang juga sama Dina.
0: Iya nak, ibu berjanji. Ibu akan selalu perhatian dan sayang sama Dina dan juga Kak Maya. Iya kan Maya?
3: Iya Dina, kakak juga janji bahwa kakak mulai saat ini akan lebih perhatian dan sayang sama Dina. Tapi kamu harus kuat ya menghadapi cobaan ini.
1: Maafkan Dina ya kak. Maafkan Dina ya Bu. Dina sudah banyak menyusahkan ibu dan kakak. Dina janji akan memperbaiki sifat Dina yang buruk. Tidak akan mengulangi semua perbuatan yang tidak baik. Dan akan mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah Dina lakukan.
0: Iya nak, ibu juga berdoa. Semoga kamu kuat melewati cobaan ini. Dan Allah akan membuka pintu maaf seluas-luasnya untuk kamu.
1: Terima kasih Bu, terima kasih Kak Maya.
4: Demikian tadi drama radio dengan judul Dina, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: keserakahan meradang, alam meronta, mengadu pada sang pencipta, meregang, geram, meluluh lantakan semesta.
1: Radio Republik Indonesia Semarang mempersembahkan sandiwara Kabut Hitam di Lereng Semigir. Naskah ditulis Puas Setianingsih.

0: Anak gendeng gak bisa bikin orang tua bangga.
1: Eh Pak Mi, ucapan itu doa loh. Mbok yo ucap yang baik-baik untuk anak kita.
0: Memang si Gunawan, anak kita itu gendeng, gak pakai nalar sehat.
1: Alah Pak Mi,
0: lulus S2 kok terima jadi calo jual beli kendaraan. Kalah sama anaknya Kamto PC, Kamto Buta. Hanya lulus S1 bisa kerja kantoran, punya rumah bagus, mobil bagus.
1: Pak Ne, apapun pekerjaannya yang penting halal. Lagian sejak lulus kuliah dan menikah, dia kan bisa mandiri Pak Ne, kita harus bangga.
0: Bel, malu aku sama tetangga. Anak juragan kentang dan tuan tanah di desa Semingkir jadi calo. Ujung-ujungnya merengek kepengen balik ke desa.
1: Pak Ne, harusnya kita tuh bangga. Dia tuh mau berusaha sendiri dari nol loh. Tidak mengandalkan orang tua. Jarang ada anak muda punya pikiran seperti anak kita, Pak Ne.
0: Bangga apanya?
1: Wih,
0: dulu waktu kuliah, anak itu terlalu banyak ikut kegiatan yang gak bener. Jadi relawan bencana lah, relawan ini, itu.
1: Itu namanya anak kita peduli penderitaan orang lain, Pak.
0: Dapat gaji berapa jadi relawan, peduli sama orang lain, tapi gak mikir butuh keluarga sendiri. Gunawan harus kerja kantoran, jadi pegawai pemerintah, biar bisa bikin bangga bapaknya. Gak peduli harus bayar berapapun, aku sanggup.

0: Semoga bapak dan ibu baik-baik saja di desa. Kalau hujan deras seperti ini, jadi kepikiran. Semoga tidak terjadi longsor atau banjir lagi.
1: Aku buatkan teh panas gula batu, Mas Gun. Diminum dulu, Mas. Mas, Mas Gun melamun ya?
0: Enggak ngelamun kok, Dek.
1: Nasib diperhatikan, akhir-akhir ini Mas Gun suka melamun.
0: Enggak kok.
1: Mas Gun jangan bohong. Sejak menerima telepon dari ibu beberapa waktu lalu, Mas Gun sering sekali melamun.
0: Jadi kepikiran cerita ibu tentang longsor dan banjir di desa kita, Dek.
1: Nastiti juga sedih, Mas. Jadi ingat almarhum bapak.
0: Itulah.
1: Apa yang dikhawatirkan almarhum bapak dulu, sekarang jadi kenyataan. Warga desa Semingkir memotong pepohonan yang ada dan dialihfungsikan menjadi ladang kentang.
0: Aku jadi malu kalau ingat itu. Gigihnya beliau mengajak warga untuk menghijaukan lagi lereng desa Semingkir ditentang habis-habisan oleh warga, termasuk orang tuaku.
1: Iya, Mas. Karena khawatir kan produksi kentangnya berkurang kalau lahannya ditanami pepohonan.
0: Iya.
1: Ya itulah, Mas. Tanpa memikirkan dampak buruk di kemudian hari. Begini akhirnya.
0: Untung waktu itu, saat aku datang melamar Dek Nastiti, gak ditentang almarhum bapak ya, Dek.
1: Iya, karena bapak tahu Mas Gunlah yang akan meneruskan cita-cita almarhum bapak.
0: Insya Allah. Kita kembali ke desa.
1: Iya, Mas.
0: Mulai lagi melangkah dari awal ya, Dek.
1: Nastiti siap mendampingi Mas Gun dimanapun, Mas. Kita masih punya sedikit tabungan, Mas, untuk modal membuka warung kecil-kecilan di desa.

0: Masa anak juragan kaya raya di desa Semingkir cuma buka warung sak upli kecil di pojokan desa lagi.
1: Semprul kamu itu.
0: Yalah Kang, Kang.
1: Bukannya kasih jalan keluar, malah ngenyek. Ngenyek itu.
0: Iya.
1: Dikiranya aku enggak pusing apa mikir anakku itu.

0: Loyo.
1: Yo bener.
0: Mosok bohong. Jujur Sin, aku malu. Anakku yang berpendidikan tinggi cuma buka warung. Berapa hasil dari jualan jajanan seperti itu coba? Apa cukup untuk menghidupi mereka berdua?
1: Begini Kang, sampean kalau konsultasi dan minta saran aku, si Warsin ini tepat Kang. Aku kan orang paling cerdas di desa Semingkir ini Kang.
0: Gak usah kakek ngomong, cepetan, apa saranmu?
1: Begini Kang, kamu lihat kehidupan anakku si Tono sekarang. Dia hanya lulusan SMP, tapi pinter cari duit. Rumah gedong ada 3, kamu tahu kan? Mobil, motor, istri cantik, tabungan, perhiasan, banyak kan?
0: Maksudmu?
1: Begini Kang, sampean kan kaya Kang, kasih modal anakmu, suruh buat modal untuk dipinjamkan ke orang-orang yang butuh, kasih bunga 20%, beres, uang datang sendiri nanti. Yan?
0: Iya iya.
1: Percaya kan?
0: Iya iya iya iya juga iya Sin. Modal cepet balik.
1: Iya.
0: Kalau modal sudah balik kan uangku bisa aku minta balik lagi.

0: Ben Gun kok diam saja dari tadi?
1: Maaf, Lek. Terpesona melihat Lek Kamto menyiram dan menyiangi bibit sengon sebanyak ini.
0: Heran ya, Den. Orang buta seperti saya nyiangi dan nyiram bibit.
1: Iya, Lek. Nyiramnya bisa rata. Hebat, Lek Kamto. Padahal maaf. Maaf ini, Lek. Lek Kamto kan gak bisa melihat tanaman yang disirami berada di sebelah mana.
0: Gampang, Den.
1: Loh.
0: Kalau di rumah sendiri atau di masjid, insya Allah hafal. Tinggal hitung berapa langkah dari pintu ke pekarangan. Terus ke kiri berapa langkah, urutkan saja. Kalau ragu-ragu baru pakai tongkat ini biar enggak nabrak-nabrak.
1: Wah, hebat Lek Kamto. Kagum saya sama Lek Kamto.
0: Orang seperti Kamto ini apanya yang dikagumi, Den? Cacat, buta, dianggap orang gendeng, enggak mau nerima yang pandum.
1: Wah.
0: Orang buta kok angen-angen hijaukan lereng. Itu kan namanya cibul gayuh lintang, Den.
1: Oh.
0: Mengharap sesuatu yang mustahil, kata orang-orang begitu, Den.
1: Ya itu yang membuat saya semakin kagum sama Lek Kamto.
0: Alah,
1: justru saya heran. Kenapa bukan mereka yang awas, yang bisa melihat, bukan mereka yang bisa leluasa bergerak dengan tangan dan kakinya, bukan mereka yang bisa mendengar, yang bergerak. Kenapa justru Lek Kamto yang buta dan Kang Man yang tuli yang tergerak?
0: Ya, karena mereka mungkin tidak pernah merasakan apa yang pernah aku dan Man rasakan, Den.
1: Hah? Maksud Lek Kamto?
0: Begini, Den. 2 tahun lalu di desa Semingkir ini terjadi longsor dan banjir bandang.
1: Oh.
0: Karena hujan deras beberapa hari, Den. Saat itu kebetulan aku sama Man duduk di teras. Tiba-tiba terdengar suara kentongan dan teriakan orang-orang, Den.
1: Lalu bagaimana Lek Kamto dan Kang Man bisa selamat?
0: Alhamdulillah, Allah menyelamatkan kami. Bahrun segera menuntunku untuk mengungsi. Man sempat terseret arus, Den. Dia tuli, gak mendengar teriakan kami. Dia tersangkut dan berpegangan pohon mangga di depan rumah. Diselamatkan tim SAR 1 jam kemudian.
1: Allah menjaga dan melindungi sampean, Lek.
0: Beginilah nasib orang cacat, Den. Saat bencana, siman yang tuli gak bisa mendengar kentongan tanda bahaya, gak dengar omongan yang teriak nyuruh ngungsi, bingung, ya. Panik ketika tahu-tahu air bah datang, Den.
1: Benar, Lek.
0: Aku yang bisa dengar juga bingung. Semua pada teriak, suruh lari. Mereka kira mudah apa bagi orang buta lari menyelamatkan diri di tengah bencana seperti itu.

0: Bune, Gunawan dari mana seharian? Sore baru pulang ke rumah. Lama-lama darah tinggiku kumat. Anakmu itu maunya apa? Dikasih modal, nolak. Sekarang kumpulnya sama orang buta, orang tuli. Gak jelas kerjanya apa. Kerjanya tiap hari ngobrol sama mereka, muter desa. Kayak orang stres.
1: Pak, Gunawan itu sudah dewasa. Sudah tahu mana yang baik dan yang buruk.
0: Mel, kalau dia tahu yang baik, pasti mau menerima tawaran modalku. Tinggal ongkang-ongkang di rumah, orang yang butuh duit pada datang pinjam dan mengembalikan dengan bunga sesuai keinginan kita. Diajak sugih, diajak kaya, kok malah ogah-ogah, gak mau.
2: Kang Bandi, cilaka kan, ciloko kan, kan.
1: Ada apa Kang Marsin?
0: Siapa yang cilaka? Ada apa Sin?
2: Begini kan, anak sampean memang stres, lu ketularan gendeng kan, gila.
1: Kang Marsin, kalau ngomong yang jelas toh, biar aku gak ikutan bingung.
0: Iya Sin, Sontoloyo tenan kamu, datang bikin panik. Ono apa? Tenangkan dulu pikiranmu, terus ngomong yang jelas.
2: Begini Kang, sampean nyuruh Eman nanam sengo di ladang sampean yang sebelah utara itu Kang.
0: Apa?
2: Aku lihat tadi Eman nanam bibit sengo di ladang sampean.
0: Wong budek, kurang ajar. Seenak perutnya nanam di ladang orang. Memang tanah nenek moyangnya apa? Kurang ajar. Ayo Sin, temani aku ke sana.
1: Pak Me, besok saja ini kan hujan. Hujan deras begini mau nekat ke ladang,
0: eh? Gak bisa, harus sekarang. Ayo Sin.
1: Pak Me, ini hujan deras. Besok saja toh. Pak, dikasih tahu kok.

0: Sebaiknya balik rumah saja, Kang. Ini hujannya semakin deras, Kang. Dingin lagi, Kang.
1: Balik-balik, enak saja kamu. Sana kalau kamu mau balik, dasar penakut.
0: Lihat, Kang. Arus air di lereng itu deras sekali, Kang. Ini bahaya, Kang. Ayo pulang, Kang. Ayo.
1: Pulang sana. Dikira takut apa?
2: Kang, Kang Bandi. Tanah pereng bergerak, Kang.

Pendengar, demikian akhir cerita Kabut Hitam di Lereng Semingkir. Naskah ditulis Puas Setyaningsih. Didukung oleh para pemain Arfon Satyaratsunu sebagai Gunawan, Pak Bandi dimainkan oleh Sumiyadi, Rosma Andari berperan sebagai Bu Bandi, Warsin dimainkan Aris Budi, Sekar Asih sebagai Nastiti, dan Warseno memerankan Kamto. Operator produksi Wulan Ardana. Pengarah acara Ririn Erna. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di lain kisah. RRI Indonesia.

0: Lah, kok ya masih sepi? Padahal sudah niat datang tak telat-telatin loh. Tetep ae paling kasih. Gini nih, resikonya ngeronda bareng bapak-bapak. Telat ya dikomentarin, gasik ya dikomentarin. Wah, Jan. Bapak-bapak kalau ngeledek pemuda jomblo kayak aku ini, nemene Pol. Juli de Pol.
1: Suara Hati, naskah karya Putra Widianto. Selamat mendengarkan. Sandiwara Radio Programa 1 RRI Purwokerto.

0: Halo Sulombo. Sulombo kasih ke Pol.
1: Halo juga Pak Daryo. Sulombo apaan kok Pak?
0: Sulombo itu artinya Susilo jomblo.
1: Pak Daryo emang kebangetan. Datang-datang langsung ngebully.
0: Ini bukan ngebully Mblo. Ini adalah ledekan motivasi. Biar kamu itu cepetan nyari jodoh dan segera menikah. Kerjaan udah ada. Ya wis mau ngapain lagi? Wis, gagian bojo?
1: Tapi jodoh yang belum ada, Pak.
0: Kalau belum ada, ya diada-adakan dengan ikhtiar, usaha dan doa. Yang namanya jodoh gak bakalan kemana. Prihatin, dapatkan jodohmu. Gitu loh, Mblo.
1: Alah, memangnya Pak Daryo dulu begitu.
0: Enggak juga sih. Dulu saya dijodohkan.
1: Lah, situ saja dijodohkan kok sok-sokan ngomongin. Dapatkan jodohmu di sepertiga malam. Mukio.
0: Justru ini sebagai motivasi kamu, Sus. Biar enggak keblasuk kayak saya. Sehebat-hebatnya laki-laki itu kalau menemukan jodoh sendiri, jadi nanti-nantinya enggak nyesel.
1: Loh, memangnya Pak Daryo nyesel menikahi Bu Daryo? Bu Daryo itu waktu muda mesti ayu moblong-moblong loh Pak.
0: Loh, kok kamu bisa tahu sih?
1: Karena anaknya Pak Daryo juga cantik. Sayang masih SD. Kalau sudah gede tak bojo sisan.
0: Tapi Sus, gara-gara dijodohkan, jadinya aku tidak tahu sifat-sifat asli istriku. Tahunya ya sesudah menikah. Lah wong wis nikah, ya wis dinikmati saja. Lama-lama juga terbiasa.
1: Benar juga ya Pak. Kalau saya menemukan jodoh saya sendiri, kan saya bisa ada prepare sebelum menikah.
0: Begitu maksudku loh Mblo. Sus, tak bilangin ya. Cari calon istrinya nanti yang gemis titik lan ngati-hati. Jangan yang pral-prol, doyan belanja kayak istriku. Wah, Jen, mumeti banget sih.
1: Kalau belanja sesuai kebutuhan dan kitanya mampu, ya nggak apa-apa kan, Pak?
0: Kalau itu sih normal. Lah ini, semua-muanya dibelanjakan. Sepatu sudah satu rak, tiap minggu nambah terus. Padahal yang dipakai ya itu-itu aja. Jilbab sudah selemari, ya selalu dan selalu beli. Apalagi sekarang serba gampang. Semuanya bisa dibeli lewat online. Wah, Jen, tabunganku bisa habis buat belanja terus.
1: Itulah salah satu dampak negatif dari dunia digital yang tidak terkontrol, Pak.
0: Malah kemarin sempat ada kasus. Istriku marah-marahin kurir paket COD gara-gara barang pesenannya tidak sesuai. Pesennya jilbab segi 4, yang datang malah jilbab trapesium. Ngomel-ngomel lah istriku itu, Sus.
1: Waduh, kayak yang viral itu dong, Pak.
0: Iya benar, Sus. Tapi istriku tidak separah yang viral kemarin. Jadi istriku hanya ngomel-ngomel, gak mau bayar, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh.
1: Lah terus gimana, Pak?
0: Untung aku datang. Terus ya aku minta maaf sama kurirnya, dan barangnya ya tak bayar. Kalau kasus seperti itu kan yang salah bukan kurirnya, ya kan, Sus?
1: Betul, Pak. Ini seharusnya harus diketahui oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekaligus masyarakat Indonesia. Kalau COD barang, kok ada kesalahan pada barang, yang salah itu bukan pada si kurir. Jadi, mau ngomel-ngomel, misuh-misuh, ngancem-ngancem, sampai nodongin senjata seperti yang ada di berita TV itu, ya nggak ada ngaruhnya sama si kurir. Kurir itu kan tukang jujuk barang. Taunya yang nganterin barang, dibayar.

0: untuk tidak memperpanjang masalah ini. Terus kurirnya tak kasih sedikit uang bensin sebagai bentuk permohonan maaf. Untung saja kurirnya pengertian. Jadi masalah sudah selesai.
1: Itu keputusan yang tepat, Pak. Panjenengan bijak dan tanggap akan situasi.
0: Kalau tidak seperti itu, izin sus, masalah sepele tapi berakibat malu seumur hidup.
1: Nah, Pak, bukannya saya mau ngajarin gih, tapi menurut saya ini momen yang tepat buat menasehati istrinya Bapak biar nggak doyan belanja. Ini ada celah yang begitu pas buat masuk. Pokoknya harus satset.
0: Betul juga kamu ya, sus. Biar kata jomblo, tapi ternyata kamu sangat bisa diandalkan.
1: Alah, memuji tapi ngenyek.
0: Pak RT sama Pak Budi belum datang ya?
1: Belum, Pak. Kan sedari tadi kita cuma berdua. Ngobrolnya sih anget, tapi yang anget-anget malah tidak ada.
0: Ya, maaf, sus. Aku tidak bawa apa-apa. Kesini saja gugup kok.
1: Lah, itu Pak Budi. Wah, bawa kresek sama tremos.

0: Assalamualaikum Pak Daryo, Mas Susilo.
1: Waalaikumsalam Pak Budi.
2: Wah, sepertinya asupan gizi di malam hari sudah datang ini.
0: Nih, saya bawakan gorengan pisang, mendoan, sama gorengan muntul. Tidak lupa serenteng kopi, termos dan gelasnya. Bisa buat anget-anget dan teman ngobrol.
1: Pak Budi datang tepat pada waktunya ini. Anak muda yang berstatus jomblo ini katanya butuh anget-anget.
0: Gak ada istri, jadi yang ngangetin mendoan dan segelas kopi ya.
2: Kalau tetua-tetua yang gojlokin, aku mung terima meneng karo cengar-cengir saja wis.

0: Tumben Pak Daryo telah datang. Biasanya selalu tepat waktu ini loh.
1: Saya habis bantuin anak saya ngerjain tugas sekolah. Belum lagi yang kelas 2 SD. Tiap hari kerjanya cuma diomelin sama emaknya.
2: Lah, kok bisa diomelin toh Pak?
1: Niatnya sih ngajarin tugas sekolah. Tapi namanya juga bocah. Setahun sekolah daring, ya susah mudengnya. Adanya ya cuman plongo-plongo. Ujung-ujungnya kena omel ibunya.
0: Memang begitu adanya Pak. Istri saya juga begitu. Cuma bedanya karena anak saya sudah kelas 5, agak enak. Kita cuma ngawasin tugas sekolahnya. Sesekali ya membantu.
1: Anaknya Pak Budi kan pinter. Lah, anak saya agak kendo dalam hal akademis. Ya, istri saya itu galak banget sama anak. Tiap hari ya cuma ngomel-ngomel saja.
2: Iya ya Pak, dengar-dengar sekarang orang tua beralih fungsi jadi guru. Ya semua itu akibat pandemi. Saran saya, Pak Budi juga harus turun tangan. Bagi-bagi tugas sewaktu anak-anaknya ada tugas. Biar istrinya juga tidak ngomel melulu.
0: Bapak yang ngawasin anak bapak yang SMP, istrinya bapak yang SD. Jadi istrinya bapak tugasnya nggak berat.
1: Tapi terkadang saya capek banget sih Pak. Kerja seharian, di rumah bawaannya rebahan.
2: Bapak harus mengesampingkan itu Pak. Seenggaknya Bapak nanyain pekerjaan sekolah pada anak Bapak yang SMP. Ditanya ada tugas enggak.

0: kalau perlu bantuin.
1: Sejujurnya barusan juga anak saya yang SMP minta dibantu tugas sekolah. Katanya ada wawancara tentang kesenian.
0: Saran saya, mending bapak pulang saja dulu. Terus habis itu ajak anak bapak ke sanggar tari di RT5 sana. Bapak bisa tanya-tanya tentang kesenian kampung kita ini.
1: Tapi Mas Sus,
0: gak ada tapi-tapian pak. Kasian anak bapak loh kalau gak dibantuin.
2: Tidak apa-apa Pak Budi, santai saja. Malam ini jadwal rondanya bapak sudah cukup diwakili oleh kopi dan gorengan dari bapak. Wis, monggo pak.
1: Saya jadi gak kepenak loh ini.
2: Alah, kayak sama siapa pak? Pak, urusan izin resmi nanti saya sampaikan ke Pak RT.
1: Ya sudah, kalau begitu saya tak pamit dulu ya, mumpung belum kemalaman.
2: Monggo pak.

0: Assalamualaikum, sedulur.
1: Waalaikumsalam, Pak RT.
0: Loh, kok cuman berdua saja? Pak Budi mana?
2: Tadi Pak Budi sudah kesini, Pak. Lah itu bawa seperangkat gorengan dan kopi. Tapi beliaunya izin mau membantu anaknya mengerjakan tugas sekolah.
0: Memang anaknya tidak bisa mengerjakan tugas sendiri ya, Pak?
3: Tugasnya lumayan susah, Pak. Harus wawancara kesenian.
0: Lah, ya gampang toh. Tinggal ke RT 5 saja sana. Di sana kan ada sanggar tari.
3: Saya juga sudah ngusulin begitu, Pak. Dan mereka sepertinya mau ke sana, Pak. Cuma kan anak SMP mesti malu kalau wawancara sama orang lebih tua. Jadi Pak Budi nganterin dan batiri tentunya.
0: Betul juga kamu ya, Sis. Susilo ini memang pemuda idaman. Wis cerdas, rajin, gagah, berpendidikan, dan sudah kerja lagi.
2: Tapi sayangnya masih dewekan alias jomblo.
3: Sudah saya duga panjenengan mesti bakal ngomong seperti itu.
0: Loh, tenane. Kamu masih jomblo apa, Sus?
3: Nggih, Pak. Tepatnya masih bujang.
0: Kenapa nggak bilang toh, Sus? Kamu mau tak jodohkan sama keponakanku? Tenang saja, Sus. Keponakanku cantik. Dia bekerja di salah satu bank swasta. Gimana?
2: Wislah, Mblo. Hajar, Mblo.
3: Saya sih mau-mau saja. Tapi apa keponakannya Pak RT kira-kira mau dengan saya?
0: Secara pekerjaan, kamu sudah punya berpenghasilan. Secara tampang, juga ya sebatas 11-12. Sepertinya sih bisa. Gimana?
3: Kalau bahasanya diganti bisa tidak, Pak? Ya jangan dijodohkan lah. Tapi ya kenalan saja. Tuker-tukeran nomor WA gitu. Kalau lanjut, ya berarti jodoh saya. Kalau tidak ya mau gimana lagi?
2: Kamu harus optimis dong, Sus. Ini namanya ikhtiar yang dipermudah. Tidak usah nyari, ceweknya sudah ada. Cukup diperkuat saja pendekatannya.
0: Gimana, Sus? Ikatan cinta?
2: Berawal dari obrolan di pos ronda, berakhir di KUA.
3: Itu kan karakter sinetron di TV kan, Pak? Pantes saja Pak RT hafal. Dunia memang sudah terbalik. Dulu orang tua bilang itu anak-anak jadi begini, jadi begitu karena korban sinetron. Sekarang justru orang tua yang jadi korban sinetron. Mencengangkan.
0: Ngomong-ngomong sudah malam. Sudah waktunya keliling sambil ngambil jimpitan. Sus, kamu yang muter ya.
3: Ayo Pak Daryo, temenin saya.
2: Loh, saya di sini nemenin Pak RT. Kan tidak sopan kalau Pak RT malah ditinggal sendirian. Iya toh.
3: Ya wis lah, tak ngati kabeh. Dewekan.
0: Susilo yang ikhlas. Kalau kamu berhasil menjaga kampung, sudah tentu kamu bakalan bisa menjaga istrimu nanti. Masih mau nomor WA-nya keponakanku, tidak?
3: Mau-mau Pak RT, siap laksanakan.
0: Bagus.

Demikian telah kita simak bersama Sandiwara Radio Suara Hati, karya Putra Widianto. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

0: Radio Republik Indonesia Bengkalis, program satu pendengar. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu sering tidak fokus. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk Anda agar bisa fokus untuk menjalani aktivitas yang Anda jalani. Ya, diantaranya agar Anda bisa tetap fokus, Anda bisa berhenti melakukan banyak hal sekaligus. Jika kita ingin tetap fokus pada apa yang kita kerjakan, maka sebaiknya kita melepaskan semua gangguan yang kita miliki. Jika tidak konsentrasi, kita akan terus-menerus terpecah. Nah, tentunya pendengar semua, agar kita bisa fokus melakukan sesuatu, kerjakan tugas-tugas yang akan kita lakukan tersebut dengan satu persatu, agar pekerjaan yang kita jalani bisa selesai satu persatu.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar, agar kita selalu fokus, ada cara-cara selanjutnya. Di antaranya kita bisa bermeditasi. Bermeditasi selalu membantu dalam memfokuskan pikiran kita. Berlatihlah untuk mengatur nafas dengan menarik nafas kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Cukup lakukan selama 20 menit pada pagi hari, saat bangun tidur, dan malam hari saat sebelum tidur.

0: Pendengar, yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan fokus adalah hindari perut dalam keadaan kosong. Lapar merupakan salah satu alasan mengapa kita sulit untuk konsentrasi. Jangan mengabaikan perut kita yang sedang kelaparan. Kembalilah bekerja setelah perut terisi atau ditemani dengan makanan ringan sehingga kita dapat kembali berkonsentrasi.
1: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diredai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Puan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya, dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu Mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh Mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang enggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini-gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh gak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia tuh, aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak dengan sosial, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang, aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang. Hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. Kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nikita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke-distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi itu.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Mas 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringat syukur alhamdulillah di hari ini Sabtu 11 Juli 2026, saya Maimunah Ismail kembali hadir untuk menemani Anda pendengar. Salam sehat dan dari kami untuk Anda pendengar, semoga sehat selalu dan juga selamat melaksanakan salat fardu subuh yang sudah masuk untuk wilayah Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Semoga amal ibadah subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian ayat suci Al-Quran pendengar sebagai mengawali kebersamaan di pagi hari ini, dan juga nanti akan kami rangkaikan dengan rangkaian lagu-lagu religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman.
2: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

dan kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa. RRI Indonesia. He knows your music. He speaks your mind.

Selamat pagi pendengar, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pendengar di pagi hari ini. Semangat pagi dan juga semangat melaksanakan ibadah Anda. Ya, semoga apapun itu, ya, kerja juga merupakan ibadah, pekerjaan yang dilakukan, ibadah di setiap hari dilakukan pendengar, semoga mendapatkan keberkahan pahala juga pendengar. Jangan lupa awali juga dengan basmalah dan akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pendengar jelang nanti kita bersama ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang

Dia adalah orang yang yatim piatu, namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya,

dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan segera ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru, dan tepat pukul 6 nanti akan kita ikuti pula Warta Riau Pagi.

tentunya saat kita menyikapi hal ini bagaimana, yang tentunya juga

Ini memang masalah serius yang tentu menjadi perhatian kita bersama, bahwa memang pertama yang kita mesti ingat adalah bahwa bagaimanapun judi online walaupun

tadi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dikemas dalam bentuk game, terus kita anggap itu tidak menyebabkan dosa. Sama saja. Mungkin bagi kita itu sebagai permainan, tetapi

Oleh sebab itu, maka mesti kita perhatikan keluarga kita terutama. Sebab banyak korban judi online itu tidak hanya

0: Sementara itu, saudara, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, penjualan buku tulis di sejumlah toko buku Kota Pekanbaru mengalami peningkatan. Dian Septi Nurani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
1: Buku tulis merupakan salah satu perlengkapan sekolah sehingga diburu masyarakat saat masuk sekolah tahun ajaran baru. Peserta didik antusias berbelanja, meski harganya mengalami kenaikan. Pedagang buku di Kota Pekanbaru, Egi, mengaku peningkatan penjualan sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Puncak pembelian buku tulis diperkirakan berlangsung menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar pada 13 Juli 2026.
2: Kebetulan kita di Sintar ini udah 2 minggu, dari 2 minggu yang lalu sudah mulai ramai. Dan kebetulan kan tanggal 13 orang anak-anak sudah masuk kan. Jadi mungkin ini puncak kedua.

0: karena di minggu awal udah ada di tanggal 1-7 sudah mulai kenaikan untuk kunjungan kas. Kalau untuk buku di harga untuk di Sinter itu dia masih harga ya untuk tahun yang lalu. Cuman untuk alat-alat tulis yang berbahan plastik ini kita kemungkinan ada kenaikan karena kan ada efek dari global juga ya kan. Untuk buku tidak ada kenaikan. Minggu kemarin itu kita ramainya di Jumat Sabtu Minggu. Cuman di minggu ini kita garisannya itu sampai sekarang masih ramai.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli, Manda, mengaku mulai melengkapi kebutuhan sekolah, khususnya buku tulis dan alat tulis. Harga buku tulis satu kodi sebelumnya Rp65.000, kini menjadi Rp70.000, naik dibandingkan tahun lalu.
2: Ada seragam, ada alat tulis, biasanya satu kodi. Tahun ini mungkin ada naik kenaikan sedikit. Sebelumnya itu satu kodi Rp65.000, terus satu kodi Rp70.000 gitu.
1: Buku tulis yang disiapkan orang tua atau siswa untuk tahun ajaran baru disesuaikan dengan jenjang pendidikan agar kegiatan belajar lebih optimal. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.
3: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Ya, maraknya aktivitas pedagang kopi keliling di sejumlah ruas jalan utama kota Pekanbaru ini mulai dikeluhkan pengguna jalan karena memicu kemacetan. Para pedagang mengaku siap direlokasi jika disediakan tempat. Berikut selengkapnya Nur Suci Anissa, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
4: Keberadaan pedagang kopi keliling di kota Pekanbaru kini kian menjamur. Meski banyak digemari, namun keberadaan mereka di badan jalan mulai membuat arus lalu lintas terganggu. Salah seorang pengguna jalan, Fajar, mengaku cukup terganggu dengan kondisi tersebut karena membuat akses jalan menjadi macet. Fajar berharap para pedagang kopi keliling tidak mengganggu akses pengguna jalan lainnya.
5: Sedikit merasa terganggu sih kak, karena jalan dibikin macet juga kan, apalagi kalau ada anak sekolah. Nah kalau bisa jualan tuh jangan terlalu ke tengah kali, karena itu kan akses jalan.
4: Menanggapi keluhan tersebut, salah seorang pedagang kopi keliling, Hidayat, mengaku dirinya dan rekannya sesama pedagang sebenarnya siap jika harus pindah, asalkan pemerintah daerah menyediakan lahan khusus untuk berjualan. Selama ini, mereka hanya bisa berpindah-pindah tempat saat petugas Satpol PP datang melakukan penertiban.
6: Kalau misalnya Satpol PP-nya mengasih kami lahan, tempat, kami sedia mengisikannya. Muter diponya aja, Kak, sampai dia pergi. Dia balik lagi.
4: Warga dan pengguna jalan berharap pemerintah Kota Pekanbaru mencari solusi terbaik agar ketertiban jalan tetap terjaga, sedangkan pedagang kopi keliling tetap berjualan. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa, melaporkan.
3: Saudara, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi bersih melalui pembangunan jaringan gas bumi atau Jargas di berbagai daerah. Di Kabupaten Pelalawan, PT Perusahaan Gas Negara itu menambah ribuan sambungan rumah baru sebagai bagian dari upaya memperluas akses energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan reporter kami, Hairani Januarini.
7: PT Perusahaan Gas Negara PGN TBK terus memperluas pemanfaatan jaringan gas bumi Jargas di Provinsi Riau. Melalui program pembangunan Jargas yang didanai APBN tahun 2025, PGN menambah ribuan sambungan rumah di Kabupaten Pelalawan sebagai upaya menyediakan energi yang lebih bersih, efisien, sekaligus mendukung pengurangan impor LPG. Pembangunan jaringan gas bumi tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pelanggan rumah tangga, tapi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk memanfaatkan energi gas bumi sebagai sumber energi yang lebih ekonomis dan berkelanjutan. Area Head PGN Pekanbaru, Charlie Simanulang, mengatakan pengembangan jaringan gas merupakan bagian dari program pemerintah dalam memperluas akses energi bersih kepada masyarakat. Menurutnya, hingga saat ini pengembangan Jargas di Riau telah dilakukan di 4 daerah. yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai. Ia menjelaskan pada tahun 2026, PGN menambah sebanyak 3.076 sambungan rumah di Kabupaten Pelalawan. Penambahan tersebut menjadi bagian dari target nasional pembangunan 5 juta sambungan rumah jaringan gas di seluruh Indonesia sebagai salah satu strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
8: Gas sendiri LPG ini sudah dikembangkan pemerintah pada tahun 2015 sampai di tahun ini. Ada 4 kota yang sudah dikembangkan pemerintah, salah satunya Kota Pekanbaru, Kota Siak, Pelalawan, dan Kota Dumai. Nah, untuk pelanggannya kurang lebih 40.000 semua rumah tangga yang sudah. Persentasenya kan ya dari target pemerintah 5 juta semua rumah tangga di Indonesia. Provinsi Riau masih angka 40.000. Ada di provinsi di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Pelalawan ada 3.016 nama. Ini apa salah satu program pemerintah untuk mengurangi impor LPG.
7: Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Gatot Wijayanto, menilai keberhasilan program Jargas tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pemahaman masyarakat mengenai manfaat penggunaannya. Karena itu, edukasi dan sosialisasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
9: Untuk Jargas ini, ke masyarakat memang perlu suatu literasi dan edukasi, baik secara teknis, secara prosedur, secara kebijakan, regulator, dan sebagainya, dan juga pentingnya atau perlunya Jargas ini untuk masyarakat itu memang perlu harus ada apa ya tadi pembelajaran atau konfirmasi dari pihak agen sendiri secara kontinu atau berkaitan sehingga nanti ini benar-benar suatu alternatif penggunaan energi yang selain kita tahu selama ini banyak kita menggunakan LPG ataupun yang lainnya. Rasa pasti banyak juga masyarakat yang belum paham dan mengerti untuk itu gitu ya.
7: Dengan terus bertambahnya jumlah sambungan jaringan gas di Provinsi Riau, diharap semakin banyak manfaat yang beralih menggunakan energi gas bumi. Selain lebih ramah lingkungan, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengeluaran rumah tangga dan mendukung ketahanan energi nasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
3: Saudara, pertunjukan lagu dan tari Melayu ini warnai pelaksanaan Melayu Berdendang yang digelar Forum Seni Budaya Melayu Riau di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau. Informasi ini selengkapnya segera dilaporkan reporter Haryo Gunawan.
10: Forum Seni Budaya Melayu Riau menggelar acara Melayu Berdendang di halaman Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan perdana tersebut menghadirkan pertunjukan lagu dan tarian Melayu sebagai bagian dari upaya melestarikan sekaligus mengembangkan seni budaya Melayu di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Ketua Pelaksana Melayu Berdendang, Datuk Rajiman mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal Forum Seni Budaya Melayu Riau dalam membangkitkan minat masyarakat terhadap kesenian Melayu. Menurutnya kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Lembaga Adat Melayu Riau sebagai mitra dan pelestari budaya daerah.
11: Dengan demikian, kami adalah memancing generasi muda untuk lebih makin mencinta budaya Melayu. Bukan hanya seni suara, tapi mungkin seni-seni lainnya, seni masalah pengantin dan segala macam. Kami fokus juga untuk mengembangkan dan insya Allah kami juga ingin mengadakan festival-festival budaya Melayu, baik seni suara, seni tari, dan berbagai seni yang kami insya Allah mengarah kepada festival di sekolah-sekolah.
10: Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil berharap kolaborasi antara Lembaga Adat Melayu Riau dan Forum Seni Budaya Melayu Riau dapat terus berlanjut, serta melahirkan seniman-seniman baru yang tetap berakar pada nilai-nilai budaya Melayu.
11: Jadi harapannya bahwa kegiatan ini dapat melahirkan seniman-seniman baru dengan bahasa Melayu. Memang ini hak utama, kemudahan kita dapat melakukannya. Dan kami sendiri dari Lembaga Beliau, saya mengharapkan agar kerjasama ini dapat berjalan
12: istilah orang kita Jawa Langdung.
10: Melalui kegiatan Melayu Berdendang yang menampilkan beragam lagu dan tarian Melayu, Forum Seni Budaya Melayu Riau bersama Lembaga Adat Melayu Riau berharap pelestarian budaya daerah semakin kuat serta mampu menarik minat generasi muda untuk terus berkarya dan menjaga warisan budaya Melayu di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Untuk selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan juga laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
13: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026

0: Ya, saudara, Spanyol lolos dramatis ke semifinal Piala Dunia 2026. Merino jadi penentu kemenangan atas Belgia. Timnas Spanyol berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan tipis 2-1 atas Belgia. Gol penentu dicetak Mikel Merino menjelang berakhirnya waktu normal dan memastikan La Furia Roja melaju ke babak berikutnya. Dalam pertandingan perempat final yang berlangsung di Los Angeles Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat, Spanyol sempat unggul lebih dahulu melalui gol Fabian Ruiz pada babak pertama. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan berkat gol Charles de Ketelaere. Ya, ketika pertandingan hampir berakhir, Mikel Merino muncul sebagai pembeda setelah mencetak gol kemenangan 2 menit sebelum waktu normal selesai. Hasil ini membawa Spanyol bertemu Perancis di babak semifinal yang akan digelar pada tanggal 15 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Sejak awal dari laga tersebut, Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan dan membuat Belgia kesulitan mengembangkan permainan. Meski menguasai jalannya pertandingan, Spanyol masih kesulitan membuka pertahanan lawan. Peluang berbahaya Spanyol baru tercipta pada menit ke-21 melalui Lamine Yamal. Ya, tendangan melengkung dari jarak sekitar 20 yard masih belum mengarah ke gawang. Spanyol akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-30. Fabian Ruiz berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan momen serangan dari sisi kanan yang diawali Pedro Porro. Berawal dari umpan tarik Porro, Dani Olmo melepaskan tembakan yang masih mampu ditepis Thibaut Courtois. Bola liar kemudian disambut Fabian Ruiz untuk membawa Spanyol unggul 1-0. Ya, 5 menit kemudian, saudara, Lamine Yamal hampir menambah keunggulan Spanyol melalui eksekusi tendangan bebas. Namun, Courtois berhasil menggagalkannya dengan penyelamatan gemilang. Belgia kemudian berhasil menyamakan skor pada menit ke-41 melalui Charles de Ketelaere, di mana serangan dari sisi kiri berhasil dimanfaatkan setelah Timothy Castagne mengirim bola ke arah depan gawang. De Ketelaere menang dalam duel udara melawan Pau Kubarsi dan mengarahkan sundulannya ke tiang jauh. Unai Simon pun harus memungut bola dari gawangnya untuk pertama kali dalam laga tersebut. Memasuki babak kedua, Spanyol tetap menguasai pertandingan. Lamine Yamal dan sejumlah pemain Spanyol terus memberikan tekanan di pertahanan Belgia. Belgia juga sempat memberikan ancaman melalui Maxim de Kuyper dan juga Kevin De Bruyne. Namun peluang yang didapat belum mampu mengubah keadaan. Spanyol terus meningkatkan tekanan di menit-menit akhir. Masuknya Nico Williams dan Mikel Merino membuat lini serangan La Furia Roja semakin berbahaya. Pada menit ke-88, Mikel Merino akhirnya menjadi pahlawan Spanyol. Tembakan Pau Kubarsi dari luar kotak penalti gagal diamankan sempurna oleh penjaga gawang Belgia. Bola rebound langsung disambut Merino untuk mencetak gol kedua Spanyol. Belgia berusaha menyerang di masa tambahan waktu, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Spanyol mempertahankan keunggulan 2-1 dan berhak melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor sebagai bentuk komitmen memberikan layanan yang cepat, transparan, dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Kenaikan harga daging ayam hingga sapi pengaruhi keuntungan pedagang. Pasokan disebut masih aman meski harga modal meningkat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits, music, dan masih banyak lagi.

Selamat pagi pendengar dan juga selamat menikmati indahnya hari Sabtu ya di hari ini ya di tengah kesibukan Anda. Dan jangan lupa juga untuk diri sendiri istirahat sejenak, bukan berarti menyerah pendengar, tetapi cara terbaik juga untuk mengumpulkan energi agar bisa melangkah lebih kuat dan awali hari ini dengan rasa syukur karena masih diberikan kesempatan untuk melihat mentari terbit ya, dan menjalani hari dengan penuh harapan. Ya, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Mulailah hari ini, mulai dari langkah yang paling sederhana. Dan Sabtu juga mengajarkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang bekerja ya, tetapi juga tentang menikmati perjalanan. Luangkan juga waktu untuk keluarga, sahabat, dan juga diri sendiri. Ya, karena kebahagiaan ini sering hadir ya dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Nah, jadi pendengar, hari Sabtu weekend untuk Anda semua, selamat menikmati hari libur Anda pendengar, terutama juga menikmati momen-momen indah bersama keluarga Anda pendengar ya. Barangkali hari ini juga berencana berkunjung ke objek wisata yang ada di Kota Bengkal tentunya pendengar. Selamat pagi, happy selalu untuk Anda. Dan masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: sampai Padang hilangkan rasa panong.
1: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkal, pendengar, satu lagu dengan judul Pesona Gadis Minang ya. Sudah mengantar kita pukul 6.56 menit waktu Indonesia Barat ya. Semangat pagi untuk Anda pendengar dimanapun yang masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya, di saat ini di hari Sabtu 11 Juli. Waktu memang cepat berlalu, sudah tanggal 11 ya, hampir 2 pekan kita di bulan Juli. Kalau kemarin tanggal 1 baru gajian, tapi hari ini sudah tanggal 11 ya. Cepat betul lah kata orang Melayu, hari-hari itu berganti. Dan tetap semangat untuk Anda pendengar, selamat pagi, selamat menikmati selamat pagi Anda, dan juga selamat olahraga di pagi hari ini, di hari Sabtu. Manfaatkan waktu juga olahraga ya, karena kesehatan itu tidak hanya datang begitu saja pendengar. Kita juga harus menjaga kesehatan dengan bergerak, olahraga, dan juga menikmati makanan yang bergizi, bernutrisi juga, dan tidak dehidrasi. Harus cukup konsumsi air putih dan istirahat juga. Pola pikir juga harus diatur ya, begitu juga dengan keuangan. Nah, ini juga harus diatur pendengar. Tapi yang pasti jangan stres untuk Anda pendengar, no galau-galau, no sedih-sedih, tidak bersedih dan tidak galau-galau, karena masih ada kami di RRI Bengkalis. Ya, masih bersama di Lintas Bengkalis Pagi untuk Anda pendengar di hari ini. Ya, untuk OTW, yang lagi OTW selamat sampai ke tempat tujuan pendengar. Dan juga untuk yang lagi antri di dermaga penyeberangan Air Putih Bengkalis ya, ini selamat antri. Dan yang juga baru datang di Bengkalis, selamat datang di kota Bengkalis ya. Karena di Bengkalis ini ada kegiatan komunitas skuter lah, Vespa, yang melakukan kegiatannya di kota Bengkalis, tepatnya yang dipusatkan di lapangan Pasir Andam Dewi. Nah, di sana juga ada Car Free Night pendengar ya, pelaku UMKM yang menjual berbagai makanan dan juga minuman yang ada di sana di seputaran Pasir Andam Dewi ya, tepatnya juga di depan pelabuhan Bandar Sri Laksmana Bengkalis. Di situ banyak pilihan kuliner ya, pelaku UMKM kita yang menjual sejak dari sore kemarin ya, pukul 3 ini sudah ada pendengar. Dan apalagi nanti di malam minggu bisa menghabiskan waktu ya di sana, jajan lah, berbelanja juga, kita berbagi rezeki ya dengan para pedagang. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pendengar. Sesaat lagi nanti tepat pukul 7 kita akan ikuti Warta Berita bersama Seran Sentral Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.